0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Anda belum mengerti kasih karunia Tuhan. Saudara pendengar, setelah Anda menerima damai sejahtera bersama Allah karena beriman di dalam Yesus Kristus, maka Anda harus tahu berkat berikutnya. Sekarang Anda sudah berdamai dengan Allah, dan sekarang Anda sudah menjadi sahabat Allah, maka Anda tidak boleh berhenti sampai di sini. Anda harus mencari tahu lebih banyak lagi apa-apa yang disediakan di dalam pembenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Berkat kedua adalah Anda menerima jalan masuk kepada segala kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa berkat ini. Siapapun orang di dunia ini pasti menginginkan kasih karunia. Dengan kasih karunia, hidup Anda akan semakin maju dan mengalami kepenuhan. Di masyarakat di mana Anda tinggal, Anda ingin orang-orang di sekeliling Anda menerima Anda. Itulah kasih karunia. Anda juga ingin lebih maju di dalam karir pekerjaan. Itu juga adalah kasih karunia. Dan masih banyak lagi kasih karunia yang kita terima di dalam kehidupan ini. Tetapi dari semua itu, kasih karunia yang paling besar yang bisa kita terima adalah kasih karunia di dalam Tuhan. Dan begitu banyak kasih karunia yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan baik di dunia ini. Saudara pendengar, coba ingat-ingat kasih karunia mana saja yang Anda sudah terima dari Tuhan. Coba ingat-ingat kasih karunia Tuhan yang Anda terima ketika berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kadang-kadang Anda merasa tidak berdaya dan tidak mampu. Tetapi melalui kasih karunia Tuhan, semua persoalan Anda bisa diatasi. Sungguh luar biasa, hanya lewat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jalan masuk ke arah kasih karunia Tuhan terbuka. Inilah yang Tuhan selalu singgung-singgung di dalam firman-Nya, bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kekurangan. Benar sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kekurangan sementara kita hidup di dalam segala kasih karunia Tuhan? Tidak mungkin orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan menderita kekurangan. Bukankah keadaan ini ibarat suatu peribahasa yang berkata, tikus mati di lumbung padi. Artinya seseorang yang menderita sementara berkat begitu melimpah. Apakah Anda orang yang seperti itu? Apakah Anda menderita sementara Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah Anda menderita sedangkan Anda mempunyai jalan masuk menuju segala kasih karunia? Atau Anda belum tahu berkat Tuhan yang tersedia ketika Anda percaya kepada Yesus?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bila Anda pernah mengambil waktu untuk membaca pasal terakhir surat Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma, Anda mungkin tersandung di daftar 26 nama yang Anda temukan di sana, sama seperti ketika Anda mengenai polisi tidur di jalan saat berkendara cepat dengan mobil Anda. Anda mungkin berkata, satu kerja keras membaca nama-nama aneh seperti Epenetus, Adronikus, Aristobulus, dan nama-nama wanita seperti Trifena dan Trifosa. Kemudian Anda melewatkan paragraf terakhir itu dan menaruh Alkitab Anda. Namun ada sesuatu di daftar itu yang menarik perhatian saya. Mengapa? Karena ada kekuatan pertemanan dan hubungan. Izinkan saya memberikan beberapa latar belakang yang dapat memberi pedoman bagi Anda di abad ke-21 ini, di mana hubungan dengan sesama itu tegang, terpisah, bahkan rusak. Pertama, Anda perlu menyadari dunia Paulus adalah di abad pertama, suatu masa di mana Anda menulis surat dan mengirimkannya melalui seorang pengelana atau dikirim melalui kapal yang memerlukan waktu berminggu-minggu untuk menyeberangi Mediterania dan sampai di penerimanya. Tidak ada mesin fax, tidak ada email, tidak ada telepon, tidak ada SMS. Komunikasi berjalan lambat dan penuh susah payah. Setiap 26 individu ini memiliki kisah untuk diceritakan, dan Paulus terhubung dengan setiap cerita. Dengarkan bagaimana ia terhubung dengan mereka. Priscilla dan Aquila mengorbankan nyawa mereka demi Paulus. Sebuah gereja rumah berkumpul di rumah mereka. Epenetus adalah buah pertama Paulus di Asia. Suatu trofi khusus kasih karunia. Ia menyebutkan beberapa wanita yang bekerja keras demi Kristus. Maria, Trifena, dan Trifosa bersama dengan Persis. Ia mengirimkan salam untuk Adronikus dan Junias, kerabatnya yang dipenjara bersama-sama dengan dia. Ia menulis Rufus dan ibunya, menambahkan bahwa ia juga seperti ibu baginya. Dan daftar terus berlanjut. Sekalipun Paulus belum pernah ke Roma pada saat itu, ia menghargai pertemanan setiap orang dan ingin menjaga hubungan itu tetap sehat. Berhentilah sejenak dan percepat ke abad 21 dan berfokuslah pada dunia Anda. Ini pertanyaan yang berat bagi Anda. Berapa banyak teman sejati yang mau menghadapi masalah bersama dengan Anda, seperti halnya Priscilla dan Aquila yang mau berkorban bagi Paulus? Berapa banyak yang Anda punya? Memang Anda memiliki banyak kenalan, namun mungkin Anda dapat menghitung teman sejati Anda cukup dengan satu tangan saja, bukan? Padahal kita hidup di dunia dengan alat komunikasi yang jauh lebih baik. Telepon seluler, mesin fax, email, dan yang lainnya. Apa bedanya? Mungkinkah kecepatan cara kita hidup? Tidak ada waktu untuk teman, terlalu sibuk untuk membalas telepon, surat, SMS, atau email yang diabaikan? Kita berpikir kita akan mengejar ketertinggalan itu minggu depan. Namun minggu depan Anda akan mendapati diri Anda lebih jauh tertinggal dan semakin banyak hal yang menumpuk daripada yang Anda miliki sekarang. Tak mengherankan kita berakhir dengan sendirian, terisolasi, tertekan, dan tanpa teman dan keluarga. Ada yang salah dengan sesuatu itu. Mungkin gaya hidup seorang yang memandang balik kepada Anda saat Anda bercermin. Ini seperti surat yang berbunyi, masalah dengan dunia ini adalah saya sendiri. Anda menyimpulkan bahwa tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Bila demikian, memang ada sesuatu yang salah. Mungkinkah karena Anda sedang berusaha melakukan jauh lebih banyak daripada yang Tuhan maksudkan bagi Anda? Di mana berarti hubungan Anda diabaikan dan Anda menderita kelelahan? Tak mengherankan mengapa Anda memiliki sedikit teman sejati. Ingatlah, kita memilih untuk melakukan apa yang kita lakukan. Dan ketika pilihan-pilihan kita tidak bijaksana, kita menderita. Bacalah Roma pasal 15 dan tanyakan pada diri Anda siapa saja dalam hidup Anda yang kepadanya Anda berhutang ucapan terima kasih seperti yang Paulus ekspresikan. Hal ini mungkin akan mengubah hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Hardline Radio, more value, more than radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
0: Make the Jingle Yaski Radio.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga diri. Harga diri sudah beberapa tahun menjadi topik hangat. Ratusan buku telah ditulis untuk membantu orang merasa lebih baik tentang diri sendiri. Bisnis-bisnis telah menghabiskan sangat banyak uang dalam upaya memperbaiki harga diri para karyawannya. Jadi, apa sih sesungguhnya harga diri itu? Definisi saya sangatlah sederhana. Tanyakan saja kepada diri sendiri, apakah aku pribadi yang berharga? Kalau jawaban saudara ya, saudara punya harga diri. Kalau jawaban saudara tidak, kalau saudara sungguh percaya bahwa saudara kurang berharga di dunia ini, maka hidup saudara akan terus bergumul. Kalau saudara tidak yakin akan nilai saudara, saudara akan seumpama naik kereta luncur. Hari ini saudara merasa baik, besok tidak terlalu baik. Sebagian besar wanita mendapatkan harga dirinya dari salah satu atau lebih dari 3 bidang. Dari penampilan mereka, dari prestasi-prestasi mereka, dan dari hubungan-hubungan mereka. Misalnya, kalau seorang wanita menarik, memiliki gelar PhD, dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik, diasumsikan bahwa ia punya harga diri yang baik. Tentu kita semua tahu bahwa kebenarannya belum tentu demikian. Masalahnya adalah bahwa perubahan dalam masing-masing bidang itu terjadi kepada kita semua. Tahun-tahun usia mulai menambahkan kantong-kantong dan keriput-keriput kepada tubuh yang sempurna sebagai seorang model. Datanglah seseorang yang lebih baik prestasinya daripada kita, dan bahkan hubungan-hubungan terbaik pun bisa berakhir. Namun ketika kita mendasarkan rasa diri berharga pada apa kata Allah tentang kita, keseluruhan gambarnya pun berubah. Allah telah menghargai kita dengan nyawa Yesus Kristus, anak-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengizinkan anak-Nya disalibkan agar kita boleh memiliki hubungan dengan Dia. Adakah bukti yang lebih baik daripada hal itu tentang nilai diri kita? Saya rasa tidak. Ingatlah sahabat, bahwa penilaian Allah tentang saudara takkan pernah berubah. Kapan saja saudara merasa terpuruk, katakan saja, Allah telah memberikan anak-Nya demi aku. Kalau aku demikian berharga, ada masalah apa lagi? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, faith, love,

kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Bali di 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Gimana nih kabarnya di pertengahan minggu ini? Tetap semangat ya, yang lagi ada di perjalanan, lagi OTW menuju ke kantor, hati-hati di jalan. Aku sapa dulu juga buat Dika Arwan. Dimanakah dirimu berada, Dika Arwan? Yang jelas ya guys, selama 2 jam dari jam 8 sampai jam 10 nanti Ragil Zee dan juga Dika Arwan bakal temenin kamu. Thank you juga buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Aku akan balik lagi setelah kita dengerin beberapa lagu yang berikut ini. Aku mau tanya dulu sama kamu, udah siap belum?

0: ada Rak Yulzi dan juga di Karuan pagi hari ini menemani aktivitas kamu.
1: Yes.
0: Semoga tiga lagu yang baru terputar
1: ada
0: bisa,
1: tiga lagu ya?
0: Udah tiga lagu bisa buat kita ini ya semangat gitu, joget gitu.
1: Semangat
0: ya
1: dong.
0: Olahraga kecil-kecil lah gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak Rak Yulzi yang tiap pagi olahraga.
1: Gak percaya gue.
0: Joget kan olahraganya joget. Gimana sih?
1: Hari ini kita bahas apa nih sih? Kita udah sama-sama ini belum?
0: Yang mana?
1: Yang ngerilai kita nih.
0: Oh sudah, tadi teman-teman yang ada di Samarinda,
1: yes,
0: di Makassar, Bali, Minahasa, Salatiga, selamat bergabung. Terus kita sapa dulu kali ya di Kak Arwan.
1: Yo.
0: Ya buat teman-teman yang pagi hari ini sudah nontonin kita dari pagi tadi ya di live TikTok Heartline FM. Ada Pak Hadi Triwidianto, ada Kak Abadi, ada Ibu Rita Mutiara, terus ada siapa lagi tuh?
1: Ada Pak Akam Evan, kemudian ada Evrata Ketare, ada Kakak Piet.
0: Hai Pit Nola, ada Ave juga. Selamat pagi, terima kasih yang udah kasih semangat buat kita berdua.
1: Yes, selamat pagi juga untuk Pak Budi.
0: Pak Budi yang ada di Australia, pagi-pagi.
1: Dari Bang Abadi, Kupang cerah pagi ini. Gimana dengan cuaca di kok Semarang? PR ya pagi-pagi ya. Coba Semarang kira-kira seperti apa nih sih?
0: Terang kayaknya ya. Menurut penerawangan Rak Yulzi lagi terang di sana.
1: Kita tuh belum doa aja ya.
0: Oke, terima
1: kasih.
0: Hari
1: kita mau bahas apa nih?
0: Kita itu lagi ngobrolin ketika yang salah terasa biasa. Pernah gak sih kita tuh mengalami sesuatu yang kayak gitu? Udah tahu nih kita nih kalau itu tuh salah gitu.
1: Kan.
0: Tapi karena kita itu udah sering ngelakuin itu, akhirnya tuh jadi kayak terbiasa gitu.
1: Oh, ini dari sisi kita aja ya?
0: Jadi kayak udah mati rasa, mati rasa.
1: Bukan mati rasa kayaknya, gak sadar kayaknya.
0: Iya, jadi kayak udah terulang-ulang terus kan.
1: Karena sebenernya kemarin gak ditegur, ya besok-besok juga, udahlah biasa.
0: Iya,
1: dan orang biasa yang kena dampaknya itu juga malas kali ya. Misalnya sekali udah ditegur nih, dua kali udah ditegur, gak didengerin juga gitu kan. Jadinya lama-lama kita jadi menormalisasi gak sih?
0: Nah benar, itu namanya normalisasi ya, dinormalkan gitu. Berarti tadinya gak normal ya. Tadinya sesar guys, terus
1: kepala di atas. Apa judul lagunya sih itu? Peter Pan?
0: Aduh lupa.
1: Lupa lagi.
0: Jadi normalisasi ini bukan berarti kita itu tiba-tiba tidak tahu mana yang benar dan salah ya. Tapi justru seringkali kita tuh kayak masih tahu bahwa sesuatu itu salah. Tetapi karena terlalu sering melihat, terlalu sering mengalami hal itu, atau kita sendiri terlalu sering melakukan hal itu, jadi rasa keberatan kita ini semakin berkurang gitu. Jadi kayak biasalah gitu. Gitu kayak gitu.
1: Ya ini karena ada penelitiannya dari Annual Review of Psychology di tahun 2025 lalu. Kalau norma sosial ini sangat kuat dalam memengaruhi perilaku manusia ternyata. Jadi apa yang kita lihat dilakukan orang lain dan apa yang kita pikir diterima oleh lingkungan dapat mempengaruhi keputusan kita. Mungkin itu salah kali ya. Kita lihat teman kita tuh salah dan itu kayak jadi hal yang biasa, hal yang normal gitu. Padahal kan sebenarnya kita punya hati nurani kan? Lo masih punya gak sih?
0: Masih lah, harusnya ditegur langsung ya.
1: Udah 50% kayak punya gue.
0: Harusnya ya kan? Ditegur ya Dika.
1: Harusnya
0: ya?
1: Ditegur. Gitu kan. Cuma kan kembali ke orangnya masing-masing nih. Mau terima
0: berubah
1: teguran.
0: Berubah
1: atau enggak gitu. Atau mungkin kita yang sebagai temennya ataupun sahabatnya udah negur. Mau negur atau enggak gitu kan. Kadang-kadang kan kita pengen negur juga. Aku juga ngelakuin kesalahan nih.
0: Merasa kayak aku sendiri aja juga kayak gitu gitu ya.
1: Jadi pertanyaannya ini salah enggak sih? Tapi mengapa saya kayak kita tuh udah nggak ngerasa terganggu nih saat melihatnya? Contohnya nih kayak kesalahan-kesalahan kecil deh, ya kan?
0: Kayak buang sampah gitu,
1: buang sampah
0: asal aja gitu kan? Atau mungkin kamu udah berusaha buang ke tempat sampah, ke tong sampah, tapi meleset gitu, jadi jatuh di sekitar entong sampah itu. Terus kalau kamu nggak ambil, nggak kamu pungut, jadi kayak kebiasaan gitu loh, jadinya
1: iya sih,
0: kayak ya yang penting kan aku udah berusaha gitu. Gitu gak sih? Bener ya?
1: Enggak, itu salah sebenernya. Gak bukannya awal kita di pagi hari ini. Kalau teman-teman yang mau berkomentar, yang ikutan topik kita, join di akun TikTok kita ya, atau Wawa. Yang mau telepon, kita tunggu ya.
0: Boleh, di 08192691000 ya guys. Jadi pertanyaannya, kalian tuh paling terganggu kalau melihat orang lain itu menormalisasikan hal apa? Kayak gemes banget gitu. Kita tunggu ya jawaban kamu.
1: Bye.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Art Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Aib Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Aib Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I sleep, I believe in sleep.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. KPU hormati gugatan ijazah Gibran di MK. Pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu diperketat. Indonesia dorong agenda Palestina di sidang PBB. Kita mulai dengan informasi yang pertama, KPU menghormati proses hukum terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 lalu yang mempersoalkan persyaratan pencalonan Gibran Raka Buming Raka. KPU akan menyampaikan jawaban dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi hari ini. Komisioner KPU Idam Holik menyatakan pihaknya telah menyiapkan jawaban atas seluruh dalil pemohon beserta dokumen yang menjadi dasar penetapan terpenuhinya persyaratan pencalonan Gibran. KPU juga akan mempertimbangkan catatan majelis hakim dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon, termasuk Denny Indrayana dan telah diregistrasi MK. Dalam sidang berikutnya, MK dijadwalkan mendengarkan jawaban KPU, keterangan Bawaslu, serta keterangan pihak terkait. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pengawasan distribusi BBM bersubsidi dinilai perlu diperketat, menyusul munculnya antrian panjang kendaraan logistik di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kondisi ini dinilai tidak serta-merta menunjukkan kekurangan stok BBM secara nasional. Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies atau CESS, Ali Ahmudi Ahyak pada Selasa kemarin menyatakan, antrian perlu ditelusuri mulai dari stok nasional hingga SPBU. Menurutnya, faktor distribusi dan pengaturan kuota juga perlu diperhatikan. CESS juga mengingatkan adanya potensi penyimpangan seperti pembelian berulang atau penjualan kembali BBM bersubsidi secara ilegal. Untuk itu, pengawasan dari hulu hingga hilir perlu diperkuat melalui digitalisasi, koordinasi pemerintah, BPH Migas, Badan Usaha Penyalur, kemudian aparat penegak hukum. Selanjutnya, pengamat hubungan internasional Teuku Reza Syah pada Selasa kemarin menilai Indonesia perlu lebih percaya diri dalam memperjuangkan agenda Palestina pada sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurutnya, Indonesia dapat memperkuat posisi diplomatik dengan menggalang dukungan dari negara-negara yang memiliki visi serupa. Reza Syah mendorong Indonesia memperkuat kerjasama dengan organisasi kerjasama Islam, gerakan non-blok, Liga Arab, BRICS, serta kelompok kerjasama Selatan-Selatan. Ia pun menyarankan pengalaman ASEAN dalam membangun kawasan damai, bebas dan netral dapat menjadi rujukan untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: SOP menyelamatkan bisnis. Banyak bisnis berjalan berdasarkan kebiasaan, berdasarkan ingatan, berdasarkan pengalaman. Selama karyawan yang bisa dipercaya masih ada, semuanya berjalan baik. Tapi begitu karyawan itu pergi, masalah mulai muncul. Kualitas berubah, pelayanan berubah, hasil berubah. Kenapa? Hardliners, karena tidak ada SOP. Standar Operasional Procedure. Itu bukan sekedar dokumen. SOP adalah cara menjaga kualitas produk tetap konsisten. SOP membuat pekerjaan tidak bergantung pada satu karyawan. SOP membuat proses bisa diulang. SOP membuat bisnis lebih stabil. Banyak pemilik bisnis menganggap SOP itu rumit. Padahal yang lebih rumit adalah mengulangi kesalahan yang sama tiap hari. Setiap kali ada karyawan baru, harus diajarkan dari awal. Setiap kali ada masalah, harus diselesaikan dari nol. Setiap kali ada perubahan, semuanya bingung. Tanpa SOP, bisnis bergantung pada ingatan. Dan ingatan tidak selalu bisa diandalkan. SOP bukan hanya untuk bisnis besar. SOP adalah alat agar bisnis bisa menjadi besar. Mulailah dari yang sederhana. Tuliskan proses kerja. Tuliskan standar layanan. Tuliskan proses dan langkah-langkah penting. Karena yang tertulis lebih mudah dijaga daripada yang hanya diingat. Dan ingat hardliners, bisnis yang tergantung pada karyawan akan mudah goyah. Bisnis yang tergantung pada sistem akan lebih kuat menghadapi perubahan. Dan SOP itu pondasi penting dari suatu sistem. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hotline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: tangga dengan judulnya Hebat.
1: Hebat.
0: Hebat. Memang kita ini manusia-manusia hebat ya.
1: Thank you,
0: guys.
1: Thank you.
0: Aku juga mau kasih semangat dulu nih buat Daniel yang dia bilang katanya hari ini aku ada interview kerja, mohon doanya ya. Yuk buat teman-teman semuanya, kita doakan supaya Daniel bisa diterima kerjanya hari
1: amin.
0: Semangat buat Daniel.
1: Lo pernah ingat enggak sih waktu pertama kali lo tuh ngeplay pekerjaan?
0: Pertama kali, inget lah.
1: Inget ya, rasanya itu udah digduk gitu kan.
0: Apalagi kalau udah dipanggil kan. Nah, itu tuh kayak aduh nanti ditanyain apa ya, aku bakal ngomong apa ya gitu.
1: Tapi setelah itu lega kan.
0: Iya.
1: Tapi di hari-hari sebelumnya itu rasanya tuh kepikiran sampai belajar-belajar apa?
0: Iya.
1: Psikotes.
0: Benar, sampai kebawa mimpi.
1: Kebawa mimpi.
0: Iya lagi
1: sampai
0: ya.
1: Sampai lu pernah ngapalin jawaban gak?
0: Kalau ngafalin jawaban enggak sih.
1: Enggak
0: sih. Jadi kayak mengalir aja gitu.
1: Ngalir ya.
0: Emang lu pernah ngafalin
1: pernah
0: jawaban?
1: Gue.
0: Jawaban apa yang lu
1: itu psikotes, psikotes kan ujiannya kan banyak ya. Lupa tuh kayak ada nanti kayak ada gambar-gambarnya kayak gitu.
0: Harus
1: mana nih yang benar, mana nih yang salah gitu kan.
0: Emang diapalin?
1: Gue dulu ngapalin cuy.
0: Ya ampun, aku mah mengalir aja ya.
1: Terus sama jawaban-jawaban. Ya sama aja lah kayak ujian-ujian waktu kita sekolah kan.
0: Iya juga sih. Tapi seru ya.
1: Seru
0: buat emang. Apa ya? Kayak tantangan. Jadi deg-deg gitu.
1: Bener, kalau itu perjuangan kita nih, terima gak ya? Keterima gak ya? Kan beda kalau nembak pacar tuh.
0: Oh iya.
1: Ini pekerjaan. Good luck untuk kakak Daniel.
0: Okay, kita balik lagi ya ke topik kita ya. Jadi kenapa sih sebenarnya manusia itu bisa menormalisasikan sesuatu yang salah?
1: Nah. Mungkin karena ya udah terbiasa gitu sih ya.
0: Terbiasa ya.
1: Orang kan kalau orang kan bisa ala biasa. Ya mungkin itu kali. Ini bukan bisa ala biasa tapi tapi ini yang kurangnya.
0: Iya, padahal udah tahu ya bahwa itu enggak baik gitu,
1: gak baik,
0: padahal
1: gitu.
0: Itu salah gitu. Mungkin juga bisa karena tekanan lingkungan ya. Karena lingkungan kita, karena komunitas kita gitu. Kalau semua orang ngelakuin itu dan menjadikan hal itu biasa. Ya udah, berarti emang biasa itu emang dilakuin gitu.
1: Cuma kan kadang-kadang kan ada istilah cari aman.
0: Ya,
1: daripada ntar gue dimusuhin gitu kan.
0: Benar.
1: Sebenarnya itu hal yang apa ya? Hal yang positif, hal yang bagus, negur kan. Ibaratnya kalau kita enggak ibaratnya kita udah negur dia, dia enggak mau dengerin ya udah. Yang penting kita udah enggak ngerasa bersalah tuh.
0: Ya, terus kadang-kadang juga kita itu yang ngelakuin hal itu ya. Karena itu kayak terbesit di otak kita itu kayak sekali aja, enggak apa-apalah cuma sekali gitu.
1: Betul.
0: Enggak apa-apalah semua orang juga ngelakuin hal itu. Gitu ya. Gak apa-apa, gak ada yang rugi juga kalau kita korupsi.
1: Nah gitu. Gak ada yang rugi juga. Tapi sebenarnya ya orang juga merasakan kerugian-kerugian dari dampaknya itu.
0: Selalu ada dampaknya ya. Segala hal yang kita perbuat, apalagi kalau yang kita perbuat itu adalah sesuatu yang negatif.
1: Ya mungkin itu karena alasan kayak cari pembenaran gak sih? Iya kan?
0: Iya itu tadi.
1: Gak ada yang dirugiin juga gitu loh.
0: Manusia mah gitu ya. Makanya ini tuh kayak teguran buat kita semua gitu di pagi hari ini ya, termasuk penyiarnya ya, supaya kita sama-sama belajar gitu di Kak Arwan ya. Kadang kan kita juga sering kadang kan karena kita sering bilang gini kan Dika, ya namanya juga manusia, manusia mah gak ada yang sempurna.
1: Macet gue biasanya macet tuh misalnya.
0: Liftnya penuh tadi, antri liftnya.
1: Itu kan. Itu alasan-alasan gue biasanya. Tapi memang gue yakin salah.
0: Nah, jadi memang terkadang itu bukan karena seseorang itu gak punya nilai moral ya, tetapi karena memang lingkungan ini membuat standar moral itu semakin lama semakin kabur. Nah, jadi pagi hari ini tuh kita kayak disadarkan kembali gitu guys. Jadi jangan pernah kita menormalisasikan sesuatu yang sudah jelas-jelas itu salah.
1: Iya sih ya. Berarti memang tuh harus ada kemauan dari diri sendiri juga di sini ya. Mau berubah gitu. Biasanya kan kita waktu kecil diajarin tuh kalau udah salah, udah tahu itu salah, jangan diulangin lagi toh.
0: Bener. Aku jadi ingat pelajaran ini PMP, PPKN.
1: Tad. Pendidikan Moral Pancasila.
0: Iya kan? Bener kan? Waktu kita SD dulu kan. Kalau temanmu mencoret-coret tembok, apa yang akan kamu lakukan? Gitu gak sih pertanyaannya?
1: Iya bener.
0: Ikutan mencoret, diam aja, atau menegur gitu kan pilihannya.
1: Lu pilih yang mana?
0: Ya menegur lah, tapi aku menegurnya, hey guys, keren tulisannya.
1: Gak gitu juga, bugem. Ya, tapi memang kadang-kadang itu, mungkin itu tadi sih, karena ada kelompok gitu kan, ada apa sih yang kalau kita bilang komunitas lah.
0: Gerombolan ya
1: kan?
0: Gitu.
1: Daripada gue ntar dibully, daripada ntar gue diapain gak tenang gitu kan.
0: Jadi milih ikutan.
1: Ya antara memilih diam, kalau gak ikutan, kalau gak itu memuji. Malah sebenarnya salah gitu kan.
0: Salah. Tapi memang dengan bertambahnya umur itu kita itu kayak jadi lebih ngerti gitu ya sekarang ya. Mana yang baik, mana yang gak baik. Kalau zaman sekolah kan masih suka ikut-ikutan ya, Dik ya.

0: Maria Station, masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga di Kak Arwan.
1: Yes, di jam 9 pagi ini yang baru mulai beraktivitas, yo tetap semangat di hari Rabu.
0: Hari
1: tanggal 23 September 2020.
0: Iya, September ceria.
1: Ceria, ya, enggak terasa ya, ini udah minggu-minggu terakhir di bulan September gitu.
0: Iya. Tapi minggu depan masih tanggal 28, 29,
1: yes,
0: 30.
1: Betul.
0: Masih panjang ternyata ya September ini ya. Oke, kita mau bacain dulu di Kak Arwa nih. Ada ucapan selamat ulang tahun dari Mbak Sari ya.
1: Yep.
0: Buat keponakan aku Muhammad Afronugraha. Saya selalu sukses dengan apa yang dicita-citakan.
1: Amin. Okay. Happy birthday. Happy birthday. Untuk keponakannya Bu Sari.
0: Iya. Oke, ada kita lagi, balik lagi. Nggak ada, sudah itu. Jadi sebenarnya apa sih yang paling sering dinormalisasikan gitu ya? Sekarang ini kita masuk ke pertanyaan yang menarik ya, Heartlanders. Jadi beberapa orang mungkin mikir juga, apa sih sebenarnya Ragil sih di kearuan yang sering dinormalisasi? Banyak loh.
1: Banyak sebenarnya.
0: Yang simpel-simpel gitu kan, aja nih ya, kayak bohong kecil gitu. Bilang aja gak ada. Kalau ada yang nelpon gitu kan nanya, atau ada yang ketuk pintu gitu, mah ada yang nyari, bilang aja gak ada.
1: Bilang aja gak ada gitu. Sebenarnya itu kan salah ya.
0: Salah kan, bohong.
1: Ya, no comment kalau ini. Lu tahu kan sih, ras terkuat di bumi ini.
0: Tahu, mak-mak kan, gue kan. Terus mungkin juga yang sering dinormalisasi itu datang terlambat. Nah, 1-2 kali. Sorry ya, lama-kelamaan ya udah jadi kebiasaan
1: gitu.
0: Terus mungkin nyontek. Zaman kita sekolah lu pernah nyontek enggak?
1: Ya jujurly sih pernah lah. Tapi gue gak yang selalu nyontek gitu. Jujurly pernah. Cuma pengen tahu ngerasain aja gitu.

0: makanya kan orang bilang jangan ngegosip, ah ngegibah gitu kan. Mm-mm. Karena kan kita belum tahu nih kebenarannya.
1: Yeah.
0: Itu kenyataan enggak gitu loh.
1: Kasian jadi korbannya.
0: Iya, iya gitu. Jadi akhirnya kita tuh ngomongnya itu ngalor ngidul gitu ya. Ke kanan, ke kiri, itu udah kemana-mana gitu. Yang sebenarnya belum tentu kejadiannya itu seperti itu. Yes. Gitu.
1: Ataupun yang suka berkata kasar nih. Biasanya kan kalau gak salah ya orang-orang, apa sih, koleris apa pragmatis tuh, yang orang-orang suka pemikir gitu loh. Pemikir apa pemimpin ya, orangnya kasar.
0: Ngomongnya tuh kasar gitu.
1: Oh, dari omongan, dari cara dia juga memang kasar. Itu kekurangan dari katanya ya. Katanya orang yang punya tipikal kuat di kepemimpinan seperti
0: koleris,
1: itu.
0: Koleris
1: ya, koleris gitu.
0: Pemimpin kan.
1: Kekurangannya dia tuh suka kasar gitu.
0: Oh ya, benar juga ya, sih.
1: Iya, benar ya.
0: Aku melihat beberapa begitu sih.
1: Hmm.
0: Bisa juga bercandaan anak zaman now,
1: okay,
0: anak
1: Gen
0: Z gitu kan.
1: Betul.
0: Kan kita tahu nih, hari-hari ini tuh banyak banget kosakata-kosakata baru, kata-kata baru gitu ya. Kita tuh udah jelas tahu bahwa kata-kata itu enggak baik gitu. Buruk gitu, kasar gitu. Tapi sama anak-anak Gen Z ini tetap aja diperkatakan gitu. Aku kapan hari itu pergi kan ke mall.
1: Ini kemarin kayaknya sempat ramai juga ya yang kata-kata kasarnya ini. Sebenarnya kan kayak menyebut nama hewan,
0: iya,
1: cuma di slang gitu. Nah, cuma gue kadang bingung juga sih ya sama anak sekarang gitu.
0: Dia bilangnya cuma bercanda gitu, nggak seriusan, cuma hanya untuk bahasa sehari-hari gitu. Tapi kita yang mendengar itu, jujur aku merasa sangat terganggu gitu. Jadi beberapa hari yang lalu itu aku pergi ke salah satu mall di Tangerang. Gue tuh lagi nonton bioskop gitu kan. Terus ada anak-anak Gen Z, aku gak tahu itu sekitar anak SMP kalau gak salah ya. Itu lagi beberapa anak, ada 7-8 orang gitu. Mereka ngobrol dengan bahasa yang seperti itu gitu. Dan aku tuh merasa keganggu banget sebenarnya.
1: Ya, karena beda generasi. Enggak sih. Tapi karena memang lu orang tua kan.
0: Iya, tapi
1: dan
0: memang,
1: mereka anak-anak.
0: Tapi karena memang bahasanya itu gak sopan banget, Dik. Jadi menyebutkan perhewanan itu tadi gitu loh ke teman-temannya. Dan teman-temannya santai aja nanggepin itu, kayak udah kayak
1: nah,
0: jadi
1: itu
0: nama
1: tadi,
0: panggilan
1: karena
0: gitu.
1: Karena udah dinormalisasi itu. Mungkin itu. Ya kayak ya kita pernah muda lah ya.
0: Iya.
1: Dengan gaya-gaya bahasa slang gitu kan. Jadi kayak kelihatan lebih cool, lebih keren.
0: Iya, lebih keren kalau enggak ikutan ngomong dengan bahasa yang kayak gitu, acupu lu gitu kan. Enggak punya teman, jadinya dibully gitu. Ya, gitu ya.
1: Iya,
0: anak zaman now ya. Oke, terus apa lagi nih?
1: Ya itu, mungkin yang suka ngelanggar aturan-aturan kecil kayak gitu.
0: Terus mungkin ini, tidak mengembalikan sesuatu yang bukan milik kita. Nih, kadang-kadang juga ya. Ngambil duit sekalipun cuman kecil yang bukan hak kita. Ini kalau dinormalisasikan juga pasti jadinya akan jadi kebiasaan gitu ya, guys.
1: Apalagi kalau gak dikembaliin ya.
0: Nah, terus melanggar aturan kecil dengan alasan ala cuman sedikit kok gitu loh, manusia tuh seringkali kayak gitu ya. Ah udahlah yang lain juga ngelakuin itu nggak apa-apa gitu.
1: Tapi yang lucunya gini sih, mungkin kan karena saking seringnya gitu kan, beberapa kali orang tersebut melakukannya, jadi kita juga udahlah biarin lah emang orangnya kayak gitu gitu. Jadi capek sendiri, kalau mau ngasih tahu juga capek sendiri kitanya. Makanya
0: sih.
1: Jadi udahlah dinormalisasi aja gitu, emang orangnya kayak gitu.
0: Iya benar. Terus ini ada satu komentar nih dari Evatio.
1: Nah,
0: jangan menormalisasikan, tidak menegur hal-hal yang mengganggu di area umum. Benar, karena aku kan gak menegur, itu sama aja aku menormalisasikan gitu.
1: Iya
0: kan, harusnya kan aku langsung negur gitu.
1: BTW,
0: pas gue mau negur nih ya, terus udah jangan ngomong kayak gitu, ada orang tua. Si anak-anak itu ngomong
1: nah,
0: kayak
1: ini,
0: gitu.
1: Nah ini lucunya nih. Lucunya gini sih, kalau di era zaman mungkin orang tua kita zaman dulu waktu mereka masih muda itu masih segen kan sama orang yang lebih tua gitu. Misalnya kayak ada anak-anak muda di era itu yang ngomongnya kasar atau gimana, kan pasti orang tua banyak yang negur kan.
0: Iya.
1: Dan anak-anak muda di era itu mungkin juga masih segen nih.
0: Iya.
1: Sama orang yang lebih tua. Gue juga gak tahu kenapa ya di era sekarang tuh lebih cuek gitu kan. Lebih apa ya, kayak rasa untuk gak
0: kepeduliannya,
1: kepedulian,
0: sosialisasinya,
1: apa ya bahasanya itu. Bukan gak enakan gitu, rasa menghormati orang tua. Kayak contoh tadi tuh misalnya kayak yang cash kayak lo gini. Ya mereka kan bisa, ini kita lagi di tempat umum nih. Kenapa kita gak ngejaga apa perilaku kita, kelakuan kita gitu kan. Harusnya kan seperti itu ya.
0: Akhirnya begitu sih si anak-anak itu, karena tahu aku sama suamiku lagi duduk gitu kan di
1: dekatnya
0: mereka gitu kan.
1: Kena
0: mereka langsung

0: mereka langsung udah banyak orang tua, jangan ngomong kayak gitu gitu.
1: Iya sih, apalagi masalah itu di tempat umum gitu. Memang kadang-kadang ya namanya anak muda kadang suka nggak sadar, suka nggak tahu kalau itu lingkupnya di tempat umum gitu.
0: Benar.
1: Ya tapi kita juga jangan menormalisasi.
0: Betul.
1: Teori itu gampang ya.
0: Teori gampang, praktekinnya itu ya nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar hari ini ya guys, dari hal-hal yang kecil. Kita bisa menegur, ya kan? Kita bisa tidak mengiyakan. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita itu tidak menormalisasikan hal ini.

0: And we go boom bay, boom bay, boom bay, boom bay. Gue kalau inget Bombay, ini apa sih, ini ngomong apa sih tadi? Gue inget
1: Bombay.
0: Gue inget sepupu gue dulu waktu kita ke Papua kan, Bombay gitu. Kita musuhan kalau nggak salah, apa marah gitu.
1: Aku taunya bawang Bombay. Bombay, beda ya.
0: Mulek, itu lu udah ketemu belum arti kata mulek? Dari tadi kita sibuk dulu nyari nih, ada siapa?
1: Sudah ada yang bergabung nih.
0: Selamat pagi.
1: Ini ya, halo.
2: Emang sudah diangkat?
1: Sudah diangkat.
2: Sebentar mau bercanda dikit. Orang halo gitu-gitu kan belum diangkat bro, Dika, jangan buru-buru. Jadi kan saya halo-halo masih belum di up ya kan. Bercanda sih lucu.
0: Dong kan kita yang telepon, harus kita yang halo duluan.
2: Iya.
0: Jadi ini kita udah diangkat banget nih. Jangan saya nggak mau normalisasi kalau yang salah-salah.
2: Iya. Bro entus berdua dulu dong. Mumpung sebelum ke topik yang pertama tadi benar. Sampai dengan saat ini tadi, jadi kalau kalian on mic itu termasuk Britney 30 itu turunnya sampai seperempat. Jadi kita mesti udah mentokin aja volume nih, volume audio. Tapi begitu kalian masuk ke yang non mic, gede banget. Jadi kita harus kecilin. Nah itu Om Tik tolong dibantu dong.
1: Oh.
2: Ya, begitu ya.
1: Siap.
2: Gitu update-nya
0: ini
2: begitu.
0: Ini di penerimaan di sana ya, Pak?
2: Iya, streamingnya begitu. Mau streaming, mau terestrial sama. Jadi tumben. Sebenarnya mulainya udah dari kemarin sih, cuman kalau aku bingung mau ngasih tahu siapa. Jadi udah nggak normal seperti yang sebelumnya, normal banget. Udah itu yang pertama. Yang kedua, ya mulak-mulak, maksudnya aroma itu adanya di ruangan itu kah? Tadi aku bercandain, maksudnya mau itu bukan yang mulak.
0: Iya. Aromanya di situ aja gitu.
2: Iya, nggak keluar karena ventilasi atau pintu nggak dibuka dan ruangan asli seterusnya. Kayak kita
0: udah
2: kejawab ya. Nah sekarang ke topik inti ya kan. Jadi lebih ke gregetannya di apa sih? Topik pagi hari ini dari angle mana?
1: Dari angle ini normalisasi.
2: Normalisasi sesuatu yang harusnya jangan, tapi kok tren sekarang jadi begitu gitu, terutama oleh gen alpha. Boleh nggak kalau gitu kita ngeloyor aja, karena udah beda gen. Kita ngeloyor dari ruangan itu, dari lingkungan itu, karena kan memang itu mereka begitu. Nah mereka tadi benar kan, walaupun itu salah, maksudnya gen ngomong ini ada orang tua. Nah kita kalau kita lagi kayak ini terus putra putri kita lagi ngomong gitu. Kita siarannya pindah yuk, mereka lagi ngomongin begitu, nggak layak on air, kan nggak mungkin. Kalau aku lagi ikutan begitu, ada mereka, aku yang minggir, kan nanti masuk kan jadi nggak enak ya kan. Misalnya tadi ngomongin si yang kaki empat, bla bla bla, antar mereka mah nyaman-nyaman aja, kita dengernya kan kok gitu. Nah, buat Bruenses berdua di sini, masih normalisasi nggak kalau hari gini putra-putrinya masih manggil nama orang tua, nggak sopan begitu?
1: Enggak.
2: Masih kalian terima nggak? Walaupun... Walaupun sebentar, eranya situ bukannya melakukan itu juga. Ini lumayan tren yang dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi dilakukan terus loh ya. Walaupun di lingkungan sekolah, sebenarnya bapak ibu gurunya juga tahu-tahu enggak gitu. Terus orang tuanya, cuma dipanggil, udah dijemput aja masih dipanggil tuh bapaknya di sana. Bapaknya kan nggak ngerti, sangkanya teman anaknya. Nggak tahu dia manggil bapaknya itu namanya. Nggak pakai pak, nggak pakai ibu, terus nama panggilan doang, gitu kan. Nah bagaimana cara mengurangi biar mereka nih tahun sekarang ke depannya tren itu jangan dilakukan lagi ya, manggil-manggil orang tua, itu yang paling sederhana. Terus apalagi tadi contohnya yang iyalah yang gitu, walaupun si kaki empat itu tadi udah pakai belakangnya depannya an, belakangnya ir gitu kan, udah diperhalus tapi tetap aja kan maksudnya tetep, itu
1: betul.
2: Terus bahwa mereka pakai patokan begini, ininya ambigunya bahwa oh itu kita bisa tersinggung kalau dia nggak kenal kita kan, ini udah get apa grup kita hari-hari gitu loh, circle kita, jadi kita nggak marah, tergantung nada dan siapa yang ngomong katanya gitu. Waduh, ya kan artinya kalau kenapa?
0: Ya itu, Pak Indra.
2: Iya.
0: Karena kan mungkin udah saking dekatnya gitu kan namanya.
2: Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau giliran yang itu jadi tersinggung juga. Misalnya lagi ada pensi atau lagi ada antar class meeting gitu kan, tentu beda kondisinya kalau dia melakukan itu gitu. Padahal dia bilang, lah kelompok gue di sekolah gue yang ini juga ngelakuin gitu. Cuman karena kita nggak kenal aja jadi ribut gitu kan. Ya makanya jangan normalisasi yang begituan ya kan.
0: Setuju.
2: Terakhir adalah paling yang dengerin kebetulan sekarang lagi masuk sekolah, kalau ada yang lagi opnam apa di rumah saja karena nggak enak badan pasti dengerinnya ya itu, masalahnya cuman beda di generasi aja sih Om gitu, tante, karena kami nggak apa-apa kenapa Anda permasalahkan gitu. Ya karena beda gennya aja, masalahnya belum ada acara program seperti ini khusus anak-anak gen alpha, sehingga mereka ngomongnya begini tapi nggak ketegur lembaga itu ya yang menegur, karena program kan walaupun ada untuk anak-anak, tapi tetap ada orang dewasanya yang siaran, ya kan? Sehingga si anak-anak juga terbatas apa yang disampaikan hostnya, nggak mungkin terlalu bahasa bocah-bocah banget kan gitu ya.
1: Ya.
2: Jadi serius nih. Oke deh, biar nggak serius, izin pamit.
3: Thank you.
2: Itu aja, Indra. Terima kasih. Selamat pagi, selamat tugas. Makasih.
1: Oke.
3: Akhirnya gue udah nggak penasaran lagi ya, what is muluk gitu. Jadi baunya di situ-situ aja.
1: Tapi mungkin memang ya, kalau dalam pemikiran si anak-anak, mm-mm, itu mereka menganggapnya memang biasa ya.
3: Keren, cool gitu. Gaul lah kalau di era kita ya. Gue gak tahu di era sekarang tuh
1: disebutnya
3: apa.
1: Iya, bahasa gaul. Mm-mm. Tapi ya
3: culture,
1: itu tadi.
3: Culture ya,
1: tapi itu tadi sih. Maksudnya kita sebagai orang tua, kalau kita menormalisasikan hal itu, dan menganggap itu baik-baik aja, it's okay, justru kitanya yang salah.
3: Yeah.
1: Kalau menurut
3: balik lagi
1: aku,
3: ke didikan ya.
1: Karena
3: orang tua?
1: Iya, karena kita orang tua itu diberikan tanggung jawab sama Tuhan untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar. Tapi kalau kita tidak menegur mereka dan membawa setiap bahasa-bahasa itu, kata-kata itu ke dalam rumah, udah otomatis kita salah gitu. Oke, terima kasih buat Mbak Sari juga. Thank you.
3: Udah ini bergabung. Ngomongin tentang normalisasi, ternyata ini ada dampak positifnya juga sih. Jadi gak selalu negatif. Iya.
1: Coba-coba, gimana
3: contohnya
1: tuh maksudnya?
3: Contohnya nih, kita bisa menormalisasikan kesalahan sebagai bagian dari proses belajar.
1: Proses gitu. Belajarnya. Nah, ya.
3: Jadi kayak anak yang salah menjawab pertanyaan, kita gak perlu lagi nih buat dia merasa dirinya itu gagal gitu. Pernah kan, mungkin pernah dengar cerita juga, kalau anaknya tuh kayak disalah-salahin, terus gitu kan.
1: Salah terus,
3: itu
1: salah
3: kan mentalnya,
1: terus.
3: Gitu mentalnya jadi kena ya.
1: Jadi down ya.
3: Apakah memang gue benar-benar gak berarti atau benar-benar gue yang bodoh gitu. Ya jangan kayak gitu juga kan sebagai orang tua gitu. Gak apa-apa kan, ini namanya salah juga, wajar kali ya. Kita kita kasih tahu, kita kasih pemahaman, ini semua bisa diperbaiki kok. Gak apa-apa yang namanya salah gitu.
1: Iya.
3: Ini kan kayak bentuk normalisasi yang sehat jadinya toh.
1: Iya, jadi ada normalisasi yang sehat ya. Karena normalisasi yang sehat itu dimana kita itu bisa belajar intinya itu.
3: Betul.
1: Belajar dari setiap kesalahan yang mungkin gak cuma sekali kita lakukan, mungkin dua kali, tiga kali kita salah. Tapi kita tahu nih, kita sadar kalau kita ini salah. Tapi kita mau berjuang gitu untuk memperbaiki kesalahan
3: jadi
1: kita.
3: Normalisasi dari ini sih, bukan kesalahannya, tapi proses belajar dari kesalahan. Gitu.
1: Okay.
3: Bisa juga minta bantuan, minta maaf, ataupun diskusi, ataupun menerima kritik deh, dan mengakui kalau kita ini belum tahu sesuatu gitu.
1: Yes.
3: Jangan jadi ibaratnya orang yang paling sok tahu, padahal lu gak tahu.
1: Nah, gawat sih kalau udah kayak gitu ya. Jadi sok tahu.
3: Jadi tukang tahu.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Ini perlu jadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Pemerintah didesak jelaskan istilah BLBI lunas. BPBD Tasikmalaya pasok 1,4 juta liter air bersih. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra Selasa kemarin menyatakan perkembangan penggunaan kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi. Dalam pembahasan RUU Hak Cipta, pemerintah dinilai perlu menyeimbangkan kepentingan platform teknologi hingga masyarakat. Yusril juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pencipta di tengah perkembangan penggunaan AI. Pembahasan ini turut mencakup RUU Satu Data Indonesia serta RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Pemerintah dan dunia usaha juga bertukar pandangan mengenai ekonomi digital, pemanfaatan data, AI, keamanan siber, serta kepastian hukum bagi investasi. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho menyatakan ataupun meminta pemerintah memperjelas penggunaan istilah BLBI lunas. Hal ini menyusul pernyataan pemerintah kewajiban surat utang penanganan krisis ekonomi 97-98 lalu pada Bank Indonesia telah diselesaikan pada Agustus. Harjuno menilai pelunasan surat utang pemerintah kepada Bank Indonesia perlu dibedakan dengan hak tagih negara terhadap para obligor dan debitur BLBI. Menurutnya penjelasan yang lebih rinci diperlukan agar masyarakat tidak menganggap seluruh persoalan BLBI telah selesai. Harjuno juga mendorong Kementerian Keuangan membuka rekonsiliasi keuangan secara transparan, mulai dari pokok surat utang, bunga, restrukturisasi hingga sumber pembayaran. Sementara itu, pemerintah menegaskan penagihan terhadap obligor dan debitur BLBI tetap berlanjut meski utang pemerintah kepada Bank Indonesia telah lunas. Dan untuk informasi selanjutnya, krisis air bersih di kota Tasikmalaya, Jawa Barat semakin meluas akibat kekeringan yang dipicu fenomena El Nino. BPBD Kota Tasikmalaya mencatat sebanyak 20.900 kepala keluarga atau 66.782 jiwa terdampak kekeringan di 41 kelurahan yang tersebar di 10 kecamatan. Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD telah menyalurkan sekitar 1,4 juta liter air bersih. Bantuan tersebut dikirim melalui 317 serit pengiriman ke 158 titik distribusi. Air yang digunakan warga untuk berbagai kebutuhan mulai dari minum hingga mencuci pakaian. BPBD menyebut distribusi air dilakukan setiap hari dan bantuan juga menyasar fasilitas publik seperti pesantren, rumah sakit, serta perkantoran.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri. Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
1: Ada kalimat yang mungkin sering kita dengar. Saya sudah capek. Rasanya hidup ini berat sekali. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Ketika mendengar kalimat seperti itu, respons kita bisa bermacam-macam. Ada yang langsung memberi nasihat. Ada yang membandingkan dengan masalah orang lain. Ada juga yang menganggap orang itu hanya sedang mencari perhatian. Padahal, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan hidup. Masalah yang bagi kita terlihat sederhana bisa terasa sangat berat bagi orang lain. Dan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang sangat berat, kalimat yang terdengar sederhana seperti "jangan berlebihan" atau "semua orang juga punya masalah" mungkin justru membuatnya semakin memilih untuk diam. Bukan berarti setiap keluhan adalah tanda seseorang ingin mengakhiri hidup. Tidak, orang bisa merasa sedih, kecewa, marah, putus asa, atau lelah karena banyak hal. Tetapi ketika seseorang terus-menerus menunjukkan keputusasaan, merasa menjadi beban, merasa tidak memiliki jalan keluar, atau berbicara tentang keinginan menyakiti diri maupun keinginan mengakhiri hidup, situasi itu perlu dianggap serius. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ternyata, mulai dengan mendengarkan, tidak perlu langsung mencari solusi, tidak perlu merasa harus memperbaiki seluruh kehidupannya, dan memberikan ruang agar ia dapat berbicara dengan aman, adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan jika situasinya sudah mengarah pada krisis, jangan menghadapinya sendirian. Bantu menghubungkan orang ini dengan keluarga, tenaga profesional, atau layanan bantuan yang tersedia. Peduli bukan berarti kita harus mampu menyelesaikan masalah orang lain. Peduli berarti kita tidak membiarkan seseorang merasa harus menghadapi semuanya seorang diri. Karena terkadang, seseorang tidak membutuhkan kalimat yang sempurna. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia tinggal sebentar, mendengarkan, dan menganggap serius apa yang sedang ia rasakan. Di bulan pencegahan bunuh diri, mari belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi, karena kita mungkin tidak mengetahui seluruh cerita hidup seseorang. Dan bisa jadi, satu kepedulian kecil kita adalah awal dari seseorang mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan. Dari Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Untuk semua Heartliner.

0: menekan aku banget ya. Gagal terus aku dietnya.
1: Tapi memang itu cobaan orang yang sedang diet. Kalau lihat yang manis-manis gitu kan.
0: Yang dingin-dingin. Aduh.
1: Tak tahan lah aku.
0: Iya.
1: Iya gak sih?
0: Bener banget.
1: Gue tuh beberapa bulan ini mencoba untuk menurunkan berat badan gitu kan.
0: Apakah sukses?
1: Kayaknya sih stengki-stengki. Setengah-setengah gitu kan.
0: Oh, berarti masih ada.
1: Di bulan
0: ada...
1: pertama dia stabil. Di bulan kedua dia turun. Di bulan ketiga kok dia naik lagi.
0: Nah itu dia. Apa yang kamu makan di Karwan? Nah,
1: itulah yang manis-manis itu. Gue juga gak tahu kenapa ya. Kenapa yang rasanya manis itu banyak disukain gitu.
0: Aku tahu kenapa berat badan kamu naik.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kamu siarannya sama aku sambil menatap aku. Karena aku manis.
1: Gimana sih kalau AI itu ketawanya? Gue tuh lagi ngebayangin cara ketawanya AI. Gue pengen pelajarin deh. Gitu kan?
0: Udah stop ya, stop. Oke, kita balik lagi ya. Nih. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa kayak keluar gitu dari kebiasaan menormalisasikan sesuatu yang salah. Ada gak sih yang bisa kita lakukan gitu di Kak Arwan?
1: Ya bisa, biasanya kan kita kalau ngelihat orang kita melakukan kesalahan, semua orang juga gitu. Ya coba deh untuk merubah mindset kita gitu.
0: Enggak, jadi jangan berhenti, ada kata-kata
1: stop.
0: Itu.
1: Yes, betul.
0: Oke. Jadi mulai ini ya, belajar untuk tidak mengucapkan kata-kata biarlah semua orang juga ngelakuin hal itu. Nah ternyata itu gak boleh guys ngomong kayak gitu. Terus mungkin apa
1: ada
0: lagi?
1: Kayak kita bisa bertanya kepada diri sendiri nih, ke introspeksi nih ibaratnya sih. Misalnya kalau gak ada yang ngelihat gitu, apakah kita akan tetap melakukan sebuah kesalahan? Ini pertanyaan sih sebenarnya cukup sederhana tapi kuat banget gitu. Kayak negur diri kita sendiri kan.
0: Bener. Karena emang kita harus introspeksi diri. Betul. Gitu ya. Karena kadang-kadang kan orang itu hanya melakukan sesuatu yang benar itu saat dilihat oleh orang lain gitu.
1: Dan yang ketiga pasti bedakan antara memahami dan membenarkan nih sih. Boleh sih kita memahami apa alasan seseorang nih ketika melakukan kesalahan. Tapi memahami ini bukan berarti untuk membenarkan kesalahannya.
0: Oke, jadi tetap kalaupun salah harus tetap kita berani untuk menegur.
1: Berani negur. Benar. Atau mungkin kita harus punya batas gitu kan. Kalau ini penting banget, kalau kita gak punya batas, kita bakalan diremehkan terus nih sama orang gitu. Padahal sebenarnya kita udah pengen tegas, sebenarnya kita tuh tegas gitu. Cuma ya balik lagi, kembali lagi ke orang tersebut, mau gak menghargai orang lain gitu kan.
0: Berarti harus kita yang menetapkan batasan untuk diri kita sendiri gitu ya. Terus mungkin kita juga bisa pilih kayak lingkungan dimana kita itu bisa berteman, bisa bersosialisasi gitu ya. Karena lingkungan itu akan menentukan juga kualitas kita gitu ya. Oke, terus yang terakhir mungkin kita juga harus berani untuk mengakui kesalahan kita. Kalau emang kita salah ya kita harus mengakui kesalahan kita. Dan mencoba, bukan mencoba ya, dan harus kayak punya komitmen gitu supaya kita tuh tidak melakukan hal itu lagi.
1: Betul. Dan bisa sebisa mungkin sih jangan ngomong emang gue dari dulu gini orangnya gitu.
0: Jadi hindari kata-kata itu gitu ya.
1: Ya kalau memang salah ya katakanlah salah gitu. Atau akui
0: lah. Harus mengakui, iya harus mengakui. Tapi bukan cuman mengakui doang ya.
1: Betul.
0: Mengakui dan harus bisa dan mau menerima konsekuensinya gitu ya.
1: Kadang kan orang udah salah tuh suka cari kambing hitam.
0: Cari pembenarannya sendiri. Betul. Nah apalagi kasus-kasus yang hari-hari ini lagi booming-booming kan. Saya minta maaf gitu kan. Gak cuman minta maaf sih kalau menurut aku ya. Kalau kamu sudah tahu salah, minta maaf, kamu juga harus berani menerima konsekuensinya. Saya akan menerima konsekuensinya, hukumannya, karena saya tahu saya salah. Harusnya begitu.
1: Karena itu kan kemarin sih dari Mas Gun-Gun nya sendiri bilang ya itu udah ranah pidana juga sih sebenarnya gitu loh, mengancam, mengintimidasi gitu kan.
0: Bener. Jadi jangan dinormalisasi.
1: Jangan dinormalisasi.
0: Kalau emang salah ya salah.
1: Tapi memang beratnya case-nya gini juga sih. Itu kan ada sebuah mediasi. Ya ujung-ujungnya kan jalan damai kan. Pasti adalah teguran-teguran kepada yang meminta maaf ini toh. Ya seperti yang kita bahas di pagi hari ini. Itu juga bentuk sebenarnya kita gak menormalisasi hal itu. Lu salah tapi kita tetap memaafkan gitu. Dan ini sebagai sebuah solusi yang ya win-win solution sih.
0: Betul, aku setuju sih ya. Supaya kayak gak berulang-ulang terus gitu hal kayak ini. Oke, kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM. Ada artisnya Jogja hadir, Erik Setia, pencipta lagu Jawa. Hai.
1: Lagu apa nih, Pak?
0: Terima kasih Dani Mulia Andika. Thank you. Thank menarik you. Temanya. Intinya saling memaafkan dan jaga sikap. Nah. Oke. Citayam hadir. Oke. Oh. Siap. Terima kasih teman-teman yang sudah menyapa.
1: Citayam tuh masuk Bogor, masuk Depok ya?
0: Masuk mana ya, Pak Dani ya? Nggak hafal aku. Oke, kita sudah masuk ke kesimpulan, tapi jangan khawatir ya, karena besok di waktu yang sama Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Jadi Heartliners, menormalisasi sesuatu yang salah biasanya itu tidak terjadi dalam satu malam ya. Ia bisa muncul karena kebiasaan, karena tekanan lingkungan, karena keinginan untuk diterima, karena pembenaran diri, dan terlalu sering melihat sebuah pelanggaran tanpa ada yang mempertanyakan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa norma sosial memang sangat kuat mempengaruhi perilaku, dan toleransi terhadap pelanggaran dapat membuat batas perilaku yang dianggap wajar semakin bergeser.
1: Ya, nah untuk itu sering dilakukan, jangan sampai sering dilakukan kita artikan sebagai pasti benar nih. Yang perlu kita normalisasi justru adalah keberanian mengakui kesalahan, meminta maaf dan memperbaiki diri, serta berkata jujur dan berani mengingat dengan cara yang baik. Karena kesalahan mungkin manusiawi, tapi menjadikan kesalahan sebagai kebiasaan bukan sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Thank you buat semuanya.
0: Terima kasih. Ada yang ketinggalan dulu. Ada dari Julius tadi, belum kebaca nih ya, dari Julius. Kalau aku sangat terganggu ketika masih muda udah dipanggil Pak. Nah, dalam lingkungan kerja atau di luar. Sebapak-bapak itukah aku? Wah, semangat pagi Kak Dika dan Kak Ragilzi. Oke,
1: thank you.
0: Terima kasih buat atensinya, Julius, Ibu Rita. Thank you. Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Masih ditemani bersama dengan Ragilzi dan juga Dika Arwan. Jadi, jangan kemana-mana ya. Thank you semuanya.
1: Thank you. Bye-bye.

0: Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Selamat pagi pendengar.
0: Selamat pagi.
1: Dimanapun Anda berada, senang yes. sekali saya Ragil Z.
0: Di Karuan.
1: Bisa kembali hadir menyapa Anda. Semoga semuanya sehat ya.
0: Amin.
1: Dan kita pagi hari ini ngobrolin tentang kesehatan di Karuan.
0: Tentang kesehatan, bener banget. Yang suka scrolling-scrolling, yang suka kaum rebahan gitu. Ataupun malas gerak gitu kan seharian, duduk seharian juga. Main HP dan jarang bergerak. Ini ternyata ada dampak buat tulang kita loh, Z.
1: Oh. Ini biasanya itu aku kalau lagi libur Sabtu, Minggu yeah. itu suka mager. Magernya scroll-scroll.
0: Scroll-scroll kan?
1: Iya. Yeah.
0: Yang mungkin tadinya cuma pengen beberapa menit, tahu-tahu bisa berjam-jam loh.
1: Nah, kan udah terlalu asik juga.
0: Yes, betul.
1: Oke, ini yang pagi hari ini akan kita bahas. Dan tentunya ada narasumber juga di pagi hari ini. Mm-mm. Jadi untuk pendengar, kalau Anda memiliki pertanyaan ya tentang topik kita, Anda bisa langsung mengirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000.
0: Yes. Pagi hari ini ada Dr. Riki Marasi Tambunan, SPOT FICSIVOKA dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Grand Wisata, Rumah Sakit Siloam Sentosa Bekasi, dan Rumah Sakit Bella Bekasi yang bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom di pagi hari ini. Kita sapa yuk. Selamat pagi, Dr. Riki.
1: Selamat pagi, Dokter.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Oke, suara kita terdengar jelas ya, Dok?
2: Sangat jelas.
0: Oke, gimana nih, Dok? Untuk akhir-akhir ini kan banyak banget nih orang yang suka scrolling-scrolling gitu. Apalagi duduk seharian mungkin gitu kan. Ternyata ini ada dampaknya juga ya bagi tulang nih. Kalau bicara mengenai tulang gitu kan, dan sendi. Sebenarnya seberapa penting nih untuk seperti kayak aktivitas fisik gitu. Ataupun bagi kita sendiri untuk menjaga kesehatan tulang nih, Dok?
2: Iya, sebenarnya kalau dari kita ditanyakan sangat penting dengan aktivitas fisik itu sangat berhubungan dan sangat penting ya.
0: Iya.
2: Terutama kalau kita tahu realita di anatomi tubuh kita itu memang kalau tulang itu berhubungan dengan otot dan sendi. Nah, kalau otot itu memang kalau tulang itu memang sifatnya dinamis. Tidak seperti otot gitu. Jadi dia itu semakin sering kita lakukan aktivitas, dia itu kepadatannya itu semakin semakin baik gitu, semakin menjadi padat. Begitu pula juga sendi. Sendi itu ibaratkan kalau kita lihat kayak engsel pintu. Kalau kita tidak menggerakkan engsel atau sendi tersebut, yang pasti dia akan seperti kaku gitu. Jadi memang kalau untuk sebenarnya aktivitas fisik itu terutama untuk tulang dan sendi itu sangat berpengaruh banget ya untuk aktivitas kita semua. Jadi memang bergerak itu sangat penting gitu, sangat penting banget gitu untuk mempertahankan kebugaran dan kesehatan tulang kita.
0: Oke, dalam satu hari disarankan berapa lama nih, Dok, untuk aktivitas fisiknya? Mungkin seperti olahraga gitu.
2: Sebenarnya kalau di setiap hari itu kita olahraga itu bisa 30 menit sampai 1 jam ya.
0: Yeah.
2: Tergantung dari aktivitas kita. Nah, kadang-kadang juga selain itu juga kalau kita memiliki pekerjaan kita yang posisi dengan ergonomik duduk gitu,

0: aktivitas fisik seperti olahraga saja tidak cukup gitu. Kadang-kadang kita juga harus memperbaiki ergonomi kita dan posisi posisi stretching kita saat kita beraktivitas gitu loh. Kalau olahraga yang tadi kamu tanyain itu memang estimasi ya 30 menit sampai 1 jam untuk sehari itu udah sangat cukup ya.
1: Oke, 30. Dok, sorry sebelumnya nih dok, posisi tampilannya nih dok, tadi kepalanya agak kepotong.
0: Oh, sorry, iya, saya sama.
2: Oke,
0: okay.
2: Baik. Dokter, sekarang ini kan juga banyak nih orang yang menghabiskan waktunya berjam-jam ya duduk di depan laptop. Jadi nggak cuma di HP aja, tapi di depan laptop, di kantor mungkin, atau di kendaraan mungkin. Perjalanan jauh gitu ya, jadi kan duduknya harus tegak gitu ya, harus benar-benar konsentrasi. Nah, ini apakah kebiasaan seperti ini tuh bisa memberikan dampak yang negatif nggak sih di tulang kita atau sendi kita gitu, dokter? Atau mungkin buat teman-teman yang memang sehari-hari bekerja di depan laptop mungkin ya, atau kerjanya pakai gadget gitu seharian, ada tipsnya nggak sih dokter? Mungkin 10 menit bisa apa itu, atau 1 jam setelah kita mantengin HP atau laptop kita bisa kayak stretching kecil-kecil atau jinjit-jinjit di tempat, terus nanti balik lagi melakukan aktivitas, atau seperti apa dokter?
0: Baik, jadi memang kalau kita pertanyaan tadi, kalau kan kita kan kadang-kadang kalau kita berjalan jauh atau kita sedang naik mobil, kita sering main HP, ibaratkan begitu ya. Memang sebenarnya yang disarankan adalah posisi mata kita itu sejajar dengan layar HP tersebut gitu. Jadi bahwasanya sebenarnya kalau kita tahu leher kita itu sebenarnya beratnya, kalau kita kita hitung aja lah, leher kita itu menahan beban di kepala kita itu 4 sampai 5 kilo. Ketika dia itu menunduk sampai 60 derajat, berat kepala itu udah berubah menjadi sekitar 25 kilo sampai 27 kilo.
2: Berat
0: Jadi
2: sekali
0: beban
2: ya.
0: dari ya jadi beban itu akan mempengaruhi struktur dari tulang belakang yang akan yang seyogyanya dia akan menimbulkan rasa pegal. Makanya beberapa penyuluhan yang sering saya berikan kepada orang-orang, posisi memang yang posisi yang terbaik, mau kita mau sedang dalam bekerja menggunakan komputer atau sedang kita sedang menggunakan handphone, biasanya kita posisi sejajar, yaitu mata kita itu harus sejajar dengan layar. Kalau untuk tubuh, posisi yang baik itu memang posisi yang tegap. Biasanya ya, yang tegap itu meliputi 90 derajat ya, 90 derajat pada bagian panggul, 90 derajat pada bagian lutut, dan siku juga 90 derajat ya. Jadi itu semua sebenarnya posisi yang paling baik dan disarankan. Nah, terus juga untuk biasanya kalau anak-anak atau orang-orang dewasa yang sering belajar dengan waktu yang cukup lama, 8 sampai 10 jam, biasanya penggunaan penyangga kaki supaya mengurangi beban di tulang belakang itu sangat disarankan. Jadi pinggang itu tidak terlalu capek. Jadi memang kan kadang kalau misalkan kita posisi duduk itu yang sangat tertekan itu adalah tulang panggul dan tulang belakang. Ketika kita angkat sedikit telapak kaki kita ke atas, otomatis otot fleksor dari panggul membantu untuk memberikan sedikit meringankan dari beban dari tulang belakang tersebut. Jadi otomatis posisi akan lebih nyaman ya, penyangga kaki sekitar 10 derajat di bawah kaki. Dan biasakan ketika kita melakukan posisi yang statis dalam posisi yang agak lama gitu, 40 sampai 60 menit, atau kita let's say 1 jam, kita biasakan untuk stretching 2 sampai 3 menit. Jangan biarkan kita itu harus dalam posisi yang statis terlalu lama gitu loh. Memang kalau stretching itu banyak banget sih, macam-macamnya jenis stretching. Yang pertama dari leher dulu, dari bahu, baru dari bagian lutut dan telapak kakinya. Biasanya ada beberapa sih, nanti bisa kita bahas sih untuk hal-hal seperti itu.
1: Oke, berarti disarankan tiap berapa menit nih dok untuk kita stretching? 30 menit kali ya? 30 menit
0: enggak. Duduk. Setiap 1 jam kita lakukan 2 sampai 3 menit. Setiap 1 jam kita istirahat, kita lakukan stretching 2 sampai 3 menit.
2: Oke, setiap 1 jam berarti ya. Oke, dokter, sebenarnya tubuh kita ini bisa memberikan tanda-tanda seperti apa sih ketika kita itu terlalu lama duduk gitu atau menatap layar gitu? Ada tanda-tandanya enggak sih?
0: Biasanya sih tanda-tanda yang terlalu yang paling signifikan adalah biasanya pegel ya badan-badan, let's say neck kita udah mulai neck pain, atau bagian pinggang kita low back pain, atau mata kita udah mulai agak sedikit kunang-kunang gitu ya, udah mulai letih. Jadi kita, atau yang paling ada beberapa juga orang yang sensitif dengan sakit kepala, dia udah mulai agak nyeri-nyeri kepala, berarti dia udah overuse gitu. Kita udah harus stretching.
1: 2-3 menit aja cukup itu, dok ya? Misalnya kayak udah kunang-kunang.
0: Cukup. Nah, 1 jam kan? Kan yeah. Setiap 1 jam kita kan evaluasi tiap 1 jam, nanti kita stretching 2-3 menit.
2: Oke. Dokter, tapi kalau seandainya ya, kita tidak melakukan stretching gitu, kira-kira dampak terburuknya apa ya? Kalau kita mungkin udah berasa nih, sebenarnya udah berasa pegel-pegel gitu, udah berasa kunang-kunang, pusing, tapi karena memang tugas yang masih belum selesai dan masih dikejar deadline, sehingga kita masih tetap harus menatap layar gitu, kira-kira dampak terburuknya apa kalau kita seringkali mengabaikan sinyal dari tubuh kita itu?
0: Yang pasti kalau kita duduk terlalu lama, yang sangat berimbas itu adalah pada tulang pinggang ya, tulang belakang ya. Karena memang kalau duduk terlalu lama itu biasanya otot-otot dari bagian panggul itu memendek. Ketika memendek dan kaku, akhirnya posisi tulang belakang itu salah. Nah, posisi tulang belakang yang salah itu memacu untuk nyeri pinggang yang kronis gitu. Jadi dia akan terus-terusan menjadi secara kronik itu. Secara lama ya, maksudnya secara lama, fase kronisnya, dia akan sakit pinggang secara terus-menerus gitu loh.
1: Ini paling dampak buruknya sakit
0: pinggang. Di bagian pinggang terutama ya, terutama paling.
1: Biasanya itu bagi para pekerja-pekerja kantoran tuh, kalau di akhir weekend atau di hari Jumat tuh udah berasa tuh sakit pinggangnya. Dok, posisinya yang baik?
0: Itu berasa ya, Pak.
1: Iya, benar dok.
0: Bagaimana?
1: Posisi yang baik tuh seperti tegap, lurus aja gitu dok.
2: Atau gimana dokter?
1: Cuma kan kadang-kadang kita tuh udah di menit ke berapa gitu, kok tiba-tiba jadi bungkuk gitu kan. Suka gak sadar sih kadang-kadang.
2: Gimana dokter?
0: Ya, memang kalau posisi yang terbaik yang saya bilang itu, saya sih biasanya memiliki pattern itu ada 3 ya, ergonomik untuk orang dewasa. Itu aturan 90 derajat, sisi yang sejajar dengan mata, sama jeda dalam melakukan aktivitas yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Memang aturan 90 derajat itu memang posisi kita memang harus tegap, baik dari leher kita dan punggung kita. Itu semua bisa otomatis ketarik 90 derajat itu ketika layar itu sudah sejajar dengan mata kita. Itu otomatis badan kita semua udah rata-rata udah on good position ya. Nah, begitu pula juga untuk sendi-sendi kita. Jadi kita nggak bisa nih kalau misalkan contoh kita ini aja tangan kita lurus begini, terlalu lurus begini, atau lutut kita terlalu selonjor, pinggang kita nggak bisa. Kita memang harus roll off 90 derajat, 90 degrees. Jadi siku kita kalau bisa 90 derajat, ya kan, lutut kita 90 derajat, dan posisi panggul itu 90 derajat. Kadang-kadang kalau kita anak-anak muda sekarang kan suka agak, kalau udah capek kan kita suka dorong badan ke belakang kan. Ya berarti lebih dari 90 derajat. Ya itu menimbulkan resiko ya, pinggang kita akan lebih mudah lelah ya. Dan ketika lelah itu mulai ada muncul gejala-gejala seperti yang ototnya spasme ya. Atau terjadi istilahnya ketidaknyamanan pada otot pinggang atau tulang belakang juga.
2: Oke, dokter, gimana nih kalau dengan anak-anak nih, dokter? Kalau mereka berjam-jam gitu ya, duduk untuk belajar, main game, atau menggunakan gadget, apakah kebiasaan ini tuh bisa mempengaruhi pertumbuhan dan juga kesehatan tulang mereka?
0: Kalau untuk anak-anak yang bermain, pada masa anak-anak itu sebenarnya masa keemasan. Bisa kita bilang masa keemasan ketika dia menabung tentang kepadatan tulang. Jadi ketika di usia umur 20 sampai 25 tahun, pertumbuhan itu akan berhenti.
2: Ya.
0: Nah, dari masa keemasan itu, di situ pertumbuhan pertumbuhan yang sudah ditanamkan oleh anak tersebut itu menjadi bekal. Nah, jadi kalau memang istilahnya ketika kepadatan tulang tersebut tidak dijaga, kemungkinan dia pas saat tuanya itu bisa mudah mendapatkan resiko osteoporosis di hari tuanya. Jadi memang itu sangat sangat ini ya, posisi posisi seperti ini memang sangat mempengaruhi saat perkembangan anak-anak itu ke depannya. Kira-kira begitu.
2: Bisa
0: Tadi
2: jadi.
0: pertanyaannya ini kan maksudnya perlu nggak kan anak-anak dijaga kesehatan sampai dari masa anak-anak ya?
2: Jadi
0: Kesehatan. Ya.
2: apakah itu bisa kayak mempengaruhi pertumbuhan tulangnya gitu, kesehatan tulangnya kalau terlalu lama duduk, main game gitu, dokter?
0: Iya.
2: Terganggu nggak
0: Sangat
2: tulangnya?
0: mempengaruhi. Selain itu juga kebiasaan ketika dia menggunakan gadget yang terlalu berlebihan, itu kadang-kadang memang apa ya, kadang-kadang lehernya itu membungkuk gitu. Jadi secara struktur dia mengalami kelainan kelainan kurva pada tulang belakangnya. Jadi seperti kyphosis, jadi anaknya suka menunduk terus gitu.
1: Berarti
0: Kadang-kadang ya memang kalau suka main HP ini kita harus harus mulai dicontoh juga dari orang tuanya ya. Kadang-kadang kalau kita bisa anaknya suruh jangan main HP, orang tuanya dulu jangan main HP, memberikan contoh mungkin. Kadang-kadang juga posisi orang tua yang nggak oke lah, let's say kita dia dia main HP juga ya, nggak efeknya tidak terlalu baik. Tapi secara posisi orang tua itu pasti akan dicontoh juga sama anaknya. Ketika orang tuanya memberikan contoh yang baik ketika dia megang handphone, mungkin anaknya akan bisa memposisikan dirinya juga lebih baik. Walaupun dengan kata lain, istilahnya fungsi dari gadgetnya, fungsi dari media sosialnya nggak kita bahas di sini ya, dari segi kebiasaan dan rutinitas yang dia lakukan aja.
2: Dokter, kalau seandainya kita suka pegang gadget sambil tiduran, aman nggak sih dokter? Bisa 1 jam, 2 jam gitu sambil tiduran, miring ke kanan, nanti capek miring ke kiri gitu, gimana dokter?
0: Iya, biasanya sih jatuhnya begini. Kalau ditanya boleh, boleh. Tapi seberapa kuat kita mempertahankan posisi ergonomik dari kesejajaran mata dengan handphone gitu loh. Makanya kadang-kadang itu kalau kita namanya ada text neck syndrome. Jadi dia itu gara-gara kebanyakan main HP. Dan kalau kalau kita di tempat tidur kan nggak mungkin duduk ya, pasti kita tidur. Tapi yang lipat kan kepala lehernya kan. Nah, di situ ya, makanya saya bilang itu kalau di lehernya itu lebih dari 60 derajat, berat kepala ini kan langsung berubah jadi 27 kilo. Yang tadinya 5 kilo nih jadi 27 kilo. Jadi bebannya di leher. Otomatis dia akan menyebabkan neck pain atau nyeri pada leher. Nah, struktur di leher itu sangat luar biasa kompleks, Mbak. Di tulang belakang leher itu sarafnya itu sangat-sangat sensitif. Jadi sangat gampang menimbulkan rasa nyeri yang akibat otot, begitu pula nyeri yang akibat akibat bantalan sendi yang terjepit gitu loh. Atau bisa juga posisi bergeser dari tulang leher yang bisa membahayakan gitu loh. Jadi memang posisi yang harus dijaga memang ketika kita lagi tiduran gitu main handphone, padahal posisi mata sejajar dengan handphone. Ya, tapi kan nggak mungkin kita kalau tidur kan apa namanya handphone sejajar begini terus kan, jarang banget kita lama-lama tangannya yang kalah kan. Nah, biasanya kalau tangan yang kalah, matanya yang kena terlalu dekat. Kalau misalkan lehernya yang kalah, lehernya yang lipat. Jadi memang kalau disarankan itu tidak disarankan. Main handphone tetap posisi yang paling bagus adalah posisi duduk. Ketika panggulnya itu bisa posisi duduk 90 derajat gitu, yang paling baik.
1: Jarak pandangnya ya, berapa senti itu, Dok?
0: Kalau jarak pandang itu bisa 30 sampai 40 senti boleh.
1: Oke. Dokter, itu saya lihat ada torso. Torso
0: ya, tapi ya memang ya kembali lagi ke fungsi ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Itu saya lihat ada torso ya di ruang praktek dokter nih. Yang di belakang itu, Dok.
0: Iya.
1: Itu bentuk contoh bentuk tulang
0: sini
1: belakang ya, Dok?
0: Iya, ini tulang belakang. Kebetulan memang ada ini tulang belakang. Tulang belakang kita yang yang ada 33 jenis, ada 33 jumlah tulang belakang kita.
1: Oke.
0: Okay. Memang yang biasa terserang itu biasanya yang warna hijau ini, yang bagian panggulnya ya, lumbal yang biasa kita sebut. Kalau yang di leher itu yang warna ungu nih. Okay. Ini cervical namanya. Kalau yang biru yang metoraka. Biasanya yang berkomplaining kena tentang postural ini, ya mereka yang berkesinambungan gitu.
1: Oh, berarti semuanya bisa kena tuh ya dok ya? Baik yang dari leher, panggul.
0: Iya. Kalau panggul biasanya di sini nih, bagian panggulnya.
1: Oh, oke. Oke.
2: Oke, baik. Dokter, nih untuk orang yang mungkin saat ini ada pendengar kita nih ya, yang mulai mengalami nyeri leher, kemudian nyeri di pinggang atau lutut karena kebiasaan kurang bergerak nih ya, kira-kira hal apa yang seharusnya dilakukan nih? Tindakan apa yang harus dilakukan?
0: Yang pertama begini, ketika sudah mulai nggak nyaman, biasanya dia 1-2 hari akan kembali. Atau kita, let's say, kita istirahat, sebenarnya kalau masalah spasma di otot itu 1-2 hari itu, biasanya dia sudah mulai kembali. Ketika nyerinya itu berkepanjangan, lebih dari 2 hari, dan sangat mengganggu aktivitas, biasanya kita harus melakukan pengecekan kepada dokter. Atau kita harus melakukan pemeriksaan, beberapa pemeriksaan penunjang. Radiografi ya, bisa dari foto ronsen, CT scan, sampai MRI. Gitu. Jadi memang kalau memang sudah mulai tidak nyaman, ada baiknya dicek kesehatannya. Tapi kalau misalkan memang ternyata 1-2 hari sudah hilang, ya boleh. Bolehlah, maksudnya untuk kembali lagi beraktivitas. Jangan lupa menjaga kebugaran, olahraga, dan juga berenang juga sangat bagus untuk kesehatan tulang belakang.
2: Oke. Jadi 1-2 hari itu bisa balik lagi, maksudnya normal lagi gitu dengan sendirinya gitu dokter?
0: Dengan istirahat dengan sendirinya harus tuh.
1: Ini istirahatnya
0: tapi total? Kalau bisa
1: istirahatnya
0: total? Istirahatnya total. Total.
2: Berarti keren ya sistem tubuh kita ini ya. Jadi dia kayak bisa
0: sangat bagus
2: memperbaiki dirinya sendiri gitu.
0: Iya, sangat bagus, Pak. Bagus, sangat bagus. Maksudnya memang Tuhan menciptakan seperti itu. Tuhan juga memberikan zona recovery sendiri pada umumnya. Seperti tulang patah itu dia akan bisa tumbuh sendirinya. Cuman memang prosesnya itu meluruskan itu memang kadang-kadang butuh dokter bedah ortopedi untuk meluruskan tulang. Semuanya memang Tuhan ciptakan itu istilahnya akan kembali kepada bentuk awalnya.
1: Berapa lama tuh dok? Misalnya case-nya kayak retak ataupun yang patah seperti itu untuk meluruskan kembali berapa lama dok perawatannya?
0: Oke, dengan catatan dia patahnya bisa kan incomplete atau tidak komplit dan masih acceptable untuk frakturnya untuk tidak dioperasi sehingga ketika kita melakukan sebuah imobilisasi dengan gips atau kita lakukan reduksi ringan dan kita pertahankan dengan gips, biasanya tulang-tulang itu kalau pada orang dewasa itu sekitar 3-6 bulan dia sudah mulai bisa tumbuh lem atau kalus yang cukup keras gitu. Ketika dia sempurna atau dia mengkonsolidasi kembali menjadi tulang yang menyerupai tulang awal itu bisa di 10-12 bulan. Beda dengan anak-anak. Anak-anak jauh lebih bisa lebih cepat, 2 kali lipat lebih cepat.
2: Oke. Kak, tapi apakah hal ini juga berlaku untuk orang-orang yang lanjut usia, dokter?
0: Orang lanjut, bagus sih pertanyaan ini, orang lanjut usia itu berhubungan dengan penyakit-penyakit penyerta ya. Rata-rata kalau orang lanjut usia yang kita bahas ini, orang lanjut usia yang sehat, biasanya struktur kepadatan tulangnya juga jauh berbeda dengan orang yang muda. Otomatis untuk orang tua juga kita membutuhkan rehabilitasi pasca operasi atau pasca injury yang lebih intens, yang termasuk dari bagian sendinya juga ototnya, makanya kadang-kadang kita membutuhkan perangkat tambahan, fisioterapi yang lebih intens untuk pasien-pasien yang usia tua dalam proses penyembuhan atau recovery dari cedera.
2: Oke, berarti ini dengan kata lain, kalau pasiennya ini adalah orang-orang yang lanjut usia, ini membutuhkan waktu yang lebih lama, gitu ya, dokter.
0: Ya, yang usia lebih lebih lama dan perhatian khusus pada mata rehabilitasinya, gitu. Jadi kan secara psikologis juga kita harus menguatkan dia, gitu, untuk latihan, karena dia akan merasa akan lebih lebih sulit untuk kembali lagi ke posisi awal. Jadi kita harus memberikan dukungan juga selain fisioterapi.
1: Oke, dok, boleh dikasih contoh nggak, dok, gerak-gerakan tuh yang dalam 1 jam itu kita bisa sela 2 sampai 3 menit seperti apa nih, dok?
0: Tidak ini aja ya, secara tidak secara lengkap, tapi secara umum. Biasanya gerakan leher ya. Leher itu digerakkan ke kiri, ke kanan. Nah, di bahu juga ya. Ya, terus ke kanan, bending kiri, bending kanan. Gerakan bahu juga, gerakin bahunya ke depan, ke belakang ya, 10 kali ke belakang, 10 kali ke depan. Terus gerakan menjinjit. Dan yang terakhir gerakan memutar pinggang. 5 kali, 5 kali.
2: Oke, berarti itu sebenarnya gerakan-gerakan yang simple ya,
1: Waduh,
2: dokter ya.
1: saya ngerasain lagi kaku ini, dok.
2: Simple kan sebenarnya ya gerakannya ya.
0: Simple dan sebenarnya biasa kita lakukan, cuman dilakukannya tidak dengan pola yang benar. Maksudnya tidak pola pola pola yang intens gitu. Kadang-kadang sekedar begini-begini doang gitu kan. Tapi kan kita kan istilahnya begini, itu sama kayak gambaran. Kenapa sih kita harus nge-gym? Sebenarnya kita aktivitas aktivitas fisik di rumah ya udah cukup, bukan? Bukan di situ, tapi ritme dan repetisi yang diulang itu yang akan membentuk muscle memory atau daya ingat otot supaya untuk kembali ke posisi normal.
1: Jadi itu penting ya, sederhana tapi penting, dok, ya sebenarnya ya, untuk mengembalikan
0: Sangat penting.
1: posisi-posisi tulang itu ya. Kadang ya mungkin karena itu tadi kita udah kebanyakan deadline, jadi lupa, lebih fokus ke pekerjaan gitu.
2: Iya, benar.
1: Padahal cuma 2-3 menit, kita bisa praktekin ntar sih.
2: Tapi pertanyaannya ya, dokter ya, aman gak sih kalau kita seandainya sibuk bekerja di depan laptop setiap hari ya, dan kita ini bukan tipe orang yang suka olahraga gitu. Tapi setiap 1 jam sekali kita melakukan hal yang tadi dokter kasih tahu gitu, kayak kita stretching, menggeleng-gelengkan kepala gitu kan, menggerak-gerakkan panggul dan sebagainya. Apakah cukup dengan hal seperti itu, ataukah memang manusia itu harus tetap olahraga?
0: Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, olahraga itu sangat penting. Jadi memang tidak cukup dengan itu adalah cuman untuk stretching aja di tengah-tengah kesibukan kita, Mbak. Jadi kita memang tetap harus memperkuat otot, melatih kebugaran kita, melatih irama jantung kita, kekuatan endurance kita, massa otot kita semua di gym atau olahraga lainnya gitu. Itu beda banget soalnya dengan cuman stretching-stretching itu seperti yang tadi saya sudah jelaskan.
2: Ya, berarti tetap harus olahraga ya, dokter.
0: Tetap harus olahraga.
2: Oke, baik, kita juga menantikan atensi Anda untuk semua pendengar. Anda bisa bergabung dan memberikan pertanyaan pagi hari ini ya di 0819269000. Baik, dokter, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Ya, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Ada Ragil Z, Dika Arwan, dan saat ini juga ada narasumber kita, ada Dr. Ricky ya. Kita sedang berbincang tentang duduk seharian, main HP, dan jarang bergerak. Apa dampak bagi tulang? Jadi untuk Anda para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000.
1: Yes, dok, ini ada pertanyaan nih tadi dari pendengar kita nih. Kalau kretek-kretek tulang gitu aman gak ya dok ya? Kan kadang kita suka kalau lagi relax gitu suka bunyiin jari tangan kita ataupun kepala kita, leher kita sampai bunyi gitu. Itu aman gak dok ya?
2: Ya, Bang Dika. Jadi memang sekarang tuh banyak banget alternatif-alternatif pengobatan. Salah satunya yang keretak-keretak ya. Kami dari bagian bedah ortopedi atau bedah tulang memang bunyi itu seperti layaknya sebuah sendi. Kalau kita tahu ada udara, jadi dia bunyi. Kalau saat kita gerakin secara masif, krek-krek gitu. Jadi dia pecah kayak udara, tek gitu bunyi. Makanya dia bunyi saat kita gerak-gerakin tangan. Kita tahu konsepnya seperti itu dulu. Terus keretak-keretak yang sudah banyak dilakukan, memang biasanya kita istilahnya memaksa atau secara lebih lebih kuat gerakan sendi tersebut, atau alhasilnya menghasilkan bunyi yang cukup keras ya, keretak-keretak. Nah, di beberapa organ tubuh itu sangat tidak disarankan. Ya, karena memang contohnya kayak kayak di tulang belakang, kalau terlalu masif sekali, tulang belakang itu kan melindungi ada saraf utama, medula spinalis. Di situ memang tidak sangat disarankan untuk gerakan-gerakan yang seperti tekan-tekan itu. Tapi karena memang dunia istilahnya promosinya cukup kuat, ya, dan beberapa pasien merasa lebih nyaman, mereka istilahnya memberikan guaranti keamanan. Tapi kalau dari kami, dari sisi medis, sebenarnya hal tersebut tidak disarankan. Tidak disarankan untuk dilakukan. Tetapi kan itu semua tergantung dari preference masing-masingnya. Kalau memang mau mencoba, silakan. Karena memang untuk tingkat keamanannya itu belum bisa diperdebatkan oleh pemilik usaha keretak-keretak ini gitu, keamanan saat kita lakukan gerakan-gerakan tersebut.
0: Oke, baik dokter, kita kan sering dengar juga nih istilah mulai dari salah urat gitu ya, otot kecetit gitu. Mungkin dokter bisa menjelaskan dari sisi medis sebenarnya yang terjadi tuh apa gitu, kenapa bisa sampai salah urat atau otot kecetit gitu dokter?
2: Jadi mungkin kalau saya boleh memahami kata-kata salah urat atau kecetit itu, dalam bahasa medisnya itu merujuk pada spasma atau kram otot. Ya. Jadi biasanya di mana otot itu tiba-tiba menegang pada saat gerakan mendadak. Karena akibat adanya istilahnya ada robekan di ligamen atau ada bengkak pada ligamen. Jadi dengan kata lain, dia mengalami spasme atau kram otot gitu loh. Jadi memang bahasa ini sebenarnya secara medis itu, kalau kita konversi ke medis itu, sangat wajar dan sangat banyak dirasakan ketika kita melakukan segala sesuatu kegiatan itu mendadak tanpa persiapan. Apalagi bisa apalagi gerakan tersebut itu menimbulkan cedera. Gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Ya. Yeah. Baik, ini dokter sudah ada satu pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini, datang dari Ibu Sri ya. Apa yang terjadi saat kita itu kesleo? Apakah pada waktu kita kesleo kita harus pergi ke rumah sakit, ataukah sebenarnya kesleo itu bisa sembuh dengan sendirinya?
2: Nah, Ibu siapa tadi namanya?
0: Ibu Sri.
2: Ibu Sri, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Bu Sri, kalau misalkan kita kesleo, kita itu biasanya yang pertama adalah kita kompres dulu dengan air dingin. Nah, habis kompres air dingin, kita biasanya kita elevasi kalau dia bengkak. Nah, setelah elevasi, kalau memang di rumah ada bandage atau ada elastic verband, kita kompresi, kita tekan bengkaknya tersebut. Terus sisanya kita lakukan istirahat dan minum obat menghilangkan rasa nyeri. Nah, kita lakukan itu selama 1-2 hari, Mbak. Kalau 1-2 hari kira-kira Ibu Sri masih rasa nyerinya tidak berkurang, itu boleh kita kita foto, karena kadang-kadang saru tuh, Mbak, kan kalau misalkan ada robekan atau ada retakan pada tulang tuh rasanya saru, nyeri pada sendi biasanya. Jadi kalau udah 1-2 hari harusnya secara secara perlahan dia nyerinya mulai berkurang dan aktivitas mulai tidak terganggu. Apabila kita rest istirahat benar-benar total ya, 1-2 hari. Kalau nyerinya semakin memberat atau begitu saja nggak ada perubahan, berarti ada yang lain gitu. Jadi yang harus kita kita evaluasi.
0: Oke. Dokter, ini ada yang menyambung lagi. Kali ini ada dari Ibu Wulan yang memberikan pertanyaan. Dokter, kalau kesleo apakah aman bila dipijat?
1: Iya.
2: Oke, Mbak Ragil. Untuk Ibu Wulan sebenarnya kita harus tahu dulu prinsip dari kita memijat itu adalah supaya ototnya itu rileks. Pembuluh darahnya itu semua istilahnya dilancarkan gitu loh ya. Pijat itu maksudnya kita memberikan istilahnya memberikan arahan ketika memang itu masalahnya hanya di sekedar otot saja. Tetapi ketika masalah cedera tersebut itu menjadi menjadi berat, bengkak ya, ada patah tulang, ada nyeri seperti kesemutan menjalar ya, ada perdarahan atau ada perdarahan yang di dalam itu yang bentuknya jadi kayak kemerahan lebam, itu tidak, kami tidak menyarankan untuk dipijit karena keadaan tersebut akan menambah atau memperberat keadaan. Biasanya kalau patah tulang, ketika patah tulang anggap let's say kita nggak tahu itu patah tulang, ternyata kalau patah tulang itu kan bengkak ya, Mbak. Itu kan menghasilkan darah, biasanya darahnya tuh, Mbak, kita pijit terus, darah itu kan berkumpul dalam satu rongga itu akan kenceng, akan tension, dia akan menyebabkan keadaan baru atau kita sebut dengan compartment syndrome. Jadi dia akan bengkak, alhasil otomatis jari itu ketika kita biarkan bengkak bisa mengalami kematian jaringan karena pembuluh darahnya tertekan oleh pembuluh darah, ada darah-darah yang terkumpul dalam satu rongga tersebut. Jadi dipijit itu kita pastikan dulu tidak ada cedera pada saraf, tidak ada cedera pada tulang. Kalau hanya murni di otot, silakan. Karena memang ya kalau dipijit itu nyaman ya. Saya sendiri juga suka dipijit kadang-kadang. Jadi saya tidak menyalahkan, tapi iya, harus dengan indikasi yang baik.
1: Tapi kan mungkin banyak pendengar di luar sana yang taunya tuh kalau udah kesleo ataupun cedera tuh langsung dipijit tuh, Dok, biasanya. Dan ini informasi juga ya, ternyata tuh lebih baiknya dikompres, maksudnya dipakai air dingin gitu, Dok, ya. Kemudian diperban setelah itu.
2: Iya, Mas Dika. Iya, Mas Dika. Jadi memang itu memang prinsip ke prinsip dokter-dokter yang menangani cedera ya. Kalau kita lihat juga kalau dengan cedera pertama-tama ya kita kompres dulu untuk hilangin bengkaknya, kurangi bengkaknya lagi ya, kita elevasi ya kan supaya darah yang menumpuk pada daerah yang bengkak itu turun. Gitu. Terus yang ketiga kita kompres supaya bengkaknya turun juga. Nah itu fungsinya tadi untuk mencegah fase lanjutan cedera tersebut gitu, jangan sampai ada penumpukan darah jadi mengganggu organ-organ lain gitu loh, sampai sarafnya kena. Jadi kalau misalkan kayak sarafnya sampai kecekek, pembuluh darah kecekek gitu gara-gara ketekan lah istilahnya, gara-gara pembuluh darah, gara-gara akumulasi darah tersebut, kan ada kejadian baru gitu ya yang memperberat keadaan tersebut gitu. Jadi memang yang pertama itu kompres dulu air dingin, elevasi kakinya, dibalut tapi jangan terlalu keras ya, dibalut aja untuk mengkompres ringan sama istirahat. Biasanya penanganan awal.
0: Baik. Dokter, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya, dokter ya. Mungkin dokter bisa memberikan pesan singkat nih untuk semua pendengar Sketsa Keluarga Indonesia. Bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjaga tulang dan sendi supaya tetap kuat dan aktif sampai usia lanjut? Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih Mbak Ragil. Jadi pesan saya itu cuma satu. Tubuh kita manusia itu didesain untuk bergerak, bukan untuk berdiam berjam-jam. Jadi tulang dan sendi kita itu merupakan suatu aset, ya, aset jangka panjang untuk kita bisa hidup mandiri di hari tua nanti. Jadi batasi waktu duduk Anda, perhatikan postur tubuh saat menggunakan gadget, dan jadikan aktivitas sebagai rutinitas yang tidak bisa ditawar. Nah, jadi bergeraklah selagi Anda bisa bergerak hari ini supaya Anda bisa bebas bergerak di masa depan. Itu aja dari saya.
0: Baik, okay. Terima kasih Dr. Ricky sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama sama dengan kita di kesempatan pagi hari ini. Karena waktu kita juga sama-sama terbatas, kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragil Z.
1: Dan saya Rika Arwan, bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Dr. Ricky. Pamit undur diri, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Pak dokter, thank you.
0: Terima kasih.

Kristus, kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih. Karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja, cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu dua orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar, namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati, karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Anda mungkin saat ini merasa tidak dapat lagi menanggung beban yang telah diletakkan di atas bahu Anda. Akan tetapi, dengarlah, Allah Bapa ingin menghibur Anda sebagai anak-Nya dengan mengatakan, lembah yang gelap ini sebentar lagi akan kau lalui. Segera sukacita dan bahagia yang cerah menanti engkau. Dukacitamu yang besar itu akan diganti dengan sukacita yang besar. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan sementara menantikan saat itu tiba. Saat itu akan tiba dan selama kekekalan sukacita Anda takkan berakhir. Saat itu akan tiba selagi Anda berada di dunia ini, dan mungkin itu akan tiba esok hari. Nantikanlah dengan penuh pengharapan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Demikian Amsal pasal 18 ayat 24. Dalam bukunya yang berjudul Quality Friendship, Gary Enrich bercerita tentang dua orang bersahabat yang mendaftarkan diri dalam militer, pergi ke luar negeri bersama-sama dan berjuang bahu-membahu. Dalam suatu serangan musuh, salah seorang dari mereka terluka parah dan tidak mampu merangkak kembali ke tempat perlindungan yang aman. Ia tergeletak sekarat di semacam negeri antah berantah yang tercipta oleh baku tembak di antara kedua pihak yang bertempur. Mendengar seruan sahabatnya yang terluka, sang prajurit memutuskan untuk mencoba menyelamatkan sahabatnya. Namun, sang sersan pemimpin membentak. Terlambat sudah, tak ada lagi yang bisa kau perbuat baginya. Jangan-jangan kamu sendiri yang tewas nanti. Walaupun menyadari bahwa mencoba menolong sahabatnya itu hampir-hampir seperti bunuh diri, sang prajurit tetap merangkak menuju sahabatnya, dan ia berhasil. Beberapa menit kemudian, setengah merangkak, setengah terhuyung, ia berhasil memapah sahabatnya ke tempat perlindungan dalam keadaan sudah tewas. Menyelamatkan sahabatnya, sang prajurit sendiri sempat terkena beberapa tembakan dan sekarang juga sekarat. Sang sersan menjadi marah sekaligus iba, sementara ia menyesalkan betapa sia-sia dia tetap tewas dan sekarang kamu sekarat. Sungguh tidak layak diupayakan. Dengan nafas tersengal, sang prajurit berkata, "Oh, tetap layak Pak Sersan. Ketika saya sampai kepadanya, satu-satunya perkataan yang dia ucapkan adalah, 'Aku tahu kamu pasti datang menolong, Jim.'" Ada lagi yang lebih mengilustrasikan kebenaran dari apa yang Yesus katakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes pasal 15 ayat 13. Apakah saudara sudah menemukan bahwa saudara punya banyak kenalan dalam hidup ini? Dan sebagian orang yang ingin dikenal sebagai teman saudara, terutama ketika saudara punya uang atau sering mengadakan pesta dengan hidangan yang lezat, namun tidak banyak individu yang merupakan sahabat sejati yang akan rela merisikokan nyawanya demi saudara, yang akan rela menyertai saudara apapun yang telah saudara perbuat, apapun yang terjadi. Sesungguhnya ada 3 tingkatan persahabatan: kenalan biasa, pertemanan tanpa komitmen, dan persahabatan berkomitmen. Dalam kelompok pertama, banyak yang seharusnya dianggap kenalan semata. Menyebut mereka teman itu hanyalah sikap mengakomodasi kemurah hatian saudara saja. Namun seandainya saudara terjatuh dari pinggiran dermaga, entah di mana, akan dibutuhkan waktu yang cukup lama sebelum mereka mengetahui bencana yang menimpa saudara. Takkan banyak orang yang meneteskan air matanya. Kelompok teman yang kedua terdiri dari orang-orang yang saudara jumpai di acara-acara sosial, di gereja, dalam bisnis, di komunitas. Ketika nama saudara disebut, mereka mengenali saudara sebagai teman, terutama kalau saudara punya uang lebih banyak, atau lebih tampan, atau cantik, atau lebih intelijen daripada mereka. Namun, teman-teman dalam kelompok ini akan sangat cepat menghilang kalau perusahaan saudara bangkrut, atau nama saudara muncul dalam surat kabar sehubungan dengan kegiatan korupsi yang dicekal KPK ke luar negeri. Ketika nama saudara disebut, mereka yang akan mengatakan, "Sedari dulu saya juga tidak terlalu yakin tentang orang itu. Sedari dulu juga saya merasa ada yang kurang beres tentang dia." Dia akan mengatakan hal itu tentang Anda. Luangkanlah waktu untuk menghitung banyaknya sahabat sejati yang saudara punya. Sahabat-sahabat yang mutlak berkomitmen terhadap saudara apapun yang terjadi. Seandainya hitungan saudara menghabiskan jari pada satu tangan saja, saudara sudah diberkati. Dan seandainya hitungan saudara menghabiskan jari pada kedua tangan saudara, seharusnya saudara berseru dengan sukacita. Sebagaimana dikatakan oleh sang penulis Amsal 3000 tahun yang lalu, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, ya!

0: mendengar. Orang yang bersikap positif selalu berusaha melihat segala sesuatu dari kacamata positif, bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun. Dia lebih suka membicarakan kebaikan daripada keburukan orang lain. Lebih suka bicara mengenai harapan daripada keputusasaan. Lebih suka mencari solusi daripada frustrasi. Lebih suka memuji daripada mengecam. Pendengar, orang yang berpikir positif dalam perilakunya, ia juga melakukan hal yang positif. Jadilah seseorang yang selalu berpikir positif, sehingga Anda terbebas dari tekanan yang negatif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengobrol bisa menjadi doa. Sebagian besar kaum wanita senang mengobrol. Mungkin ini karena wanita menghargai hubungan sosial, sehingga kami juga menghargai waktu yang diluangkan untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan sesama wanita. Namun, akibat gaya hidup kita yang terburu-buru, di zaman ini sebagian besar wanita semakin jarang mengobrol dengan teman-temannya. Namun, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa perbincangan dengan orang lain bisa menjadi sebuah bentuk doa. Tidak, saya tidak mengada-ngada. Itu ada di Alkitab. Di kitab terakhir Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Coba pikirkan ayat itu sejenak. Anda berkumpul dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Tuhan. Anda berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, pekerjaan, aktivitas, dan anak-anak Anda. Namun ketika percakapannya mulai bergeser menjadi tentang Tuhan, Allah mulai mencatat bahwa Anda sedang memuliakannya. Oke, jika tidak semua percakapan kita menjadi doa, namun saat kita yang mengasihi Tuhan berkumpul dan mulai berbicara tentangnya, kita bisa tahu dengan pasti bahwa ada pribadi lain yang mendengarkan, yaitu Allah. Dia bahkan mencatat apa yang kita obrolkan. Kitab peringatan yang disebutkan di ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengingat mereka yang mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Lebih lagi, saya tidak bisa tidak membayangkan bahwa ketika Tuhan dimuliakan dalam percakapan kita, Allah menjadi senang. Berapa lama sejak terakhir kali Anda mengobrol dengan teman tentang hal-hal rohani? Mungkin sesuatu yang Anda temukan di Alkitab yang membuat Anda bersemangat, atau bahkan pergumulan rohani yang Anda alami? Sebagai teman, apakah Anda saling menjaga agar hubungan Anda dengan Allah tetap baik? Apakah Anda memujinya atas semua hal-hal yang baik yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Saat Anda melakukannya, Dia mendengarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Jika kita bersedih hati dan nyaris putus asa, dan juga jika kita tidak melihat pertolongan datang, baiklah kita mengutip suatu ayat dari Alkitab dengan suara nyaring. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan Allah sanggup menolong, karena Ialah yang Maha Kuasa. Tuhan ingin menolong karena Ia adalah kasih, dan kasih senantiasa ingin menolong. Karenanya, kita dapat memastikan bahwa Ia akan menolong kita. Kecuali jika kita berkata bahwa Ia tak dapat menolong kita, maka ini berarti kita mencegah Tuhan memberi pertolongannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xixie nin shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai nin mingtian ye jixu anshi shouting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。 明天再见。
2: Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

dua buah ember di tepi sebuah perigi. Tidak bisa dipastikan sudah berapa banyak air yang telah mengisi kedua ember itu. Namun selalu saja kedua ember tersebut pada akhirnya harus menjadi kosong dan dibawa lagi ke tepi perigi untuk diisi dengan air. Suatu ketika, salah satu ember sedang murung. Temannya berkata, "Kamu nampaknya murung, kurang bergembira hari ini. Apa gerangan yang menggerogoti batinmu?" Lalu ember yang sedih itu menjawab, "Oh nasib, nasib. Sungguh suatu pekerjaan yang sia-sia tanpa arti. Setiap hari, saya selalu mengulangi pekerjaan yang sama, yaitu datang ke perigi ini untuk diisi dengan air hingga penuh. Namun setelah itu, saya akan jadi kosong lagi dan harus datang lagi ke tempat ini. Sungguh membosankan." Begitulah keluhan ember yang sedang sedih itu. "Oh begitu," kata si ember temannya. "Tapi aku gak pernah berpikir seperti itu. Malah sebaliknya, tiap kali setelah tiba di tepi perigi ini, saya akan selalu dengan penuh gembira berkata, 'Dalam kehampaan aku datang, namun dalam kelimpahan aku meninggalkan tempat ini.' Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa." Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kita mungkin juga mengalami hal yang seperti ini. Kita jenuh, bosan dengan segala rutinitas yang kita lalui setiap harinya. Sehingga kita jadi sedih, pemurung, tidak bergairah dalam menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk mengubah sudut pandang kita. Sehingga kita bisa melihat rutinitas hidup harian kita secara baru dan memberikan arti yang baru juga, sehingga yang sebelumnya biasa-biasa saja menjadi sesuatu hal yang luar biasa, sehingga kita bisa lebih bergairah dalam menjalani hari-hari ini. Nah, bagaimana dengan Anda, sahabat? Apakah saat ini Anda sedang berada pada titik jenuh sehingga membuat Anda tidak maksimal dalam melakukan sesuatu di hari ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: manusia sudah tiba pada kesimpulan bahwa tak mungkin lagi ada pertolongan. Akan tetapi umat Allah memiliki suatu janji yang menjamin pertolongan bagi masa kini juga. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah, Tuhanku, memberi keluputan dari maut. Yesus sebagai sumber hidup lebih berkuasa dari semua kekuatan yang menghancurkan dan maut sekalipun. Dengan cara yang ajaib, Ia dapat menyelamatkan kita dari kematian, dan apabila kita dipanggil pulang oleh-Nya, Ia akan memimpin kita dengan penuh kemuliaan melalui pintu gerbang maut, karena kehadiran-Nya mengalahkan maut itu. Percayalah kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Philip Rigto adalah salah satu arsitek terkemuka di Asia. Nama dan tanda tangannya tertera pada lembaran rencana pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi di Manila, Hong Kong, Singapura, dan Kuala Lumpur. Perusahaannya biasa mendapatkan 30-40 proyek dalam waktu yang bersamaan. Ketika saya sarapan bersama dengan seorang pria yang luar biasa ini dan istrinya yang cantik, saya segera menarik pelajaran dari keahliannya. Saya punya pertanyaan yang menantikan jawaban dari ahlinya. Tanpa menunggu jawabannya, saya bertanya, "Bagaimana Anda tahu seberapa kuat untuk membuat pondasi bangunan?" Philip tersenyum penuh arti dan berkata, "Ketinggian bangunan selalu berbanding lurus dengan kekuatan pondasi." Saya telah menduganya. Ya, saya telah menduganya, tetapi sekarang saya benar-benar mengetahuinya. Pondasi bangunan adalah bagian yang terpenting dari struktur. Demikian juga meletakkan dasar dalam kehidupan anak-anak kita menjadi hal yang sangat penting. Jika ketinggian bangunan ditentukan oleh kekuatan pondasi, maka tinggi prestasi anak ditentukan oleh kekuatan pondasi yang telah diletakkan orang tua dalam masa-masa awal pembentukan dalam proses mendidik anak. Membantu anak Anda untuk mengerti bahwa ia adalah pribadi yang bernilai dan berharga akan membantu meletakkan rasa percaya diri. Membantu anak memahami bahwa ia adalah orang yang sangat berharga di mata Allah akan membesarkan hatinya untuk melayani orang lain dan tidak merasa terancam dengan melakukan tugas kecil. Melingkupi anak Anda dengan lingkungan yang aman akan membantunya tidur nyenyak di malam hari dan bangun di pagi hari untuk mencapai sesuatu. Di dalam seri ini saya telah berbicara tentang pentingnya meletakkan dasar yang teguh di dalam proses mendidik anak. Beberapa di antara batu-batu pondasi yang penting adalah kekompakan keluarga, ukuran kontrol atau kendala membuat keputusan-keputusan penting untuk mempertimbangkan berapa banyak ruang yang Anda perlukan untuk rumah, sikap, dan kebiasaan budaya kita. Ketika anak Anda tahu bahwa Anda mendukungnya, ia akan lebih percaya diri, lebih teguh, dan lebih bisa menghadapi kegagalan. Perhatikan seorang anak yang sedang maju menyerang di pertandingan bisbol. Perhatikan bagaimana ia selalu melirik ke arah tribun untuk melihat reaksi ibunya, apakah ia merasa ditolak atau diterima. Orang tua yang telah meletakkan dasar ada di situ untuk mendukungnya, menolong pelajaran sekolahnya, dan bersama-sama ibadah. Mereka satu unit, mereka melakukannya bersama-sama. Perhatikan jumlah atlet yang berhasil juara pada Olimpiade. Mereka berkecualian, tetapi umumnya keluarga mereka membayar harga kedisiplinan. Bangun pagi untuk membawa mereka berlatih, menyediakan waktu untuk menyaksikan anak bertanding sebagai bentuk dukungan. Pada saat yang sama, orang tua

dan selalu berbanding lurus dengan kekuatan pondasinya. Demikian pula di dalam membesarkan anak, seperti membangun gedung dengan bata, baja, dan kaca. Pengaruh Anda dalam kehidupan seorang anak akan tinggal lebih lama daripada gedung pencakar langit di cakrawala. Renungkanlah hal ini ketika Anda merasa berkecil hati di dalam melaksanakan tugas mendidik anak. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Banyak orang mengejar kebahagiaan, tetapi seringkali yang kita kejar hanyalah kebahagiaan sementara. Harta, status, dan kesuksesan memang bisa memberi rasa senang, tapi apakah itu cukup? Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang penuh ucapan syukur, ada rasa damai dalam menjalani hidup, dan kesediaan dari kita untuk berbagi kepada sesama. Saat kita belajar mencintai orang lain, memaafkan kesalahan mereka, dan hidup dengan penuh nilai, disitulah kebahagiaan sejati ditemukan.

Terima kasih telah menyimak Word of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Word of Wisdom berikutnya.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur, sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak yang sempurna. Tentu, artinya kita harus sempurna. Kalau harga diri kita bukan berakar di dalam Kristus, kita merasa bahwa satu-satunya jalan kita bisa meningkatkan nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak, kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jimmy adalah seorang narapidana. Dia sudah tidak sabar lagi menunggu hari pembebasannya. Sudah lama sekali rasanya dia menunggu saat-saat berkumpul dengan keluarganya kembali. Dia sangat menyesal mengapa dia memilih jalan hidup yang salah dengan menjadi seorang penjudi dan pemabuk. Seandainya dia tidak salah jalan, tentu dia tidak akan berpisah dengan keluarganya dan hidup menderita di penjara. Dia senang sekali karena hari untuk kebebasannya sudah semakin dekat dan dia sudah begitu bahagia membayangkan bisa bersama dengan keluarganya kembali. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, setiap orang pasti tidak ingin memilih jalan hidup yang salah. Setiap orang akan memilih jalan hidup yang benar. Tetapi bukankah banyak orang menderita karena berada di jalan yang salah? Satu-satunya cara untuk memilih jalan yang benar ialah mengikuti nurani kita. Karena nurani kita mengingatkan kita untuk menjauhi apa yang salah. Sayangnya, banyak orang mengabaikan peringatan nurani, sehingga sekeras apapun hati nurani berbicara, mereka tidak akan mendengarkannya. Padahal, hati nurani adalah karunia Tuhan yang membimbing kita kepada kebenaran. Sahabat, apakah saat ini Anda sedang tergoda untuk melakukan sesuatu hal yang salah? Apakah Anda mau mendengarkan hati nurani Anda berbicara atau malah mengabaikannya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: adalah kasih. Barang siapa mengasihi harus menyertai orang-orang yang dikasihinya itu, teristimewa bila mereka mengalami kesukaran. Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ia ada pada saat pertolongannya sangat dibutuhkan. Pada saat itu ia akan mengelilingi kita bagaikan gunung-gunung yang melindungi kita terhadap hal-hal yang mengerikan yang datang dari segala penjuru. Ia yang Maha Kuasa dapat melaksanakan hal-hal yang semacam itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hingga saat ini Tuhan telah menolong kita. Ketika Paulus menulis kepada jemaat Filipi, ia berkata, "Aku yakin sepenuhnya bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan menyelesaikannya sampai kepada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Filipi pasal 1 ayat 6. 52 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 31 Agustus 1963, Guidelines menyiarkan komentarnya yang pertama. Jika Anda menyampaikan kata-kata nubuatan bahwa saya akan melakukan hal yang sama saat ini, bahkan lebih dari itu, saya akan sangat terpana. Di awal pelayanan, Tuhan tidak menunjukkan kepada kami seperti apa nantinya pelayanan kami ini. Ia hanya memberikan seberkas cahaya untuk kami melangkah selanjutnya. Dan kami harus berani melangkah dan mendaki lebih tinggi. Selama bertahun-tahun, komentar Guidelines, program yang Anda dengar saat ini adalah pelayanan utama kami. Namun sekarang Guidelines menyentuh hidup banyak orang dengan berbagai cara. 3 pelayanan utama telah dikembangkan, penyiaran dalam berbagai macam bahasa, menjangkau hingga lebih dari 100 negara, percetakan dan publikasi literatur dan buku-buku dalam 12 bahasa, dan jejaring kerjasama dengan tim di lapangan untuk menyentuh kehidupan, meringankan kelaparan dan penderitaan. Pada satu kesempatan, saya bersama dengan seorang pemuda yang merupakan ahli bedah saraf pediatrik, salah satu yang terbaik di dunia. Kami bertemu di rumah sakit dan mulai ngobrol. Dia baru saja menyelesaikan operasi 10 jamnya pada bayi laki-laki mungil berusia 3 bulan, mengkoreksi sesuatu yang mengancam jiwanya. Ia sangat lelah. "Mike," kataku, "pasti Anda mendapat banyak kepuasan ketika Anda memberikan kehidupan kepada seorang bayi mungil seperti yang Anda lakukan saat ini." "Ya, benar," jawabnya, "pasti." Kadangkala orang bertanya kepada saya, "Mengapa Anda terus melakukan? Apa yang Anda lakukan? Tidak bisakah Anda hidup lebih baik dengan mengurangi kerja?" Tentu saja saya bisa, tetapi yang saya lakukan bukanlah bekerja, ini pelayanan. Seorang pengunjung rumah sakit misionaris Ella di Liberia pernah menyaksikan seorang perawat yang sedang melayani pasien dan berkata, "Saya tidak akan melakukannya untuk mendapatkan semua uang di dunia." Dan perawat itu menjawabnya tandas, "Saya juga tidak." Sukacita melihat kehidupan yang Allah sentuh semakin besar setiap tahun. Ya, berjumpa dengan orang-orang yang menceritakan bagaimana hidup mereka berubah setelah mereka mendengarkan program Guidelines atau membaca buku, sungguh memuaskan saya. Saya bersukacita membaca surat-surat seperti ini. Saya siap menjalani hidup dan itu seperti Tuhan yang berbicara kepada saya melalui Anda. Saya bersyukur setelah membaca email, mendengar cerita dari seseorang yang belum pernah saya jumpai sejak ia masih remaja berwajah bintik-bintik dan sekarang ia seorang profesor seminari yang mengaku bahwa hidupnya telah tersentuh. Semua hal itu membuat bermakna semua yang kita lakukan. Pada saat ini kami sedang mengerjakan 3 publikasi berbahasa Cina untuk keluarga-keluarga di negeri itu. Proyek kami adalah menanam stasiun radio Kristen di dunia di mana tidak ada radio Kristen saat ini. Saya mengucapkan terima kasih teristimewa untuk jejaring radio dan televisi yang bekerja sama dengan Guidelines dan untuk semua orang yang mendengarkan. Berdoalah bagi kami dan yang mendukung pelayanan kami. Semoga Allah yang penuh kasih tersenyum pada pelayanan kami dan mengakui bahwa masa lalu hanyalah semata-mata menjadi pengantar bagi masa depan. Kunjungi situs web kami di guidelines.org untuk melihat lebih banyak apa yang sudah Tuhan kerjakan dan bagaimana Anda dapat menjadi bagian darinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure, Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Ada satu hal yang akan membuat makanan kita itu terasa enak. Hal itu atau jawabannya adalah garam di dalam makanan. Garam itu memang kecil, tetapi pengaruhnya besar. Tanpa garam, makanan kita bisa terasa hambar. Begitu pula hidup kita. Bukan tentang seberapa besar atau kecil peran yang kita ambil, tapi seberapa makna kehadiran kita bagi orang lain bisa dirasakan. Menjadi garam berarti membawa rasa di dalam kehidupan. Menjadi seseorang yang memberi pengaruh baik, menjaga nilai-nilai yang benar, dan memberi harapan di tengah keputusasaan. Dunia ini butuh lebih banyak garam, orang-orang yang membawa kebaikan dan ketulusan. Apakah hari ini kita semua sudah menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia?

Mendengar ulas lagu pembuka kita di kesempatan sore hari ini dari Isti Julistri Ancor Lantaran Ngana, tentunya berjumpa lagi di sore hari ini dalam program Salam Nusantara edisi hari Rabu 23 September 2026, ya. Mudah-mudahan menjumpai Anda tentunya di sore hari ini dalam keadaan yang sehat, yang bahagia tentunya. Mudah-mudahan segala rencana Anda semua itu bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan apa yang Anda inginkan tentunya, ya. Di sore hari ini nanti yang mau request lagu dengan lagu-lagu daerah kita boleh nih, saya tunggu di 0811 583 0944, atau juga nanti di 0819 269 1000, ya, di sore hari ini tentunya. Dan oke.

0: Lain Samarinda. Sudah ada Kuli Bangunan 13 underscore. Ah, jangan percaya tuh sama nama akunnya. Dia bukan Kuli Bangunan, guys. Dia itu adalah keluarga Sterling yang menyamar. Oke, di ujung telepon kita sapa dulu di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Ah, Bang Ari, apa kabar?
1: Baik.
0: Aduh, seneng banget dengar suara Bang Ari. Bang Ari, sore hari ini mau request lagu apa, Bang Ari?
1: Banjar.
0: Lagu Banjar, yang mana tuh lagu judul?
1: Malarung.
0: Malarung. Ya. Malarung ya. Oke, sebentar saya. Ya. Buat siapa Bang Ari lagunya?
1: Salam untuk
0: Bang Ari. Oh, oke ya. Oi. Itu aja?
1: Oh iya.
0: Ah, nanti ditunggu ya Bang Ari lagunya. Oke, terima kasih Bang Ari di seputaran Jalan Juanda ya. Di sore hari ini ya sudah gabung di jalur telepon gitu ya. Dan yang mau request lagu gitu ya, boleh banget silakan di 0811-5830-944 di kesempatan sore hari ini. So, nanti spesial bakalan puterin lagunya satu persatu ya. Di sore hari ini di jalur TikTok kita sudah mulai rame. Jangan lupa di tap-tap layar. Ada Kuli Bangunan, ada Hanae, ada Muhammad Abe, ada siapa lagi nih? Ada banyak nih yang udah gabung ya. Thank you semua udah bareng Rizal menemani di sore hari ini. Dan kita nikmati dulu beberapa nomor lagu untuk Anda di kesempatan sore hari. Stay tune di 94.4 Heartland Radio, your family station.

Jangan sampai salah deh ya, kata Silat open up nih ya. 15 menit lepas dari pukul 15 atau jam 3 sore di dalam menemani Anda tentunya. Masih sayup-sayup terdengar ada kakak main salah dari Silat open up ya di sore hari ini. Dan di kolom komentar akun TikTok kita juga lagi rame banget gitu ya. Ada ini saya bacain juga kali ya nama-nama mereka tuh ya. Ada, masih ada, aduh ini namanya agak susah untuk disebutkan gitu ya. Kayaknya gak usah disebutkan ya, kayaknya udah tahu tuh. Ini Umburaing kayaknya. Nah, soalnya namanya udah ganti-ganti tuh. Ada NY juga, NY, halo. Nah, teman saya nih, si Umbu ini, dia mengingatkan saya kembali soal cerita tentang strom ikan. Jadi mendengar kalau misalnya Anda memang mampir di kolom komentar kita, aduh itu agak lucu sih sebetulnya. Saya akhirnya kemudian flashback dengan cerita tahun 2018. Saya ingat betul waktu itu masih ada, bukan masih ada, sedang Asian Games ya 2018 di Jakarta. Dan iya di Jakarta dan Palembang waktu itu. Dan lucu banget itu ceritanya, di Wahau pula ya. Aduh ya lucu deh. Kalau misalnya bicara soal strom ikan ini kayak ya, lucu. Dia gak apa-apa, tinggalin dulu ya cerita kita. Nah sore hari ini saya mau bahas tentang salah satu suku atau etnis yang ada di Kalimantan Barat, yaitu yang ada di Kabupaten Ketapang, yang bukan hanya dikenal karena kekayaan alam dan kulinernya nih pendengar ya, tapi juga karena keberagaman suku serta etnis yang hidup berdampingan secara sejak lama. Nah, sebagai salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Barat, Ketapang itu menjadi rumah bagi berbagai kelompok masyarakat yang membentuk mosaik budaya khas daerah pesisir Kalimantan. Nah, tiga suku terbesar yang mendiami Ketapang adalah suku Dayak, suku Melayu, dan juga etnis Tionghoa. Cici-cici tuh ya. Nah, suku Melayu umumnya tersebar di wilayah pesisir sejalan dengan pola persebaran suku Melayu di daerah pesisir Kalimantan Barat lainnya. Sementara suku Dayak dikenal memiliki keragaman bahasa yang tinggi, dan tercatat ada puluhan bahasa Dayak berbeda yang digunakan di wilayah Ketapang dan mencerminkan kekayaan subsuku yang tersebar di berbagai kecamatan pedalaman. Aduh, itu jangankan di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur ini aja yang saya tahu bahasa Dayak cuman Uman ya, Man, sudah Mandre, bukan Mandre, Man, Kuman, Uman, ya, itu makan gitu. Sama bahasa Dayak kenyah, Ake Uba Iko, itu udah tahu tuh. Artinya itu I love you too. Nah memang subsukunya banyak, jadi kan memang kita agak, saya secara pribadi juga mungkin karena belum mendalami banget ya soal bahasa, terutama bahasa Dayak itu, jadi memang agak kurang tahu gitu ya. Memang soal itu beda banyak sekali gitu ya. Oke, mendengar, kita nanti selama satu jam kita manfaatin waktu kita sore hari ini dengan sebaik-baik mungkin. Yang mau request lagu langsung saja di kolom komentar kita, atau di kolom komentar ya, di kolom komentar akun TikTok atau Facebook kita, serta di jalur WhatsApp chat kita di 0811 5830944, atau juga di 0819 269 1000, atau juga di jalur telepon kita. Bang Ari, kayaknya lagu Malarung itu kayaknya sepertinya kita tidak ada di bank song kita ya. Saya ganti aja kali ya dengan Karindangan, mau gak ya Bang Ari ya? Mudah-mudahan mau deh. Mau dong, mau aja gitu ya. Ya, mudah-mudahan Bang Ari mau aja gitu ya. Oke, saya ganti dengan Karindangan, nanti di belakangnya disusul dengan lagu-lagu lain untuk Anda di kesempatan sore. Stay tune bareng dengan Rizal di 94.4 Heartline Radio, your family station.

Di daerah Kalimantan Barat, Sungai Kapuas nih pendengar di sore hari ini. Dan kita terus bersama-sama dalam program kita di kesempatan sore hari ini ya. Salam Nusantara tentunya bersama dengan Rizal di sore ini. Kita bicara soal Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat yang memang tidak hanya dikenal sebagai penghasil bauksit, tapi juga punya banyak destinasi wisata menarik yang layak banget untuk dikunjungi, mau dari wisata religi, budaya, sejarah, hingga alam dan pusat perbelanjaan modern. Nah, kalau pengunjung atau Anda yang pengen banget nikmati wisata religi, ada Masjid Agung Al-Ikhlas yang menjadi salah satu ikon keagamaan yang megah dan menjadi pusat kegiatan umat Islam di Ketapang. Nah, tidak jauh dari sana terdapat Kelenteng Tua Pekong, tempat ibadah yang punya nilai sejarah dan budaya tinggi serta menjadi simbol kerukunan antar umat beragama di daerah ini. Nah, sementara itu Keraton Matan, bekas pusat pemerintahan Kesultanan Matan Tanjungpura, menawarkan jejak sejarah kejayaan kerajaan masa lalu. Dan situs ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta sejarah dan budaya lokal. Nah, pendengar etnis Tionghoa juga menjadi bagian penting nih dari komposisi masyarakat Ketapang, dengan komunitas yang umumnya menggunakan dialek Tiochiu sebagai bahasa pengantar sesama warga, serta sebagian kecil menggunakan dialek Kek atau Hakka. Kebudayaan tradisional etnis Tionghoa di Ketapang masih terjaga dengan baik, tercermin dari adat istiadat yang terus dilestarikan hingga kini. Nah, selain tiga suku besar tersebut ya, Ketapang juga dihuni oleh suku Jawa dan suku Madura hasil dari migrasi dan perpindahan penduduk yang terjadi sejak beberapa dekade yang lalu.

Baik, mendengar nanti Rizal balik lagi untuk Anda mengupdate kondisi terkini arus lalu lintas di seputaran kota Samarinda yang saya pantau dari samagov.co.id. Jangan kemana-mana, tetap selalu bersama-sama dengan Rizal di sore hari ini di 94.4 Heartline Radio, your family station.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle, Yaski!

Koni Maria Mamahit ya, mendengar di sore hari ini tentunya 40 menit lepas dari pukul 15 dan saya akan update kondisi terkini arus lalu lintas di beberapa ruas jalan protokol di kota Samarinda ya. Saya mulai dari jembatan Mahakam di sore hari ini terpantau ramai lancar ya, yang menuju ke Samarinda seberang juga ramai lancar, kemudian yang berada di bawah kaki jembatan pun juga, yang menuju ke arah Big Mall juga terpantau ramai lancar, juga di arah sebaliknya arus lalu lintas di arah sebaliknya juga saya pantau dengan kondisi yang lancar di kesempatan sore hari ini. Kemudian kita bergeser ke jembatan Es Parman di sore hari ini, pendengar, di sini terpantau cukup lengang ya, begitu di ruas jalan Es Parman. Nampaknya baru hujan ya kayaknya, soalnya kelihatannya seperti basah jalanannya ya. Kita bergeser ke Samarinda seberang di depan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Di sana terpantau ramai dan lancar tentunya. Dan sepertinya ada antrian ingin mengisi bahan bakar sepertinya ya. Selamat berantri ya, ya beberapa hari terakhir ini. Waduh, cari bahan bakar tuh kayak susah banget, dan kita harus antri kemana-mana tuh, harus antri lewat di Awis Syahrani antri, lalu kemudian di PM Nur apalagi Kiai Haji Wahid Hasyim 2, itu juga sampai depan lapas juga ya di sana. Ya luar biasa ya. Aduh, banyak-banyak sabar deh kita-kita ini yang tinggal di Kalimantan ya. Oke, kita bergeser ke Simpang 3 di Diponegoro, mendengar di sore hari ini terpantau ramai lancar dari arah Pasar Pagi, lalu kemudian yang menuju ke Jalan Diponegoro juga dari arah Agus Salim juga terpantau ramai lancar di sore hari ini. Lalu kemudian kita bergeser sedikit ke Simpang 3 Agus Salim arah Kusuma Bangsa, dari arah Kusuma Bangsa terpantau ramai lancar, dan sore hari ini memang lagi panas-panasnya gitu ya. Penumpukan kendaraan, bukan penumpukan ya, orang sedang mengantri arus lalu lintas, traffic light ya, dari arah Kusuma Bangsa menuju ke arah Agus Salim dan menuju kayaknya ke arah Jembatan Baru. Terakhir tidak jauh dari Radio Heartline ya, dari Simpang 3 Ahmad Yani Gatot Subroto di sore hari ini terpantau ramai lancar dari arah Pemuda menuju dari arah Pemuda tentunya ya, yang melewati Jalan Ahmad Yani tidak terlalu banyak kendaraan, lalu kemudian dari arah sebaliknya dari arah Hotel Midtown terpantau ramai lancar, kemudian dari Jalan Es Parman dan Jalan Gatot Subroto juga terpantau ramai lancar.

Dan pendengar ya, kita masih bicara soal Ketapang ya. Memang keberagaman di Ketapang itu ya, bukan sekedar data demografi, melainkan kekayaan sosial yang benar-benar tercermin gitu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Ketapang. Mulai dari bahasanya, kemudian adat istiadat, kuliner, hingga perayaan lokal yang dijalankan secara berdampingan.

anak budaya Melayu, Dayak dan juga Tionghoa gitu ya, menjadikan Ketapang sebagai daerah yang kaya begitu akan tradisi, sekaligus menunjukkan bagaimana masyarakat dari latar belakang berbeda dapat hidup rukun dalam satu wilayah. Dan berdengar nanti Rizal bakal balik lagi untuk Anda di sore hari ini. Stay tune terus bersama dengan Rizal di 94.4 Heartline Radio, your family station.

0: Dengar, di sore ini kita masih bahas ya tentang Kabupaten Ketapang. Jadi sebagai kabupaten yang menjadi bagian dari tanah Kayong dan bekas wilayah Kerajaan Tanjungpura, Ketapang itu punya fondasi sejarah panjang yang benar-benar membentuk keberagaman etnisnya hari ini. Nah, warisan ini menjadi identitas yang membanggakan sekaligus menjadi modal sosial yang penting bagi pembangunan daerah kedepannya. Nah, tidak lengkap rasanya berkunjung ke Ketapang tanpa mencicipi makanan khasnya. Salah satunya adalah jorong-jorong. Jadi, kuliner ini berbahan dasar tepung beras dan santan, dibungkus daun pisang dan dikukus. Nah, hidangan ini memang sering dijumpai di pasar tradisional maupun acara adat masyarakat setempat. Nah, dengan kekayaan budaya, alam dan kuliner yang dimiliki, Kabupaten Ketapang menjadi destinasi wisata yang patut diperhitungkan di Kalimantan Barat. Nah, bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, Ketapang menawarkan lebih dari sekedar tempat singgah, dan ia menyuguhkan pengalaman yang berkesan dan otentik. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita sore hari ini. Janji saya tadi cuma 1 jam. Biasanya 2 jam, tapi gak apa-apa. Untuk hari ini kita hadir 1 jam menemani ruang dengar Anda dan juga melepaskan kedahagaan Anda akan lagu-lagu daerah tentunya. Rizal pamit ya pendengar, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Yang di TikTok terima kasih, yang di Facebook juga terima kasih, yang tadi udah gabung di jalur telepon juga terima kasih banyak semuanya. Dan saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

FM Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Setiap orang bisa mempengaruhi dunia, apapun pekerjaannya. Nah, ini dibuktikan oleh seorang bernama Chen Shushu. Dia dicatat oleh majalah Time sebagai salah satu dari 100 orang yang berpengaruh di dunia pada tahun 2010. Apakah Chen seorang presiden, miliarder, atau pemain sepak bola terkenal? Bukan, sahabat. Chen adalah warga negara Taiwan yang bekerja sebagai pedagang sayur biasa. Hari-harinya dilalui dengan berdagang sayur kecil-kecilan. Tentu saja dengan penghasilan yang tidak terlalu besar. Sen demi sen dia kumpulkan ke dalam tabungannya selama bertahun-tahun. Sampai dia tidak punya waktu untuk menikmati jerih lelahnya. Apa sih yang membuat seorang penjual sayur namanya sejajar dengan negarawan, Presiden Amerika Serikat, politisi, top dunia, dan artis-artis terkenal? Yaitu adalah kedermawanannya. Pada tahun 2010, usianya 60 tahun, Chen dikenal sangat dermawan. Kurang lebih 320 ribu US dollar dia kumpulkan selama bertahun-tahun dari penghasilannya yang tidak terlalu besar. Uang sebanyak itu pun seluruhnya disumbangkan untuk kepentingan amal. Chen membuktikan, bukan soal kaya atau miskin untuk seseorang bisa memberi, tapi adalah soal hati. Chen yang dari sejak muda menjalani hidup dengan sederhana, berhemat, tetap bersyukur kalau dia masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup dan bekerja. Untuk itu, dia berniat membantu orang-orang yang tidak dapat menikmati hidup seperti dirinya, ya agar wajah mereka bisa kembali tersenyum dan bahagia. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah Anda ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik? Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Berikan pengaruh positif buat orang-orang yang ada di sekitar kita dengan mengerjakan segala sesuatu yang baik. Contoh yang sederhana yaitu kita bisa hidup jujur. Meskipun kebanyakan orang-orang di sekitar kita tidak jujur, kita bisa hidup bertanggung jawab. Meskipun orang-orang yang ada di sekitar kita itu suka lempar tanggung jawab. Kita tahu malu dan berani mengakui kesalahan. Meskipun ada beberapa orang yang tidak tahu malu dan tidak mau mengakui kesalahannya. Kita bisa melayani orang yang berduka karena ditinggal meninggal pasangannya atau ditinggalkan orang tuanya dengan menjadi pendengar yang baik untuknya. Kita melayani orang tua kita yang sudah tua dan sakit-sakitan. Kita bisa memberikan kata-kata penyemangat kepada orang yang sedang putus asa. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan melalui hal-hal sederhana yang menjadikan dunia tempat kita tinggal ini jadi lebih baik. Kapan waktu terbaik memberi pengaruh positif? Mungkin Anda bertanya seperti itu. Jawabnya adalah, mulai sekarang. Jangan tunggu nanti kalau aku sudah kaya, nanti kalau aku sudah sukses dalam pekerjaan. Kalau kita mau tulus mengasihi orang lain, lakukan sekarang juga. Buatlah orang-orang di sekitar kita mengenal kita sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

pendengar, rasa percaya diri memungkinkan seseorang menerima dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Orang yang percaya diri mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru. Dia tahu apa yang harus dilakukannya dan melakukannya dengan baik. Seorang yang percaya diri selalu mensyukuri apa yang dimilikinya, karena dengan bersyukur, ia akan terhindar dari stres dan perasaan negatif yang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

A Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan di musim baru, 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Itu Allah. Seorang teman mengirimi saya email berikut. Pernahkah Anda sedang duduk-duduk dan tiba-tiba merasa ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang yang Anda kasihi? Itu Allah yang berbicara kepada Anda melalui Roh Kudus. Pernahkah Anda merasa tidak bersemangat dan sepertinya tidak ada orang yang bisa Anda ajak bicara? Itu Allah yang ingin Anda berbicara kepadanya. Pernahkah Anda ingat kepada orang yang lama tidak Anda jumpai, lalu Anda berjumpa dengannya atau menerima telepon darinya? Itu juga Allah. Pernahkah Anda menerima sesuatu yang indah yang bahkan tidak Anda minta, seperti kiriman uang, hutang yang secara misterius dilunasi, atau kupon untuk sesuatu yang Anda perlukan namun tak sanggup Anda beli? Itu Allah yang mengetahui keinginan hati Anda. Betul, sebenarnya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita, yang ada hanyalah Allah. Itulah mengapa kita perlu peka terhadap suara yang tenang dan lembut itu, yang mendorong kita untuk memalingkan perhatian kita kepadanya. Suatu ketika Tuhan memberitahu Nabi Elia bahwa dia akan lalu. Mula-mula Elia melihat angin yang besar dan kuat, lalu gempa, diikuti dengan api, tetapi tidak Allah dalam semuanya itu. Namun kemudian Alkitab berkata, "Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah." Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12. Dan seperti itulah Allah berbicara kepada Elia dan memberikan petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Tentu saja Allah berbicara dengan kita secara paling jelas dan dapat diandalkan melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Kadang-kadang dia berseru kepada kita melalui penderitaan. Di lain waktu kita melihat pekerjaan tangannya dalam terjadinya hal-hal yang telah diatur secara ajaib. Seringkali Roh Kudus hanya memberikan kesan-kesan yang lembut dalam hati kita, bahwa Allah hadir dan bekerja, memberi kita pertolongan

tuntunan. Hari ini, pekalah terhadap bagaimana Allah bekerja dalam hidup Anda. Dengarkan bisikannya yang lembut. Saya kira Anda akan heran melihat bagaimana Dia membuat hadirat-Nya bisa Anda rasakan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak.

0: yang percaya sama The Rens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Mungkin Anda berkata, aku hanya menerima sedikit sekali dari tangan Allah, hanya sedikit sekali dari semua keinginanku yang dikabulkannya. Siapakah yang salah sehingga kehidupan Anda demikian malang? Pasti bukan kesalahan Tuhan. Biarlah Tuhan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Sudahkah engkau mengabulkan permintaanku serta menurut kehendakku dengan menjalani kehidupan yang sesuai dengan hukum-hukumku? Sudahkah engkau mendahulukan aku dalam hidupmu serta mengasihi aku lebih dari segala sesuatu? Sudahkah engkau mengasihi sesamamu dengan kasih yang tahan menghadapi segala sesuatu, yang sabar menanggung segala sesuatu dan tidak menaruh dendam? Sudahkah engkau menghormati ibu bapamu? Pernahkah engkau memfitnah orang, berdusta, mencuri atau berbuat zina? Turutilah segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasal kedua, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Sang Gembala yang agung di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.
2: Galatia 2 ayat 1-10. 14 tahun kemudian aku pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan Allah. Kepada mereka kupaparkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri dengan mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Namun kendatipun Titus yang bersama aku adalah seorang Yunani, ia tidak dipaksa untuk disunat. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk mengadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Namun sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang

pandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Sebaliknya, mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Sebab ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya saja kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh hendak kulakukan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, salah satu budaya negatif dalam kehidupan manusia adalah ketidakberanian untuk mempertahankan pendapat yang benar dan malah mengikuti pandangan kelompok yang belum tentu benar. Ini disebut peer pressure. Dan dalam masyarakat luas ini merupakan tekanan massa. Ini bukan fenomena baru. Di tengah tekanan dari para pengajar palsu yang ingin menambahkan syarat-syarat legalistik ke dalam Injil Kristus, Paulus berdiri teguh untuk membela kebenaran Injil. Dalam pembelaannya, ia menceritakan pertemuannya dengan para rasul di Yerusalem. 14 tahun setelah pertobatannya, Paulus meriwayatkan bahwa ia pergi ke Yerusalem bersama Barnabas dan Titus. Karena Titus adalah seorang non-Yahudi, ia tidak diwajibkan untuk disunat menurut hukum Musa. Hal ini menegaskan bahwa keselamatan adalah oleh anugerah semata, bukan karena sekedar mengikuti hukum. Para rasul juga tidak berusaha menambahkan apapun ke dalam Injil, dan inilah Injil yang diberitakan Paulus. Sebaliknya, mereka mengakui anugerah Allah dalam pelayanan Paulus, bahwa ia diutus kepada orang non-Yahudi, sama seperti Petrus diutus kepada orang Yahudi. Mereka hanya meminta agar Paulus tetap peduli kepada orang miskin, sesuatu yang memang sudah ia lakukan selama ini. Injil Kristus tidak mundur dan tidak tunduk pada peraturan apapun persetujuan manusia. Sebesar apapun tekanan yang mereka berikan, sebaliknya, Injil Kristus mempersatukan orang-orang dari latar belakang berbeda dalam satu kebenaran asali, yaitu keselamatan oleh anugerah Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Adakah kita sedang tergoda untuk menambahkan sesuatu ke dalam anugerah Allah seperti pengakuan dan penerimaan kelompok tertentu? Mintalah keberanian kepada Tuhan, agar kita bisa hidup dalam kebebasan Injil sejati, keselamatan yang pasti, dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan di tengah tekanan. Maka kita juga bisa mempertanggungjawabkan iman kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami ketika ketakutan membungkam kebenaran yang seharusnya kami suarakan. Dan teguhkanlah hati kami agar lebih takut kehilangan kehendak-Mu daripada kehilangan penerimaan manusia. Biarlah roh-Mu memenuhi kami dengan keberanian yang lembut, namun teguh, sehingga hidup kami setia berdiri di pihak kebenaran demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya mau itu. Di tempat tinggal kami tidak ada sinyal TV, sehingga kami harus berlangganan TV kabel. Bagi saya, yang mengasyikkan adalah kami mendapatkan saluran yang disebut Home and Garden, HGTV. Mungkin Anda mendapatkan juga saluran ini, namun mungkin di daerah Anda namanya lain. Saya suka sekali menyaksikan kreativitas orang-orang yang merancang taman yang indah, serta memilih warna-warna dan dekorasi yang bagus untuk rumah mereka. Ada salah satu acara di saluran ini yang secara khusus menarik perhatian saya. Acara itu namanya I Want That. Saya mau itu. Acaranya menampilkan penemuan-penemuan baru untuk rumah, bermacam-macam teknologi dan peralatan terbaru. Saya tertawa ketika pertama kali mendengar nama acaranya, karena saya tahu bahwa produsernya berusaha memanfaatkan sebuah sifat yang sangat manusiawi. Kita cenderung untuk menginginkan hal-hal yang terbaru dan terbaik, entah kita memerlukannya atau tidak. Sifat manusiawi ini mengingatkan saya kepada suatu yang ditulis oleh Richard Foster, karya klasiknya Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Jika dipandang secara menyeluruh, iklan-iklan di media membentuk sebuah wawasan duniawi, sebuah filosofi religius tandingan tentang apa artinya diberkati. TV mengatakan bahwa kita akan sangat bahagia jika memiliki hal-hal yang sebenarnya sangat konyol. Tujuan dari bombardir melalui media ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin. Rencana mereka adalah mengubah pikiran. Ini terlalu mewah menjadi bagus juga kalau aku punya itu. Lalu menjadi aku sangat perlu itu. Dan akhirnya aku harus memilikinya. Ya, seperti Hawa yang memandang buah yang indah di pohon itu, saya merasa sangat mudah untuk berkata, saya mau itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Benar, saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah, dan bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita telah memiliki harta yang paling berharga di dunia. Sungguh, satu-satunya harga yang berarti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul ke-8, Di Manakah Mereka Sekarang? Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali jiwa-jiwa yang terhilang, dan sudah membentuk masa depan yang kekal. Temukan betapa indahnya pengalaman penuh Anda di surga suatu hari nanti. Tetapi yang lebih penting, bagaimana surga sudah memiliki kuasa untuk membentuk hidup Anda hari ini. Dalam pesan yang mengingatkan ini, Dr. David Jeremia mengajarkan dari kisah orang kaya dan Lazarus untuk menyoroti perbedaan kekal antara surga dan neraka. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Di Manakah Mereka Sekarang? Bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Di manakah mereka sekarang? Janji tentang surga. Saudara, waktu itu awal tahun 2000-an, dan suatu pelayanan asing bernama Afterlife, Telegrams, menjadi berita utama dengan tawaran yang meresahkan. Untuk $10 per kata, minimal 5 kata, mereka berjanji akan meneruskan pesan Anda kepada orang yang sudah tiada. Namun ada catatan pinggirnya, para kurirnya bukanlah utusan biasa. Mereka adalah sukarelawan, sukarelawanwati, penderita penyakit fatal, yang berjanji akan meneruskan pesan itu, begitu mereka beralih ke kehidupan yang akan datang. Namun dicetak dengan huruf kecil adalah semacam sangkalan. Afterlife Telegrams tidak dapat menjamin bahwa pesannya pasti sampai. Kebenarannya adalah, demikianlah perusahaan ini memperingatkan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi ketika seseorang meninggal. Itu adalah pelayanan yang suram dan menyusahkan, menawarkan pengharapan rapuh yang tidak pasti. Dan ujung-ujungnya, Afterlife Telegrams ditutup dan diam-diam memudar dilupakan orang. Alexander Stewart pernah mengatakan bahwa ada dua hal yang kebanyakan orang ingin tahu tentang orang-orang yang mereka kasihi, yang sudah tiada. Pertama, di manakah mereka sekarang? Dan yang kedua, dan bagaimanakah kabar mereka? Di manakah mereka sekarang? Adalah pertanyaan yang sudah sering diajukan kepada saya. Rupanya ada orang yang hidup di zaman Perjanjian Baru yang prihatin soal pertanyaan ini juga. Paulus menulis begini kepada jemaat di Tesalonika, katanya, "Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan." Sang Rasul memakai kata tidur untuk menandakan orang yang sudah meninggal. Sebagaimana yang pernah kita pelajari dalam Perjanjian Baru, kata tidur sering menjadi istilah yang diperhalus untuk kematian orang percaya. Kata ini memiliki pengertian dua rangkap dalam Perjanjian Baru. Kata ini bisa dipakai dalam pengertian alami, yaitu tidur alami, atau bisa dipakai dalam pengertian metafora, yaitu meninggal. Kata ini selalu dipakai untuk umat Kristiani dalam pengertian meninggal. Kata ini tidak pernah dipakai untuk mereka yang bukan umat Kristiani. Kita melihat ini dalam banyak bacaan. Izinkan saya mengilustrasikan beberapa saja. Dalam Yohanes 11 ayat 11, kita membaca tentang Lazarus. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Apakah Lazarus sedang tidur? Bukan, dia sudah 4 hari meninggal. Kisah Para Rasul 7 ayat 60, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Stefanus meninggal, namun Alkitab mengatakan dia tertidur. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat ke-36. Istilah yang dipakai untuk tidur bukanlah dipakai untuk mengindikasikan jiwa yang tidur, melainkan tubuh yang tidur. Kebenaran utamanya di sini adalah fakta bahwa sama seperti secara jasmani kita tidur dan diekspektasikan bangun lagi, demikianlah di alam rohani. Ketika kita meninggal, yakinlah bahwa suatu hari nanti tubuh kita akan dibangunkan oleh kedatangan Tuhan kembali. Jadi di sini, pertanyaan soal apa yang terjadi kepada tubuh kita bukanlah persoalan. Setiap kali kita melewati kuburan, kita diingatkan akan apa yang terjadi kepada tubuh seseorang ketika dia meninggal. Namun, bagaimana dengan jiwa dan roh orang itu? Apakah yang terjadi kepada bagian itu dari kita ini siapa? Dalam masalah ini, seperti dalam segala masalah tentang keberadaan di masa depan, spekulasi manusia itu tiada gunanya. Hanya firman Allah yang dapat memberi kita jawaban-jawaban yang mantap. Maka dalam pesan hari ini saya hendak membicarakan dua orang, dua tempat, dan dua prinsip yang akan membantu kita memahami apa yang terjadi kepada kita ketika kita meninggal. Bagian pertama, dua orang. Lukas 16 ayat 19 hingga 31. Ceritanya ada dalam Lukas pasal 16, cerita yang agak terkenal. Dan saya mau Anda membuka cerita yang Yesus sampaikan tentang dua orang ini. Dia membiarkan kita melihat kedua orang ini setelah hidup mereka di bumi, lalu mengikuti mereka ke dalam kekekalan. Dalam Lukas pasal 16, kita diberikan cerita tentang sang orang kaya dan Lazarus. Ini bukanlah perumpamaan, ini catatan aktual. Saya tahu itu sebab tokoh-tokoh dalam perumpamaan tidaklah diberikan nama. Inilah satu-satunya cerita yang pernah Yesus sampaikan, di mana dia memberikan nama kepada salah satu orang dalam ceritanya. Di sini dia memanggil nama sang pengemis Lazarus. Ini bukan Lazarus yang adalah saudara dari Maria dan Martha. Ini adalah orang lain yang bernama Lazarus. Saya percaya bahwa Yesus sedang membicarakan individu tertentu yang sudah dia kenal baik. Dia kenal Lazarus ini, dan walaupun ini cerita, ini adalah cerita kehidupan nyata. Dan Yesuslah satu-satunya yang dapat melihat melampaui kubur dan secara akurat mengikuti kedua orang ini. Jadi sementara kita menelaah cerita sang orang kaya dan Lazarus ini, kita akan melihat kedua orang ini dikontraskan dalam kehidupan, dalam kematian, dan akhirnya dalam kekekalan. Bagian A, dua orang dikontraskan dalam kehidupan. Lukas 16 ayat 19 hingga ke 21. Marilah kita memulai dengan dua orang dikontraskan dalam kehidupan. Tidak ada dua orang yang lebih kontras dalam konteks yang sama daripada kedua orang ini. Lukas 16 ayat 19 mengatakan, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, bedannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan mencilat boroknya. Lukas 16 ayat 19 hingga 21. Dalam ayat 25, kita diingatkan bahwa sang orang kaya menikmati hal-hal yang baik dalam hidupnya. Dia hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Makan mewah setiap harinya, menikmati hal terbaik yang ditawarkan hidup ini. Dan sang pengemis, kontrasnya, sang pengemis sangatlah tidak mengesankan. Dia pesakitan sekaligus kelaparan. Seharusnya boroknya bisa dibalut dengan obat sang orang kaya. Namun sebagai gantinya, boroknya hanya dicilati anjing. Setiap harinya Lazarus dibiarkan di pintu gerbang sang orang kaya untuk mengemis makanan, mengharapkan hanya remah-remah untuk dilemparkan ke arahnya. Demikianlah dua orang dikontraskan dalam kehidupan. Sang orang kaya mengenakan jubah ungu dan lenan halus, Lazarus diliputi borok. Sang orang kaya makan mewah, Lazarus rindu diberikan makan remah-remah. Sang orang kaya dilayani oleh banyak hamba, Lazarus hanya dijilati boroknya oleh anjing. Dua orang dikontraskan dalam kehidupan. Bagian B, dua orang dikontraskan dalam kematian. Lukas 16 ayat ke-22. Sekarang perhatikan kedua bagaimana mereka dikontraskan dalam kematian. Dalam ayat 22 kita membaca, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lukas 16 ayat ke-22. Dari membaca ceritanya, tampaknya Lazarus lebih dulu meninggal. Baru sang orang kaya juga meninggal. Tidak ada acuan kepada penguburan Lazarus. Hanya dikatakan bahwa dia meninggal. Mungkin saja dia dikuburkan di tanah tukang periuk. Kemungkinan besar dia dibawa ke pinggiran kota dan dilemparkan ke tumpukan sampah. Karena itulah yang mereka lakukan terhadap orang yang dianggap sudah tidak layak. Dan Yesus mengatakan, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Lukas 16:23. Nah, tidaklah sulit untuk dibayangkan pemakaman mewah orang kaya ini. Saya yakin banyak yang menyampaikan kesan-kesan betapa besarnya dan betapa kayanya almarhum ini. Namun demikianlah dua orang dalam kematian. Perhatikan kontrasnya. Saya seorang dibuang seperti sampah, yang lain diangkat dan dihormati dengan upacara luar biasa. Maka tirainya ditutup pada adegan kedua. Sekarang kita akan melihat sesuatu yang takkan pernah kita lihat di tempat lainnya dalam Alkitab. Maka dengarkan baik-baik. Bagian C, dua orang dikontraskan dalam kekekalan. Lukas 16 ayat yang ke-22. Kita telah memperhatikan dua orang dikontraskan dalam kehidupan dan dua orang dikontraskan dalam kematian. Di sini kita akan melihat dua orang dikontraskan dalam kekekalan. Cerita ini membantu meletakkan fondasi untuk memahami apa yang terjadi ketika orang-orang yang kita kasihi meninggal. Sebelum Yesus bangkit dan naik ke sorga, Alkitab mengajarkan bahwa ada suatu tempat perantaraan ke mana jiwa pergi setelah orang meninggal. Dan tempat ini memiliki dua bagian yang terpisah oleh suatu jurang yang tak terseberangi. Beginilah gambaran tentang seperti apa kelihatannya. Di sisi yang satu adalah Firdaus, pangkuan Abraham, sorga sementara, tempat bagi orang benar yang meninggal dalam perjanjian lama, tempat penghiburan dan kasih serta kebersamaan. Lalu ada tempat yang dipisahkan oleh jurang yang tak terseberangi, yaitu neraka. Sementara tempat bagi orang tidak benar yang meninggal hingga zaman akhir, tempat penyiksaan. Jadi di antara kedua tempat ini, Alkitab mengatakan ada jurang yang tak terseberangi. Marilah kita menelaah lebih dalam apa yang terjadi kepada kedua orang yang diceritakan oleh Yesus ini. Yang pertama, Lazarus dalam kekekalan. Lukas 16 ayat ke-22. Pertama, Lazarus dalam kekekalan. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Lukas 16 ayat 22. Pertama, harap diperhatikan bahwa ketika sang pengemis meninggal, Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengurus dia. Saya percaya inilah gambaran mengagumkan tentang kasih dan kepedulian Allah terhadap umatnya. Ketika orang yang kita kasihi, yang percaya, meninggal, mereka dibawa kepada Yesus oleh para malaikat. Saya bisa saja bicara jauh lebih banyak tentang hal ini. Namun hal itu bukanlah poin penting dalam cerita ini. Yesus mengatakan bahwa ketika Lazarus meninggal, dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Apakah maksud pangkuan Abraham? Di manakah itu sebagaimana yang telah kita lihat? Istilah pangkuan Abraham adalah nama lain untuk Firdaus. Siapapun yang percaya kepada Allah, pergi ke tempat yang disebut Firdaus ini, ke pangkuan Abraham. Bagian yang kedua, sang orang kaya dalam kekekalan. Lukas 16 ayat 23 hingga 31. Sekarang mari kita susul sang orang kaya dan melihat apa yang terjadi kepadanya. Dalam ayat ke-23, Yesus mengatakan begini, tentang sang orang kaya dalam kekekalan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lukas 16 ayat yang ke-23. Jadi, sementara Lazarus pergi ke Firdaus di sisi yang satu dari jurang yang tak terseberangi itu, sang orang kaya pergi ke alam maut, tempat penyiksaan bagi orang tidak benar yang meninggal. Perhatikan bagaimana Alkitab menggambarkan tempat itu. Bagian A, ini adalah tempat kesengsaraan. Lukas 16 ayat ke-24. Ini adalah tempat kesengsaraan. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Lukas 16 ayat ke-24. Sang orang kaya terhilang bukanlah karena dia kaya, sebagaimana sang orang miskin diselamatkan bukanlah karena dia miskin. Jelas ada sesuatu yang terjadi di luar cerita ini. Selain kekayaan dan kemiskinan kedua orang ini, sang orang kaya telah menolak Kristus dan sang pengemis telah menerima dia. Oleh karenanya, mereka berakhir di dua tempat yang berbeda. Nah, dalam banyak hal sang orang kaya dan Lazarus telah berganti tempat. Perhatikan sang orang sombong dalam hidup telah menjadi sang pengemis dalam kekekalan. Dia yang dalam hidup tidak memberikan remah-remah dari mejanya kepada sang orang miskin. Sekarang pengemis kepada sang orang miskin untuk memberinya setetes air dengan jarinya. Dia yang dalam hidup makan mewah setiap harinya, sekarang sudah puas dengan satu tetes air saja untuk menyejukkan lidahnya. Inilah tempat kesengsaraan. Dia tersiksa dalam nyala api. Ini bukan neraka, melainkan neraka perantaraan. Bagian B, ini adalah tempat yang mengingatkan. Lukas 16 ayat ke-25. Ini juga tempat yang mengingatkan. Perhatikan ayat ke-25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Lukas 16 ayat ke-25. Ayat 25 mengindikasikan bahwa alam maut adalah tempat yang mengingatkan. Sang orang kaya mengangkat matanya dan melihat Lazarus dan menyadari apa yang telah dia lewatkan. Salah satu siksa neraka adalah memandang ke seberang jurang yang tak terseberangi dan melihat kenyamanan dan berkat mereka yang berada di Firdaus. Saya percaya bahwa sepanjang kekekalan, orang yang tidak percaya akan terus diingatkan akan apa yang telah dia lewatkan karena menolak Allah. Saya percaya bahwa dia akan mengingat setiap ibadah yang pernah dia hadiri di mana Injil diberitakan. Namun, dia menolaknya. Alkitab mengatakan bahwa neraka atau alam maut adalah tempat yang mengingatkan. Kita akan mengingat apa yang terjadi. Bagian C, ini adalah tempat berkabung. Lukas 16 ayat 27 hingga 31. Lalu ini adalah tempat berkabung. Ini menarik. Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Lukas 16 ayat 27 hingga 31. Dari tempat siksaan, sang orang kaya memohon kepada Abraham agar mengutus Lazarus untuk memperingatkan 5 saudaranya agar tidak berakhir di tempat di mana dia berada. "Jika orang mati bangkit," katanya, "tentunya mereka akan mendengarkan dia." Namun Abraham menanggapi dengan kebenaran yang menyadarkan, kebenaran yang seharusnya kita semua perhatikan sekarang ini. Katanya, "Mereka sudah memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Jika mereka tidak mau mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka pun takkan tanggap seandainya pun ada yang bangkit dari antara orang mati." Sebagian dari Anda di sini yang belum pernah menerima Kristus, Anda masih mencari terjadinya semacam hal yang supernatural. Baru percaya? Namun Alkitab mengatakan, jika Anda tidak mau mempercayai kesaksian Musa dan para nabi, tidak mau mempercayai apa yang Alkitab katakan, Anda tetap takkan percaya seandainya pun seseorang turun dari langit membawakan pesan. Sebab Musa dan para nabi adalah utusan terpenting tentang pesan ini yang mungkin Anda temukan. Jika mereka tidak mau mendengarkan firman Allah, mereka tetap takkan mau diyakinkan seandainya pun seseorang bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain, masalahnya di sini bukanlah kurangnya bukti. Masalahnya adalah kekerasan hati. Pesan Allah telah dideklarasikan dan kebenarannya sudah disediakan. Namun, tetap saja banyak orang yang tidak mau percaya. Mukjizat menarik perhatian. Namun hanya iman kepada firman Allah yang membawakan keselamatan. Kitab suci sudah jelas. Bersediakah kita mendengarkan selagi masih ada waktu? Jadi orang yang mewakili orang yang terhilang, yang sekarang berada di alam maut, adalah sang orang kaya dalam Lukas pasal 16. Dia hidup, dia sadar, dia masih memiliki segala daya nalar, daya ingat, dan dia tersiksa. Bagian yang kedua, dua tempat. Dua orang dan dua tempat. Sekarang marilah kita secara langsung dan pasti menjawab pertanyaan. Apakah yang terjadi kepada orang ketika mereka meninggal? Alkitab mengatakan mereka akan pergi ke salah satu dari dua tempat. bagian A. Yang tidak diselamatkan pergi ke neraka perantaraan yang disebut alam maut. Yang sudah meninggal, mereka terus berada di tempat ini, neraka perantaraan, hingga waktu tertentu di masa depan yang Alkitab jelaskan. Beginilah yang perlu kita pahami. Pada penghakiman takhta putih besar di masa depan, alam maut akan menyerahkan penghuninya untuk dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 menjelaskannya dengan perkataan ini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Wahyu 20 ayat 13 hingga 14. Yang hendak Alkitab katakan adalah bahwa mereka yang meninggal akan pergi ke tempat ini jika mereka bukan orang percaya. Mereka tetap tinggal di tempat ini hingga waktu di masa depan setelah penghakiman takhta putih besar. Lalu alam maut akan dikosongkan dari penghuninya yang akan masuk lautan api yang adalah neraka kekal. Bagian B, yang diselamatkan pergi ke sorga. Bagaimana dengan yang diselamatkan? Nah, Alkitab mengatakan para malaikat membawa Lazarus ke pangkuan Abraham. Sebagaimana yang telah kita lihat, setiap orang percaya yang meninggal dalam perjanjian lama pergi ke Firdaus. Juga disebut pangkuan Abraham. Inilah tempat penghiburan dan kedamaian, namun belum sorga. Lalu terjadilah sesuatu yang dramatis yang mungkin belum pernah Anda perhatikan. Sementara Anda membaca Alkitab, ini terjadi pada apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai Sabtu Suci. Hari antara Jumat Agung dengan Minggu Paskah. Ini sering dilupakan, namun izinkan saya menjelaskannya. Yesus bukanlah diam-diam berbaring dalam kubur pada hari Sabtu setelah dia disalibkan. Tubuhnya beristirahat dalam kubur, namun rohnya pergi ke tempat perantaraan yang sejauh ini saya jelaskan. Alam orang mati yang sejauh ini kita bicarakan, dia pergi ke sana bukan untuk menderita, melainkan untuk mendeklarasikan kemenangan. Sebagai anak Allah yang kekal, dia masuk ke dalam dunia yang tidak kelihatan dan mengumumkan kemenangan salibnya. Saudara, kita mengetahui ini karena apa yang Yesus katakan kepada penjahat yang bertobat. Ingat apa katanya? Katanya, hari ini juga engkau akan bersamaku. Di mana? Bukan di sorga, melainkan di Firdaus. Itulah tempat sementara bagi orang percaya pada waktu itu. Firdaus itulah tempat orang benar yang sudah meninggal. Namun sesuatu terjadi pada hari Sabtu itu, Yesus pergi ke sana dan 1 Petrus 3 memberitahu kita, dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Efesus 4 mengatakan, dia turun ke bagian bumi yang paling bawah, dan dalam Wahyu 1 ayat 18, Yesus mendeklarasikan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apakah yang Yesus lakukan di tempat orang mati? Dia memberitakan kemenangan kepada malaikat-malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia pergi ke suatu bagiannya, di mana orang yang tidak percaya yang sudah meninggal itu berada. Dan dia memberitakan kemenangan salibnya. Lalu dia berkhotbah kepada orang-orang kudus perjanjian lama, yang telah lama menantikan Sang Mesias. Lalu dalam kemenangan, kita diberitahu, dia membawa tawanan-tawanan. Apa maksudnya? Dia keluarkan Firdaus dari tempat perantaran itu dan memindahkannya ke sorga. Jadi, di manakah Firdaus sekarang ini? Dan di manakah orang-orang yang Anda kasihi yang sudah tiada? Jika mereka orang percaya, mereka berada di sorga. Mereka berada di Firdaus. Dari mana kita tahu? Nah, dengarkan. Paulus menulis dalam 2 Korintus dan menyebut Firdaus dan membantu kita memahaminya, katanya. Aku tahu tentang seorang Kristen. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Sebelumnya telah kita temukan bahwa di sanalah Allah berada. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah setia mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga. Judul ke-8, Di Manakah Mereka Sekarang? Kematian bukanlah akhir dari keberadaan manusia, sehingga yang paling penting bukanlah bagaimana kita hidup menurut ukuran dunia, melainkan bagaimana respon kita terhadap Allah selama masih ada kesempatan. Kekayaan, status, atau keadaan hidup tidak menentukan tujuan akhir seseorang. Firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya, sehingga kita diajak untuk percaya kepadanya, mendengarkan kebenarannya, dan hidup dalam pengharapan yang pasti. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul, Di Manakah Mereka Sekarang? Dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.

Masih semangat semuanya. Bisa dengan suaranya teriakannya semua. Woo! Let's rock and roll for Jesus. Woo! Bisa lihat tepuk tangannya semua. Seluruh gedung ini.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sebagai Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Terutama sekali, hatinya merindukan kasih kita, karena seorang Bapa mengharapkan kasih sayang anak-anaknya kepadanya. Kita diciptakan dan ditebus untuk mengasihi Allah. Barang siapa mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu, ia telah menemukan tujuan yang kekal dari hidupnya. Sekarang dan sampai selama-lamanya, ia memiliki kelimpahan dan hatinya penuh dengan sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目, 欢迎收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问,
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

0: Mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-574. Dan saya berdoa kepada Anda siapapun yang ada di seluruh wilayah Jabodetabek, Samarinda, dan juga yang terakses di radio live streaming. Apapun pergumulan kita, satu kata dari Pastor Apius, Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Tetap mata kita memandang kepada Dia. Apapun yang terjadi, situasi yang tidak baik, kita tetap mengucap syukur dan tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Jangan pernah berkecil hati, saudaraku dikasih Tuhan. Tetaplah memandang kepada Dia yang senantiasa menolong saya dan saudara. Secara khusus buat yang sakit, jangan pernah berkecil hati, percayalah, kesembuhan masih tersedia bagi mereka yang mengandalkan Dia. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya mengajak Anda di episode yang ke-574. Mari kita bisa melihat dua ayat dari kitab 2 Samuel pasal 20 ayat 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saja, saudaraku. Tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak waspada terhadap pedang yang di tangan Yoab itu. Yoab menikam perutnya dengan pedang itu sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Ia tidak menikamnya untuk kedua kalinya sebab Amasa sudah mati. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan membawa satu tema dari dua ayat yang kita sudah dengar, yang sudah saya baca. Yang berjudul ambisi yang membunuh. Saudaraku dikasih Tuhan, dari dua ayat ini kita harus memahami bagaimana kekejaman ini yang dilakukan mengerikan. Dan kita juga harus melihat bagaimana konotasi politik di balik layar kekuasaan Raja Daud, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, setelah pemberontakan Absalom berhasil dipadamkan, kita tahu bagaimana Daud mencoba merangkul kembali suku-suku Israel dengan mengangkat Amasa menjadi kepala panglima tentaranya menggantikan Yoab, saudaraku. Amasa sendiri sebenarnya adalah keponakan Daud, keluarga dekat, dan juga masih sepupu dari Yoab, saudaraku. Keputusan Daud, saudaraku dikasih Tuhan, mengangkat Amasa ini memicu luka mendalam dan api cemburu di hati Yoab, saudaraku. Kita tahu Yoab itu adalah sosok militer jenius yang super setia kepada tata Daud. Namun kalau kita bisa melihat, Anda bisa baca lebih dalam lagi dari karakter Yoab, dia adalah pribadi yang egois dan kejam, saudaraku. Kenapa? Karena bagi Yoab, posisi panglima tertinggi itu adalah harga mati, saudaraku. Ketika terjadi pemberontakan baru oleh Seba bin Bikri, Yoab kita bisa melihat dia memanfaatkan momentum militer ini, saudaraku. Dia dekati Amasa dengan topeng kasih persaudaraan. Bahkan dia memegang janggut untuk mencium pipi sebagai tanda salam budaya Timur Tengah. Namun kita tahu tangan kirinya dengan kilat menghujamkan pedang itu ke perut Amasa, saudaraku. Kejam, saudaraku. Mengerikan. Dan ini sebuah pembunuhan berdarah dingin. Pembunuh berdarah dingin demi apa? Mempertahankan puncak kekuasaan, saudara. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat ada teologis, pengajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana kisah tragis Yoab dan Amasa ini mengekspos esensi dari dosa kedagingan manusia yang tidak ditaklukkan, saudara. Yoab mewakili manusia yang menempatkan egonya di atas kedaulatan Tuhan dan ketetapan raja, saudara. Tindakan Yoab, kita tahu dia mencium Amasa sambil menikamnya, memperlihatkan krisis integritas yang radikal, saudaraku. Mengerikan. Saudara pendengar dikasih Tuhan, dosa bukan sekedar pelanggaran hukum lahiriah, melainkan kita bisa melihat di sini ada sebuah motivasi hati yang busuk. Motivasi hati yang busuk yang dilapisi kosmetik kesalehan atau juga keramahan palsu, saudaraku. Mengerikan. Saudara pendengar dikasih Tuhan, Allah mencatat dengan jujur, saudaraku, bahwa ambisi yang tidak berpusat pada Allah itu akan melahirkan kekejaman, saudaraku. Dan kebenaran teologis di sini kita diingatkan, jika kita berusaha mempertahankan berkat atau juga mempertahankan posisi atau pelayanan dengan cara-cara daging, kita sebenarnya sedang membangun kuburan rohani kita sendiri, saudaraku. Mengerikan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, mari dari dua ayat ini, saya mengajak Anda untuk melihat ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Dari kisah ambisi, tema ambisi yang membunuh, saudara. Memang ambisi itu memang bagus juga ambisi. Tapi kalau ambisi yang membunuh, ini mengerikan. Yang pertama dari dua hal ini, saudaraku dikasih, dan dari dua ayat ini kita pelajari. Yang pertama, bahaya topeng kemunafikan demi ambisi pribadi. Kita lihat bagaimana Yoab menggunakan tanda kasih yang paling kudus. Sebuah ciuman persaudaraan. Sebagai instrumen eksekusi mati, mengerikan, saudaraku. Berapa banyak dari kita hari ini yang memakai tanda petik topeng mirip seperti Yoab? Mungkin Anda bisa tersenyum di depan rekan kerja kita. Namun berapa banyak di antara kita menjatuhkan reputasinya di belakang bos kita? Ada istilah pepatah, sikut kanan, sikut kiri. Injak bawah jilat atas, saudaraku. Mengerikan. Bahkan bagaimana, saudaraku dikasih Tuhan, kita aktif, mungkin Anda aktif pelayani di gereja, namun di dalam hati kita, di dalam hatimu, penuh dengan apa? Sikut-sikutan demi apa? Demi gengsi dan pengaruh. Ini juga terjadi di dalam gereja, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, ketika ambisi menguasai jiwa, saya mau kasih tahu, kebaikan itu berubah menjadi senjata manipulasi, saudaraku. Mengerikan. Yang kedua, apa bisa kita renungkan dari ambisi yang membunuh dari kisah ini, saudaraku? Perhatikan baik-baik, saudaraku. Anda bisa mencatat. Yang kedua, ketidakwaspadaan terhadap dosa di sekitar kita. Kita bisa melihat konteks Alkitab yang sudah kita baca, mengatakan dengan jelas, Amasa tidak waspada terhadap pedang yang di tangan Yoab. Kita tahu, Amasa terbuai dengan apa? Dengan keramahan lahiriah sehingga melupakan bahaya di dekatnya, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah peringatan rohani bagi kita. Seringkali, dengar baik-baik, seringkali musuh rohani kita tidak datang dengan wajah menakutkan, saudaraku ya. Musuh rohanimu tidak datang dengan wajah menakutkan, melainkan melalui kenyamanan dan juga bisa melalui pujian dan juga kompromi-kompromi kecil yang tampaknya tidak berbahaya, saudaraku. Dengar baik-baik sudah kudikasih, Tuhan sama kasih tahu. Jangan biarkan mata rohani kita dibutakan oleh ciuman duniawi. Sampai kita lupa ada pedang dosa yang siap mematikan pertumbuhan rohani kita, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan. Ambisi egois selalu membunuh karakter dan hubungan. Kita tahu Yoab berhasil mempertahankan jabatannya. Tetapi Yoab kehilangan jiwanya. Dan pada akhirnya mati dengan tragis di mesbah Tuhan, saudaraku. Anda bisa baca di 1 Raja-Raja pasal 2. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, ambisi buta itu selalu menuntut korban. Saya mau kasih tahu, ambisi buta selalu menuntut korban demi mengejar karir. Kita tahu bagaimana seseorang mengorbankan waktu untuk anak dan istrinya. Bahkan juga mungkin demi mengejar kekayaan. Seseorang membunuh integritas kejujurannya. Saudara aku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, ego yang tidak pernah puas akan selalu berujung pada kehancuran relasi baik dengan sesama maupun dengan Tuhan, saudaraku. Mengerikan. Hati-hati. Yang ketiga ini, saudara. Ambisi egois itu selalu membunuh karakter dan hubungan. Jangan sampai ada di antara kita demi mengejar kekayaan. Demi mengejar kekayaan duniawi ini. Engkau membunuh integritasmu. Saudaraku dikasihi Tuhan. Ego yang tidak pernah puas itu akan selalu berujung pada kehancuran relasi. Hancur, saudaraku, dengan sesamamu maupun juga dengan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Kembali kita bisa melihat bagaimana ratusan tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, kita tahu, saudaraku dikasih Tuhan, sebuah ciuman palsu kembali terulang di Taman Getsemani. Yudas Iskariot, dia mendekati Yesus. Dia menyapanya, dia berkata, "Salam Rabi." Dan Yudas mencium Yesus. Dan ciumannya ini untuk menyerahkan Yesus kepada para algojo penangkap, saudaraku. Dan kita bisa melihat bagaimana pola Yoab dan pola dunia. Pola Yoab itu adalah pola dunia membunuh sesama demi ambisi diri sendiri. Dan kita bisa melihat zaman Yesus seperti juga halnya yang dilakukan oleh Yudas. Yudas dia jual Yesus, dia jual Tuhannya demi 30 keping perak, saudaraku. Namun suruh aku dikasih Tuhan, kita bisa melihat kontras radikal dari ajaran dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Jelas sekali, saudaraku. Yesus bersabda, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan surah kudikasi Tuhan, bagaimana pola Yesus itu adalah mengosongkan diri. Ini yang disebut dengan kenosis, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, jika dunia mengajarkan kita untuk menikam orang lain demi naik ke atas, Yesus itu mengajarkan kita untuk turun ke bawah, membasuh kaki sesama, dan mengorbankan hak kita demi keselamatan orang lain, saudaraku. Sangat berbeda, saudaraku. Tapi hari ini kita belajar polanya yang Yesus ajarkan. Pola Yesus. Mengosongkan diri. Kenosis. dunia ini kejam, tapi berapa banyak juga orang Kristen hidup dalam keduniawian. Dunia mengajarkan engkau untuk menikam orang lain, sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk turun ke bawah, membasuh kaki sesama, dan mengorbankan hak kita untuk apa? Keselamatan orang lain. Saudaraku dikasihi Tuhan, di zaman modernnya sekarang ini, saudaraku dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana virus ambisi Yoa berkembang biak secara luar biasa. Dan itu berkembang biak dengan subur. Saudara pendengar dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, kita hidup di era di mana kutipan. Kita tahu ada satu kata yang berkata begini, kamu harus sukses dengan cara apapun, diagung-agungkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, hustle culture ini memaksa kita menghalalkan segala cara agar dipandang berhasil. Mengerikan. Ini virus ambisi Yoab yang berkembang di kanan kiri kita di zaman now ini masih luar biasa subur, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Jangan sampai kita memakan itu, menghidupi falsafah yang mengerikan yang berkata kamu harus sukses dengan cara apapun, diagung-agungkan. Mengerikan, saudara. Mengerikan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ada sebuah kesaksian nyata. Ada seorang pria, ya, bernama Markus, saudaraku. Dia seorang direktur eksekutif di sebuah perusahaan finansial multinasional terkemuka, saudaraku. Saya mengutip kesaksiannya ini. Ini Markus adalah sosok yang sangat kompetitif, saudara. Demi naik ke kursi direktur utama, ia merancang strategi busuk untuk memfitnarkan sejawatnya sendiri yang juga ternyata merupakan sahabat karibnya sejak kuliah, saudaraku. Dan rencana Markus itu berhasil sempurna. Apa yang terjadi, saudaraku? Sahabatnya dipecat dengan tidak terhormat dan Markus mendapat promosi yang ia idam-idamkan. Pertanyaannya dari kesaksian ini, apakah Markus bahagia? Enggak, saudara. Setahun setelah menjabat, hidupnya dipenuhi paranoid akut, saudaraku. Paranoid. Ia tidak pernah mempercayai siapapun karena takut orang lain akan melakukan hal yang sama kepadanya. Dan akhirnya dia mulai menderita insomnia parah, saudaraku. Dia terjerumus dalam alkohol dan rumah tangganya berantakan hingga akhirnya perceraian. Suatu malam, saudaraku dikasihi Tuhan, dari kesaksian ini, saya mengutip kesaksian dia. Di kamar hotelnya yang mewah namun sunyi, Markus mengalami kehancuran hati total. Dia tersadar, saudaraku. Ia sudah berhasil mencapai puncak lumbung padinya. Namun, ia sudah menjadi tikus mati di dalamnya. Dia sudah membunuh persahabatan, membunuh keluarganya, dan membunuh jiwanya sendiri. Demi apa? Demi tahta yang ternyata dingin dan hampa. Dan pada akhirnya, sudah aku dikasihi Tuhan, Markus datang, dia sujud di sebuah altar gereja kecil. Dia gak datang ke gereja besar. Dia datang ke gereja kecil, dia menangis, saudaraku. Dia mengakui segala dosanya. Dan dia melepaskan jabatannya yang penuh tipu daya. Dan akhirnya memilih untuk memulai hidup baru. Hidup dengan jujur dan melayani sesama dari bawah. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini dicatat. Saya mencatat bagaimana Markus itu mengalami pertobatan radikal. Karena apa? Karena ia sadar ambisinya telah membunuh kemanusiaannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau ada di antara para pendengar yang hidup dengan ambisi yang membabi buta, mungkin seperti Markus, mari bertobat. Mungkin ada di antara para pendengar seperti Yoab, engkau harus bertobat. Bahaya, saudara, dikasihi Tuhan. Engkau bukan hanya membunuh dirimu sendiri, tapi juga membunuh masa depanmu, juga membunuh keluargamu. Hari ini kalau lihat Markus, dia mengalami pertobatan, dia menyadari dia salah, dia bertobat. Mari kita juga harus datang kepada Tuhan. Kita harus bertobat. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengar baik-baik suara firman Tuhan hari ini. Yang saya mau kasih tahu, itu tidak datang untuk menghakimi karir Anda, tapi ini untuk menyelamatkan jiwa. Ambisi untuk maju itu baik, tetapi dengar baik-baik saudaraku. Ketika ambisi itu dia mulai membuat kita mulai menipu, mulai memfitnah, mulai menjatuhkan sesama, dan juga mulai mengabaikan Tuhan, maka ambisi itu telah berubah menjadi berhala yang siap membunuh engkau secara kekal. Mari kita periksa hati kita di hadapan Tuhan. Adakah di antara kita yang sedang memegang pedang tersembunyi? Mungkin pedang tersembunyi di tangan kiri kita, sementara tangan kita berpura-pura merangkul sesama. Pernah enggak Anda dipuji-puji orang, ternyata di belakang dia punya pedang, dia tikam Anda, atau mungkin Anda pelakunya juga? Kita harus bertobat, saudaraku. Engkau harus bertobat. Adakah pelayanan kita yang didorong oleh motivasi ingin dipuji dan berkuasa, bukan karena mengasihi Kristus? Kalau ada, kita harus bertobat. Dan kita harus mengundang Yesus. Tuhan Yesus hari ini juga mengundang kita untuk bertobat. Saudaraku dikasihi Tuhan, ambrukkan setiap berhala ambisi egois kita di bawah kaki salibnya. Dan minta hati yang baru. Hati yang dipenuhi oleh kasih. Kepuasan di dalam Tuhan. Mengucap syukur, kemampuan mengucap syukur, dan kerendahan hati untuk melayani. Ingat sudah dikasih Tuhan. Apa gunanya, dengar baik-baik, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Mari buka hatimu, saya berdoa. Uramataka masyataka dataka. Bapa ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami sering hidup seperti Yoab. Kami memelihara ambisi-ambisi daging yang merusak integritas kami. Tuhan, kami datang, kami bertobat Tuhan. Bersihkan hati kami dari segala kemunafikan dan kelicikan. Dan ajari kami Tuhan untuk memiliki hati seperti Yesus yang rela merendahkan diri demi memuliakan namamu. Dan pada hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Jamah kami Tuhan. Dan biarlah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Secara khusus hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagaimana yang sakit, saya berdoa. Uramataka masyataka nabarala masyat. Setiap bagian sakitnya dipegang oleh para pendengar. Baik sakit kanker, tumor, gagal ginjal. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian-bagiannya mereka pegang Tuhan. Hamba melepaskan firman-Mu, oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya hari ini kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan teruslah dukung program kami. Dan Anda bisa memberikan persembahan, dan persembahan yang Anda berikan kami akan fokuskan untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan Anda bisa menabur di Bank BCA 7350045991 ANG Berlapas Samarin. Dan sekali lagi di Bank BCA 7350045991 ANG Berlapas Samarin. Terima kasih semua dan tetap semangat. Dan mari kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Shalom, shalom,
0: shalom. Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215 5518. Tuhan Yesus memberkati.

Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Brickstone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban deck, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541-742-426, 0541-742-426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821-5299-1734, 0821-5299-1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution.

Sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852-5011-4216 dan Misi di 0813-4711-4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda.

0: Shalom, selamat malam, hari listener. Kembali pastinya mengudara di ruang dengar Anda dari Jalan Kebaikan nomor 27C Samarinda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya terselenggaranya program ini berkat dukungan oleh Hotel Royal Park Samarinda dan Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Jalur interaktif pastinya malam hari ini terbuka untuk Anda di jalur WhatsApp di 0811-587-028 dan juga di 0853-8872-2594, di 0811-587-028 dan di 0853-8872-2594. Bersama narasumber kita malam hari ini yang sudah hadir di studio, langsung mayor menyapa. Shalom, selamat malam Bapak Sando Sutarna.
1: Malam mayor dan juga hard listener dimanapun Anda berada.
0: Kabar sehat nih Pak ya?
1: Puji Tuhan.
0: Iya, semangatnya Pak Sando nih, Pak Mayor seneng nih. Setiap ketemu Pak Sando selalu semangat nih, apalagi dengan topik yang menarik di malam hari ini Pak Sando.
1: Iya, betul sekali.
0: Topik apa yang akan kita bahas malam ini Pak?
1: Sebelumnya kita berdoa dulu.
0: Baik, dipersilakan Pak Sando untuk membuka kita ya. Dalam doa.
1: Baik, hard listener dimanapun Anda berada, mari kita buka mata rohani kita. Sebelum kita memulai siaran malam hari ini, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus mengantara kami, Allah Roh Kudus yang tinggal diam dalam kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Dimanapun kami berada saat ini, hard listener, di rumah kami masing-masing ataupun di jalan dimanapun kami berada, hambamu yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tetap menyertai kami. Biarlah kiranya siaran ini mulai dari awal sampai akhir, Roh Kudus, Engkau juga mengambil alih agar apapun yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hambamu serahkan hanya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Nah, topiknya apa nih Pak Sandu?
1: Baik, hard listener Mayor, malam hari ini topiknya nih Mission Care versus Mission Compassion.
0: Compassion.
1: Ya.
0: Wah, jadi, menarik nih. Padahal sama-sama berbagi.
1: Berbagi,
0: tapi ini belas kasih
1: nih. Iya. Kita harus mengerti dulu, Mayor, apa yang dimaksud dengan belas kasihan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini akan menarik, Mayor, dan hard listener yang baru Anda berada. Belas

0: benar Mayor, supaya kita lebih memahami lagi. Jadi belas kasihan yang dirujuk sini bahasanya nih, splak nisoma ini kan berbicara usus. Nah, jadi kalau berbicara usus ini sebetulnya kan berarti simpelnya gini, kita pernah enggak merasa tuh sakit perut?
1: Ya.
0: Betul?
1: Ya.
0: Nah, pertanyaannya kalau kita sakit perut, itu bisa ditunda enggak?
1: Enggak.
0: Enggak kan?
1: Iya.
0: Nah, disitulah kunci menariknya gitu.
1: Oke.
0: Jadi, penulis ini menggunakan kata splagnisoma ini, saya menangkap bahwa kalau kita sakit perut, kita nggak bisa tunda kan?
1: Iya.
0: Terus rasa sakit ini pasti kan terus memaksa kita kan?
1: Iya, untuk menyelesaikan ini.
0: Memaksa kita untuk
1: menuntaskannya.
0: Iya, untuk langsung mengambil tindakan kan?
1: Betul.
0: Nah, inilah yang dimaksud. Berarti belas kasihan yang dimaksud di Matius 14 ini, yang Yesus ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Pada saat ini yang Matius 14 nih, yang mujizat 5 roti 2 ikan nih, memberi makan 5.000 orang. Nah, Yesus kan sampai tuh, ya kan, sampai dia tergeraklah oleh belas kasihan. Nah, belas kasihan yang di sini itu berarti kan kalau dilihat dari bahasa Yunani-nya tuh nggak bisa ditunda. Jadi langsung didorong untuk bertindak. Nah, pertanyaannya sekarang, Mayor, kita sering nggak, kita memang, oh, kasihan.
1: Iya.
0: Bertindak nggak?
1: Belum tentu.
0: Belum tentu. That's the point. Nah, tapi malam hari ini saya akan mau mengajak Heart Listener dan Mayor dan pendengar Radio Heartland dimanapun Anda berada, kita harus lihat dulu background. Jadi kita selama ini kan berpikir kan di Matius 14 ayat 13 sampai 15 tuh pokoknya Yesus datang.
1: Ya
0: kan? Tapi kita nggak baca ayat 13-nya nih. Nah, ayat 13-nya saya bacakan dulu ya, Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyikirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Kembali di kalimat setelah Yesus mendengar berita itu.
1: Ya.
0: Berita apa itu?
1: Berita.
0: Nah, berita itu di ayat sebelumnya di Matius 14 juga di ayat 12. Jadi begini, perikopnya itu Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, kita kan tahu kan seberapa dekat Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita Heart Listener, Mayor, kita dengar ada teman, teman terdekat kita mati dibunuh, kira-kira apa perasaan kita?
1: Sedih.
0: Sedih ya? Makanya kan setelah Yesus mendengar berita itu, dia menyingkir dong.
1: Iya.
0: Nah, menyingkir dia tujuannya apa? Pasti untuk menenangkan diri kan?
1: Betul.
0: Tapi pada saat Yesus menarik diri, mengasingkan diri, mencari tempat sunyi untuk pasti untuk ya
1: menenangkan diri.
0: Menenangkan diri berduka kan. Tapi the best of that, terbaik dari itu, ketika sedang berduka, orang banyak datang, apa yang apa yang Yesus lakukan? Dia tergerak hatinya berbelas kasihan loh.
1: Bukan fokus kepada kesedihannya.
0: Bukan. Ini mengajarkan kepada, ini sebetulnya narasi yang apa ya, menurut saya by logikanya gini deh, kira-kira kalau pada saat Mayor dan saya lah mengalami berita kedukaan, orang terdekat kita meninggal, kira-kira masih punya hati ndak kita untuk melakukan tindakan belas kasihan kepada orang lain?
1: Mestinya tidak. Akan pasti langsung kan, fokus ke
0: iya, pasti kan, aduh, kedukaan nanti dululah, Mayor.
1: Tunda dulu.
0: Misalnya ada orang perlu bantuan atau kira-kira kita langsung bantu ndak? Aduh, nanti dululah, kita juga lagi berduka.
1: Ya.
0: Kita sering kan mendengar kalimat itu kan, nanti dululah, kita juga lagi berduka. Tapi ini Yesus enggak loh. Inilah yang terkadang kita sebagai orang Kristen ini hilang loh.
1: Prioritasnya hilang.
0: Iya, Yesus saat itu juga kan sebetulnya dia lagi berduka karena kematian Yohanes Pembaptis. Dia mau menarik diri, dia mau mengasingkan diri, ya mengekspresikan kedukaannya, tetapi ketika orang banyak datang, apa yang Yesus lakukan? Dia tergerak hatinya kan, berbelas kasih, malah langsung dia panggil murid-muridnya kan.
1: Iya, untuk memberikan makan.
0: Ini harus kita kasih makan. Nah, kita kan selama ini kan selalu fokus kepada mujizat 5 roti 2

0: ikannya kan.
1: Betul.
0: Kita pernah enggak sih menyadari kondisi Yesus pada saat dia melakukan mujizat itu?
1: Enggak. Karena kita selalu diblocking hanya pada saat 5 roti dan 2 ikan aja.
0: Yes. Nah, hari ini heart listener, saya mengajak kita buka lihat dari dua sisinya ini. Ya kan, jadi Yesus di sini dia sedang berduka tapi dia tetap tergerak, punya hati berbelas kasihan. Berarti ini mengajarkan kita apa sih sebetulnya? Kalau yang saya tangkap sih sebetulnya simpelnya gini. Jadi pelayanan kita itu, pelayanan kekristenan kita itu tidak harus selalu terjadi dalam kondisi yang ideal.
1: Oke.
0: Tapi kan kita kadang-kadang kan pelayanan kan pasti kan nanti dulu lah, tunggu kita beresin ini dulu lah urusan kita. Betul kan?
1: Iya.
0: Orang kenapa? Banyak orang percaya, orang Kristen tidak terlibat dalam pelayanan. Ya ini tadi. Karena merasa apa? Karena mereka merasa kondisinya ini belum ideal lah. Bukan mereka gak mengasihi Tuhan loh.
1: Oke.
0: Belum ideal lah. Atau tidak cukup. Apa? Yang pertama. Kayaknya saya belum cukup pintar deh. Jadi nanti dululah pelayanan. Nanti kita dianggap sok pintar nih. Kita gak cukup pintar lah. Nah kemudian merasa apa? Merasa juga tidak cukup rohani. Kita doa juga masih biarpet, baca Alkitab juga belum paham. Jadi selalu ada perasaan tuh tidak, kondisi tidak ideal lah, tidak cukup gitu loh. Belum lagi nanti, aduh, waktu ya, kita dari pagi sampai sore kita kerja.
1: Iya.
0: Kalau malam lagi atau whatever lah, gak cukup waktu alasannya. Padahal sebetulnya bukannya gak cukup waktu, tidak mau. Very simple heart listener. Kemudian apa lagi? Tidak cukup uang. Kita mikir hidup kita aja dari pagi sampai sore aja. Mikiri untuk isi dompet kita aja kan pusing kepala kita gitu. Jadi kita dipusingkan dengan kebutuhan-kebutuhan. Nah kemudian apa lagi? Merasa apa lagi? Merasa tidak cukup pengalaman. Janganlah contohnya nih misalnya nih. Oh Pak Sando coba yang melakukan siaran ini maksudnya tuh pegang handle seperti Mayer ini kan, mic dan lain sebagainya, mixer. Janganlah, kita gak cukup pengalaman, biar itu Mayer aja. Nah ini saya tanya, Mayer waktu awal belajar gak? Langsung bisa?
1: Enggak, belajar enggak.
0: Tapi karena mau kan?
1: Iya.
0: Bukan karena cukup pengalaman kan?
1: Betul.
0: Nah kemudian apa? Ya itu tadi yang kadang-kadang kita juga, kita gak mau pelayanan, gak mau melayani itu karena merasa gak cukup berbakat. Saya gak bakat lah. Saya juga awalnya juga waktu sebelum siaran radio, awal pertama kali siaran radio, saya juga bingung. Wah gimana ya, saya kan biasa live gitu. Biasa di tempat terbuka live. Harus masuk studio di depan mic. Otomatis kan kalau kita waktu itu saya merasa nggak bakat deh, nggak ada malam hari ini.
1: Betul.
0: Nah, jadi heart listener, sangat disayangkan sekali bahwa sebetulnya Tuhan Yesus di perikop Yohanes Pembaptis dibunuh dan 5 roti 2 ikan itu di selahnya seperti itu, sebetulnya Yesus itu sifat manusiawinya keluar loh. Siapa sih yang nggak sedih mendengar orang terdekat dibunuh lagi, dipenggal kepalanya?
1: Iya.
0: Bukan mati sakit loh, dipenggal kan kepalanya sama Herodes kan. Tapi dia masih punya belas kasihan. Ini yang menurut saya nih, kita sebagai orang Kristen ya, sebagai orang percaya, ini betul-betul poin yang harus kita pahami, kita pelajari. Ya puji Tuhan kalau kita bisa lakukan. Walaupun sebetulnya harus jujur kita, Mayer, ini pun, hal ini pun masih berulang-ulang di pemikiran saya, mampu enggak kita menjalankan.
1: Iya.
0: Ini harus betul-betul menjadi feedback ke dalam, sanggup enggak kita ini kalau kita dalam kondisi seperti itu ya. Ini betul-betul menarik. Saya pun pada saat melihat ini ya, wow. Setelah mendengar berita itu loh, di sini kan di kalimatnya ditulis setelah Yesus mendengar berita itu.
1: Iya.
0: Bukan setelah beberapa hari. Berarti kan ini seketika, maksudnya nih, kalau menurut saya nih nggak ada jeda waktu yang cukup.
1: Nggak ada.
0: Iya, kalau kita kan jangan diganggu dulu lah, masih berduka gitu loh. Ini enggak loh. Iya kan, Yesus, jadi pelayanan Yesus mengajarkan di sini bahwa kadang Tuhan itu bisa memanggil kita untuk melayani justru pada saat hati kita tuh masih terluka. Tapi terkadang pada saat kita terluka, hati kita terluka, hard listener, forget it itu about belas kasihan itu. Malah pada saat kita berduka, hati kita berduka, apa yang paling sering kita lakukan? Itu mengasihani diri sendiri.
1: Ya.
0: Self pity kita keluar.
1: Betul.
0: Nah, justru di situ letak bahayanya. Begitu self pity kita keluar, mengasihani diri kita keluar, apa yang nanti bisa timbul? Kita bisa marah loh sama Tuhan.
1: Ya.
0: Hah? Saya sudah mengalami peristiwa seperti ini. Terus masih disuruh minta melayani. Di mana logikanya Tuhan? Bisa enggak terjadi seperti itu?
1: Sangat bisa.
0: Sangat bisa dan sangat banyak.
1: Iya.
0: Umumnya seperti itu. Banyak sekali saya lihat orang percaya, orang Kristen setelah mengalami kedukaan yang di luar dugaannya, orang tersayangnya hilang lah. Apakah baik itu melalui kecelakaan atau melalui peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan.
1: Iya.
0: Setelah itu tidak Tuhan-Tuhanan, tidak gereja-gerejaan, that's finished.
1: Merawat lukanya.
0: Merawat lukanya, kalau terawat. Kalau bisa dirawat. Nah, Tuhan Yesus di perikop ini betul-betul mengajarkan loh.
1: Iya.
0: Dia tetap pada saat ini, compassion dia ini, oh, compassion high level ini. Ini yang harus kita belajar ini. Karena apa? Sebetulnya apa? Kita melakukan suatu pelayanan, menjalani hidup kekristenan itu sebetulnya bukan karena hidup kekristenan kita nyaman-nyaman saja.
1: Iya.
0: Bukan tanpa pernah terluka, bukan tanpa pernah disakiti, bukan tanpa pernah dikhianati. Okay. Pasti pernah semua itu terjadi. Justru di hati yang pernah terluka itu, disitulah kalau kita memahami kasih Tuhan ada, itu gak akan masalah. Ya, persoalannya tadi yang Mayer bilang itu, kita lebih sering merawat
1: luka kita.
0: Terus kalau sembuh, kalau gak sembuh-sembuh
1: menambah,
0: tambah kepahitan.
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Malah justru menambah, iya, besar lukanya, Pak.
0: Betul. Justru pelayanan kita, apapun itu bentuknya, itu pasti akan lebih efektif justru karena kita pernah terluka.
1: Iya.
0: Tetapi perbedaannya, kita tidak boleh, yang seperti tadi Mayer katakan, itu kita merawat luka sendiri, hard listener. Serahkanlah luka kita ini kepada Kristus.
1: Ya.
0: Nah, persoalannya lagi, pemikiran mindset kekristenan itu kadang-kadang luka ini terjadi karena Tuhan gak tolong kita. Terbaliknya itu.
1: Sangat terbalik.
0: Sangat terbalik.
1: Mencari kambing hitam istilahnya, Pak.
0: Iya, padahal belum tentu salah si kambing.
1: Iya.
0: Ini kan Yesus sudah mencontohkan dengan jelas loh. Dia lagi berduka ini. Betul-betul dia lagi berduka ini. Mendengar berita yang yakin, ya. Dia kan 100% saat itu juga, Yesus itu kan 100% manusia. Dia punya perasaan. Mendengar orang kesayangannya itu yang membaptis dia itu, dipenggal kepalanya itu.
1: Ya.
0: Kesedihannya itu, saya bayangkan ya kalau kita dalam posisi Yesus saat itu, ya aduh. Intinya tuh pasti ada marahnya, selengkap itu. Apa dosanya Yohanes Pembaptis? Betul kan? Tapi dia nggak menyimpan, langsung ada kejadian lagi, terjadilah mujizat. Ya. Itu yang betul-betul harus malam hari ini, hari di sini, kita harus memikirkan ulang kembali. Yesus sudah memberi contoh bahwa mujizat itu bisa terjadi di saat kedukaan loh.
1: Ya.
0: Kan mujizat 5 roti 2 ikan kan pada saat Yesus sedang berduka. Berarti apa? Di dalam duka cita itu, kita di dalam duka cita kita itu bisa terjadi mujizat.
1: Ya.
0: Pertanyaannya sekarang, percaya atau tidak?
1: Atau mempertanyakan.
0: Percaya atau tidak? Kalau berdasarkan ini, saya yakin ya, belas kasihan Tuhan ini itu mendahului mujizatnya.
1: Ya.
0: Kedukaan dia, luka dia itu tetap tidak meninggalkan belas kasihannya. Karena saya yakin dan percaya belas kasihan Tuhan Yesus ini bukan suatu sikap empati yang apa ya, dangkal.
1: Oke.
0: Okay. Bukan. Sampai hari ini kan kita masih membahas mujizat 5 roti 2 ikan.
1: Iya.
0: Walaupun dengan berbagai versi. Tapi kita tidak pernah mau mendalami behind the scene-nya itu loh, sebelum terjadi itu loh. Sebelum terjadi mujizat itu kan jelas itu.
1: Tidak mempelajari pribadi Yesus di kondisi
0: iya. Kita. Ini kan mujizat yang mengguncang nih.
1: Iya.
0: Sampai 2000 tahun kemudian masih kita dibicarakan.
1: Berarti sampai kan, dengan saat ini.
0: Berarti kan mujizat 5 roti 2 ikan ini betul-betul mujizat yang tidak pernah kita bisa lupakan. Tapi kita lupa. Sebelum mujizat ini terjadi, ada kedukaan. Ada hati yang luka. Dari hati yang luka malah timbullah belas kasihan. Setelah itu terjadi mujizat. Amazing grace kan?
1: Iya.
0: Tapi memang di sini juga kita harus memahami nih. Iya kan, karena bahasanya kok apa? Bahasa usus tuh ya.
1: Iya ya, kan? Menarik tentunya membahas iya. Bagaimana usus ini menjadi satu replika dari iya. Yang Tuhan Yesus sampaikan.
0: Betul. Nah, usus itu kan bagian dari tubuh kita kan?
1: Iya.
0: Betul kan?
1: Betul.
0: Nah, kita salah makan aja kan harus segera kita ambil tindakan.
1: Iya. Tidak bisa ditunda itu.
0: Tidak bisa ditunda. Jadi penulis Alkitab ini juga apa nggak salah nih pakai istilah splagnisoma ini.
1: Mm-hmm.
0: Karena apa? Karena begitu perut kita sakit kan batin kita biasanya ikut terguncang kan?
1: Iya.
0: Contoh lah.
1: Tidur pun tidak tenang, Pak.
0: Contoh paling sederhana supaya heart listener dan Mayer dan kita semua malam hari ini nih betul-betul memahami kondisi belas kasihan yang harus timbul itu loh.
1: Iya.
0: Nah, misalnya pada saat kita siaran nih.
1: Mm-hmm.
0: Kita kan enggak boleh stop.
1: Betul.
0: Mayer sakit perut, saya sakit perut.
1: Mm.
0: Kita tahan enggak?
1: Enggak. Akan berbagai cara untuk menyelesaikannya, Pak.
0: Betul, iya kan? Tapi intinya di sini maksudnya ini Tuhan Yesus nih dia tahan loh.
1: Mm.
0: Dia tahan sudah. Intinya dia lupakan itu. Dukanya itu kan dia ya. Lupakan segala-galanya belas karena belas kasihan dia ini dia langsung ambil tindakan.
1: Iya.
0: Nah, ini yang harus kita betul-betul pelajari ini. Kita harus pelajari betul-betul ini Mayer. Mengapa belas kasihan ini harusnya tuh jadi bahan bakar ya? Bahan bakar pelayanan kita di mana-mana. Tapi kan tadi seperti yang saya sampaikan di awal, belas kasihan yang seperti apa? Bukan cuma oh kasihan loh. Oh, kasihan. Yeah. Bukan. Ini belas kasihan yang betul-betul harus apa? Harus langsung
1: bertindak.
0: Langsung bertindak. Enggak pakai pikir lagi sama seperti waktu kita sakit perut. Itu saya sepanjang hari gue saya pikir tuh, ini apa koneksitasnya antara sakit perut dengan belas kasihan ini. Ternyata itu. Jadi belas kasihan itu sebetulnya enggak bisa cuma kayak seperti kita sakit perut kan memang kita bisa ngomong oh sakit perut nih Mayer oh sakit perut. Coba hanya ngomong enggak kita pasti langsung segera ambil yeah. Action kan
1: tahan dulu bentar lu
0: ya yeah. Nah itulah maksudnya belas kasihan gitu loh. Jadi saya lihat di perikop ini ya belas kasihan Yesus itu itulah yang menjadi bahan bakar pelayanan dia. Tapi yang harus kita ambil contoh pelayanan Yesus itu tidak didorong oleh apa. Tidak didorong belas kasihan Yesus nih ya.
1: Hmm.
0: Dia tidak didorong supaya popularitas. Nggak, ini tidak ada unsur Yesus di sini mencari popularitas, nggak ada. Terus target pelayanan jelas supaya orang-orang ini. Malah ini ada nih. Ada di ayat 14 nih. Ketika Yesus melihat, dia melihat orang banyak yang bisa jumlah. Tergerak hatinya lebih besar pada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit loh.
1: Iya.
0: Jadi sebelum makan itu ada loh menyembuhkan orang sakit ini. Bayangkan coba, jadi sebelum 5 roti 2 ikan ada dulu
1: ya, menyembuhkan orang sakit.
0: Berarti kan sebetulnya kan target pelayanannya itu berarti apa? Manusia.
1: Iya. Dan di saat itu saya yakin Yesus pun sudah melupakan ya. Rasa dukanya dan lain-lain, Pak.
0: Betul. Dan juga saya yakin lah Yesus juga motivasi pelayanannya itu enggak ada unsur pencapaian.
1: Enggak ada goal oriented ya, Pak ya?
0: Enggak ada glory oriented, enggak ada. Betul kan? Kita nggak pernah melihat satupun dari seluruh sejak pelayanan Yesus 3,5 tahun sejak dia melayani itu, saya lihat nggak ada unsur mau mencapai sesuatu.
1: Nggak.
0: Betul kan, dia tidak berusaha mendirikan, ya let's say mendirikan komunitas yang besar, gedung yang besar. Terus juga dia tidak mementingkan kuantitas tapi quality. Kenapa saya bisa menilai itu? Di sini kan berarti kan dia memberi makan 5, berarti 5.000 orang ini kan apa? Pengikut kan?
1: Iya.
0: Betul?
1: Iya.
0: Pengikut kan? Tapi yang akhirnya bertahan berapa?
1: Tidak sampai 5.000.
0: 12 kan?
1: Ya.
0: 12 berkhianat satu lagi.
1: 11.
0: 11. Setelah dia disalib baru Paulus tuh. Iya kan?
1: Iya.
0: Jadi apa? Itu Tuhan loh. Dia nggak menghitung jumlah pengikut.
1: Tidak.
0: Tidak sama sekali. Pemuritan dia hanya di 12 ini. Walaupun satu gagal.
1: Ya. Iya.
0: Nah kemudian dia juga tidak melihat tidak didorong oleh keberhasilan.
1: Oke.
0: Tidak didorong oleh keberhasilan. Karena apa? Karena pelayanan itu, pelayanan Yesus ini saya lihat sepanjang pelayanan 3,5 tahun tuh dia nggak bikin project loh.
1: Ya.
0: Maksudnya kan dia nggak rasul-rasul kumpul, coba bikin program.
1: Enggak.
0: Jadi pelayanan Yesus itu selalu terjadi pada saat apa? Paling banyak pada saat apa?
1: Satu.
0: Perjumpaan. Lihat kan, dia melakukan mujizat pasti Pak. Yesus ya. Berjumpa, let's say lah, berjumpa wanita pendarahan. Berjumpa siapapun yang wanita Samaria. Semua melalui
1: perjumpaan.
0: Jadi no project.
1: Ya.
0: Langsung on spot lapangan perjumpaan. Karena apa saya lihat di sini ya? Karena Yesus tuh dia tidak melihat kerumunan. Yang dia lihat tuh manusianya.
1: Pribadinya.
0: Pribadinya. Dia melihat manusia gitu. Memang di sini dibilang melihat orang yang besar jumlahnya. Tapi saya yakin dan percaya kalau misalnya di sini juga diganti nih, ia melihat orang yang sedikit jumlahnya. Menurut Meyer, kira-kira dia tetap berbelas kasih, tergerak nggak hatinya oleh belas kasih?
1: Tetap.
0: Tetap. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Yesus tuh tidak melihat kerumunan jumlah manusia, ia melihat manusia. Beda loh ya. Meyer melihat kerumunan dengan melihat manusia beda loh. Kerumunan manusia jumlahnya kan besar.
1: Iya.
0: Oh, banyak tuh. Itu berarti kita melihat kerumunan.
1: Tapi melihat manusia?
0: Melihat manusianya enggak.
1: Hanya kerumunannya aja.
0: Hanya kerumunannya aja. Tapi kalau Yesus, saya yakin dia melihat manusianya itu. Demikian Mary sesi 1. Nanti kita lanjut sesi 2.
1: Menarik tentunya untuk kita memahami bagaimana tentunya Mission Care versus Mission Compassion ini menggugah kita untuk bisa memahami bahwa Tuhan Yesus melakukan tindakan mujizat bukan karena atas dasar yang tadi seperti Pak Sandi katakan.
0: Betul sekali.
1: Semua serba siap. Kondisinya sangat tidak siap sekali.
0: Oh, tidak siap.
1: Hatinya
0: jelas,
1: tidak siap sekali.
0: Jelas tidak siap.
1: Tapi dia melakukannya. Mudah-mudahan segmen pertama ini menggugah kita untuk bisa semakin menguatkan kita untuk peduli dan berbagi. Dan pastinya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.

0: Ya, listener, kembali lagi pastinya dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Dengan narasumber kita malam hari ini, Bapak Sando Sutarna, dengan topik yang menarik, Mission Care versus Mission Compassion. Di mana kita sudah belajar banyak hal di segmen pertama tadi, bagaimana Yesus memberikan makan untuk 5.000 orang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena ada kedukaan yang dirasakan Tuhan Yesus ya Pak ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Kedukaan yang sangat mendalam sekali, tapi dia harus tetap menunaikan pelayanannya.
1: Betul, jadi based on manusia, manusia mana sih yang dalam kondisi seperti itu tuh bisa timbul belas kasihan?
0: Ya.
1: Yang tadi saya katakan, Mayor, self-pity-nya yang kebanyakan timbul. Nah, kalau udah self-pity-nya timbul, sudah. Tetapi di dalam kejadian 5 roti 2 ikan itu, justru belas kasihan yang Yesus tunjukkan itu beda loh. Bedanya tahu enggak di mana? Jadi begini. Jadi murid-murid itu melihatnya apa? Murid-murid melihatnya itu masalah logistik.
0: Oke.
1: Enggak ada nih mau kasih makan orang banyak ini pakai apa? Pokoknya masalah logistik. Tapi apa? Yesus hanya melihat manusia yang lapar. Betul kan, tergeraklah belas kasihnya karena melihat
0: manusia yang lapar.
1: Terus murid kan melihat, aduh, kita ini mau cari di mana lagi sudah sikon begini kan, setelah tadi masalah itu, terus merasa terbatas kan. Murid-murid kan yang dilihat tuh satu tadi nggak ada apa-apa, terus terbatas. Nah, tapi Yesus melihat kan kebutuhan manusia yang ada ini itu untuk makan.
0: Betul.
1: Betul? Nah, murid apa? Murid tuh ngitung kan apa? Ada berapa roti? Yang dihitung yang rotinya. Tapi kalau Yesus di sini nomor satu yang dia tunjukkan itu apa? Dia kan merasakan penderitaan yang kerumunan orang banyak itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Beda kan? Nah, kita kan manusia gitu. Kadang-kadang kita belas kasihan kita kan tergantung ada duit apa enggak. Terus apa? Setelah itu gimana nih? Jangan logistiknya besar kan nih? Terus kemudian apa? Kita hitung-hitung lagi kan budgetnya kan.
0: Iya.
1: Jadi sebetulnya kalau kita mau menjalankan belas kasihan versi Tuhan Yesus, sudahlah, tidak ada masalah logistik, tidak ada keterbatasan, tidak ada menghitung-hitung roti. Yesus mengajarkan kepada kita itu, lihat, kan kita berbelas kasihan, kita lihat, ini kan manusia ini lapar, dia butuh. Menderita loh orang lapar. Itu saja yang menjadi dasar gitu loh. Jadi sebetulnya belas kasihan tuh harus bisa mengubah mindset kita cara melihatnya.
0: Iya.
1: Saya pun tersadar loh. Tersadar bahwa selama ini juga belas kasihan kita tuh kadang-kadang yang tadi saya bilang itu, Mayang.
0: Ya, oke. Okay.
1: Lihat logistiknya lah, lihat programnya lah, lihat anggarannya lah. Jadi yang dilihat itu bukan apa ya? Bukan manusianya. Betul, karena seperti itu kan, yang penting programnya dulu bikin.
0: Tapi kerumunannya ya Pak Kiri.
1: Iya, kita lupa program ini kita buat kan untuk apa? Untuk manusia kan?
0: Iya.
1: Jadi ini untuk mengingatkan ya, bahaya terbesar sekarang kita nih, orang kekristenan kita ini, termasuk gereja-gereja modern ini, itu bukan karena program. Kan banyak tuh program peduli dan berbagi.
0: Iya.
1: Program whatever lah, program dibuat. Tetapi kita kehilangan belas kasihan. Hilang.
0: Benar.
1: Kan tadi yang seperti di awal saya sampaikan kan.
0: Iya.
1: Murid melihat logistik, melihat jumlah roti. Yesus enggak. Yesus kan makanya kan Yesus enggak nanya kan. Memang Yesus tanya sama Petrus, ada berapa roti? Enggak. Yesus apa yang dia katakan? Apa yang ada padamu?
0: Iya.
1: Betul kan? Ini yang kadang-kadang kita ini ya, Mayor ya, hard listener ya. Kalau orang bilang tuh, bahasa gaul kerennya, kita tuh gak nyimak gitu loh.
0: Yeah.
1: Yesus tuh ngomongnya apa sih? Tuhan Yesus mengajarkan kita apa sih? Dia gak nanya kok kamu...
0: Ada apa?
1: Hitung. Yeah. Setelah kamu hitung nanti, kamu kasih tahu saya. Enggak. Dia cuma tanya apa yang ada padamu.
0: Iya.
1: Yeah. Baru kamu bilang, ini loh, Tuhan cuma ada 5 roti sama 2 ikan. Sini. Bawa kepada. Simple kan? Cuma kan kita yang kadang-kadang sekarang ini, nanti dulu, hitung dulu gitu loh. Padahal apa? program yang kita buat itu adalah sarana belas kasihan, adalah harusnya itu apa? Harusnya kita lihat jiwanya. Jiwa yang akan dilayani,
0: yang akan menerima manfaatnya.
1: Iya. Manusianya, sekali lagi itu manusianya gitu loh.
0: Iya.
1: Dan juga apa? Kita juga harus terus mencari cara agar kita bisa menunjukkan bahwa kasih Tuhan ini nih bukan kasih yang bersyarat gitu. Kan kadang-kadang kan kita jadi apa ya? Kita belas kasihan kita tuh bersyarat.
0: Ya.
1: Jadi orang pun bisa menilai seperti apa ya? Aduh. Kelihatannya jadi belas kasihan yang ditampilkan ini cuma lip service gitu. Padahal harusnya kan enggak seperti itu gitu. Karena apa? Memang sebetulnya ya pelayanan yang digerakkan belas kasihan itu memang apa? Pada akhirnya itu apa? Menuntut pengorbanan.
0: Iya.
1: Iya kan? Karena apa? Karena kalau tidak berdasarkan belas kasihan, pelayanan yang hanya digerakkan seakan kewajiban, itu pasti kita cepat capek loh. Lelah. Enggak dihargai marah. Betul kan?
0: Iya.
1: Enggak dihargai marah loh. Tersinggung. Padahal ini apa? Ini program belas kasihan kah apa program apa? Tapi kalau kita berbicara bahwa kita ini melakukan suatu kegiatan yang berbelas kasihan, enggak ada cerita itu kewajiban. Terus kemudian apa? Kalau pelayanan digerakkan oleh ambisi.
0: Oke.
1: Akhirnya apa? Berujung apa pas nih?
0: Kekecewaan.
1: That's it. Betul kan?
0: Iya.
1: Jadi kecewa. Jadi kadang-kadang ya, belum lagi ada lagi apa digerakkan oleh apa? Pujian. Itu ujung-ujungnya apa?
0: Kecewa.
1: Tersinggung.
0: Oh ya.
1: Betul kan?
0: Betul.
1: Jadi kalau pelayanan dilakukan karena kewajiban, ujungnya lelah, cepat marah, nggak dihargai marah.
0: Iya.
1: Nah terus kalau pelayanan digerakkan oleh ambisi, ujung-ujungnya kecewa. Betul kan?
0: Ya.
1: Nah, kalau pelayanan lagi yang digerakkan oleh pujian, ujung-ujungnya tersinggung. Padahal Tuhan jelas di sini mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan itu yang digerakkan oleh belas kasihan itu bukan tentang diri kita.
0: Ya.
1: Tentang kasih Yesus. Berapa banyak sih program gereja-gereja itu? Ujung-ujungnya kan apa? Demi nama gereja akhirnya.
0: Ya.
1: Bukan demi nama Yesus.
0: Demi doktrin jadinya, Pak.
1: Iya, demi nama gereja.
0: Hmm.
1: Supaya apa? Supaya gerejanya yang dikenal, bukan Yesusnya loh. Karena apa? Karena kita terlalu banyak menghitung sumber daya.
0: Ya.
1: Kita terlalu banyak menghitung sumber daya kita gitu loh. Jadi apa? Kadang-kadang karena kita terlalu sering menghitung sumber daya, ya kan? Yang dilihat tuh paling sering tuh ngapa? Satu, tuh saldo rekening. Karena kan kita yang hitung kita sumber daya kan?
0: Yeah.
1: Saldo rekening. Terus kedua, kemampuan. Terus ketiga tuh usia. Terus kita juga hitung tuh pendidikan. Terus yang terakhir biasanya tuh strategi.
0: Jadi banyak syaratnya, Pak.
1: Kebanyakan kita tuh orang Kristen tuh seperti itu. Kita lihat dulu untuk melakukan suatu tindakan belas kasihan tuh lihat saldo rekening. Terus lihat kemampuan, lihat usia, lihat pendidikan kita, strategi. Kita pernah enggak menghitung kehadiran Kristus? Kristus menanti lah, Pak. Setelah semua kita hitung baru kita berdoa gitu loh. Enggak seperti itulah. Iya kan?
0: Iya.
1: Karena apa? Kita mindset pemikiran kita itu pelayanan kita lakukan itu untuk Tuhan. Padahal maunya Tuhan itu kita melakukan pelayanan bersama Tuhan.
0: Bersama.
1: Iya.
0: Bukan untuk Tuhan.
1: Iya.
0: Menarik.
1: Loh, Tuhan kan Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kalau engkau mau menjadi yang terbesar, engkau harus melayani. Jadi kan di situ kan jelas tuh Tuhan Yesus mengatakan, "Eh,
0: iya.
1: Mayor, heart listener, saya bukan bos lo." Betul kan?
0: Iya.
1: Saya bukan bos lo. Tuhan Yesus tuh mengajarkan bahwa dia tuh bukan bos lo. Dia nggak pernah acting like a boss, enggak. Nah, kalau kita sekarang melakukan pelayanan itu untuk Tuhan, jadi kan kita, ya, intinya kan Tuhan bos. Enggak, ya. Tuhan maunya tuh kita melayani itu bersama.
0: Rekan sekerja.
1: Iya. Itu perbedaannya jauh, sangat signifikan itu.
0: Iya.
1: Karena apa? Terkadang ya, itu karena keterbatasan. Keterbatasan apa? Pola pikir.
0: Oke.
1: Pola pikir kita itu terbatas. Yang menghalangi pelayanan berbelas kasih itu pola pikir.
0: Iya.
1: Saya terlalu sibuk. Saya belum siap. Saya tidak pandai bicara. Saya masih banyak masalah.
0: Belum
1: masih cukup. Ada orang lain yang mampu. Tuh paling banyak seperti itu. Akhirnya itulah yang akan membatasi gitu loh. Nah, narasi di Matius 14:13 tadi itu jelas itu sudah. Yesus tuh udah menantang semua alasan itu. Iya kan? 5 roti 2 ikan apa dibilang sini bawa semua sini kepadaku. Dia berkati gitu loh. Kenapa? Banyak sekarang pemikiran kita ini orang Kristen ya. Gereja-gereja itu apa selalu kita tuh terjebak pada pola apa tuh Tonda Meyer?
0: Apa ini, Pak?
1: Kita terjebak Hartisener Meyer, kita terjebak pada pola profesionalisme.
0: Wah. Iya.
1: Seakan-akan nih kalau kita melayani Tuhan nih kita harus profesional dong. Termasuk kita melakukan siaran malam hari ini harus profesional.
0: Iya.
1: Enggak loh, Yesus menuntut pelayanan tuh berbelas kasih. Dia tidak menuntut, wah harus punya, memang ditanya CV-nya, kamu sebelum pelayanan mana? CV-mu itu saya baca. Enggak kan?
0: Enggak.
1: Terus memang 12 murid Yesus itu, Yesus sebelum tanya, Petrus ini, sebelum kamu ikut aku, kamu kerjanya apa? Penghasilanmu berapa sebulan?
0: Wawancara dulu, Pak ya?
1: Wawancara dulu, enggak kan? Dia cuma tidak. Bilang apa? Lepas jalamu.
0: Ikutlah aku.
1: Semua murid-muridnya itu, pokoknya apapun yang mereka kerja, ikut.
0: Ya.
1: Sankeius, pemungut cukai. Turun, aku mau makan di rumah.
0: Ya.
1: Dia nggak nanya kamu sebulan hasil pungut cukai berapa kan?
0: Betul.
1: Itu, al. Kalau kita sadar ya, kalau kita betul-betul mengerti heart listener, dia cuma selalu tinggalkan, ikut aku. Dia cuma suruh ikut kok. Tapi sekarang kita ini terjebak dalam pemikiran tuh profesionalis, ya. budaya profesionalisme.
0: Harus terlihat sempurna nih, Pak.
1: Padahal kan Tuhan tidak menuntut kita untuk
0: sempurna.
1: Enggak, tidak. Kapan-kapan dia menuntut kesempurnaan. Kita ini makhluk yang tidak sempurna. Kita ini disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi ini saya akan tutup dengan satu ayat. Setelah itu saya akan memberi penjelasan lagi. Kita buka di Kolose 3 ayat 10-12. Saya akan bacakan, demikian bunyinya heart listener. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jelas sekali itu. Jadi Paulus menulis pada jemaat ini karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Apa itu? Kenakanlah belas
0: kasihan.
1: Belas kasihan loh. Kenakan loh. Ini yang kadang-kadang kita kadang-kadang ya Mayer ya, heart listener ya, kita menganggap kalimat tuh sambil lalu. Padahal kan apa maksudnya kenakanlah belas kasihan?
0: Apa ini, Pak?
1: Kenakan kamu seperti kamu pakai baju kan kenakan bajumu dong.
0: Bukan kasihannya aja, Pak ya.
1: Oh iya. Iya kan kenakan loh. Iya kan? Berarti kan kalau dimaksud kenakan tuh pakai. Betul kan? Pakai seperti baju belas tuh pakai. Kasihan. Iya. Nah, persoalannya ini.
0: Iya.
1: persoalannya manusia nih, itu 5A.
0: Wah, sip. Apa ini 5A, Pak?
1: A yang pertama itu alpha.
0: Oke.
1: Lupa. Lupa bahwa kita ini diciptakan segambar.
0: Ya.
1: Nah, karena jatuh dalam dosa gambarnya hilang. Tapi kan Tuhan Yesus sudah genapi di kayu salib, kita ditebus.
0: Ya.
1: Tujuannya apa kita ditebus? Supaya mengembalikan nih
0: nilai kita.
1: Haliknya kan?
0: Iya.
1: Jadi maksudnya Paulus tuh nanti di satu saat nanti gambar kita tuh kembali seperti pada saat di Kejadian 1 diciptakan. Itu kita lupa, kita alpha. Alpha bahwa kita tuh diciptakan segambar dengan Tuhan tuh lupa. Nah, terus A yang kedua.
0: Oke.
1: A yang kedua itu acuh tak acuh.
0: Acuh tak acuh.
1: Yang penting aku hidup, hidup baik saja. Gak banyak bikin dosa, cukup. Banyak manusia seperti, maksudnya udah acuh tak acuh aja. Yang penting kan aku gak nyakiti Meyer. Jadi kan yang penting kan heart listener kan juga gak menyakiti siapapun. Jadi acuh tak acuh. Jadi jangan harap kalau sudah alpha acuh tak acuh tuh nanti belas kasihannya bisa timbul, enggak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, A yang ketiga. Ambisi. Ambisi kita itu bisa mengganggu. Betul kan?
0: Iya.
1: Apalagi kan kadang-kadang kan ambisi itu bisa membunuh belas kasihan loh.
0: Betul.
1: Ingat kan Kaisar Nero?
0: Iya.
1: Dengan ambisinya kerajaan Roma itu dengan ambisinya kan menghabisi orang-orang Kristen kan?
0: Betul.
1: Ambisi. Jadi kenapa rusuh bangsa-bangsa? Semua karena seperti ambisi. Sekarang nih.
0: Iya.
1: Perang sana, perang sini.
0: Ambisi.
1: Ambisi. Betul kan?
0: Iya.
1: Rusia Ukraina itu ambisi. Semua punya ambisi. Ukraina punya ambisi.
0: Rusia
1: gue punya ambisi. Jadi gak akan selesai itu karena ambisi itu. Nah, yang keempat nih, A yang keempat nih, aku.
0: Aku.
1: Iya. Pusat selalu aku, berpusat di aku semua. Bicara apa di situ? Ego.
0: Ego.
1: Ini juga membunuh belas kasihan. Dikit-dikit aku. Aku. Ya kan? Nah,

0: yang terakhir ini asal.
1: Oke.
0: Asal apa? Asal hidup tanpa aturan, asal bicara, asal aku senang. Intinya tuh semua serba asal aja lah. Kerja pun asal-asalan. Ya. Jadi 5 virus A ini, 5 A ini membunuh belas kasihan kita. Mulai dari kita alpa, mulai dari kita acuh tak acuh, mulai dari ambisi kita, keakuan kita, dan hidup tanpa keteraturan, asal hidup. Jadi 5 A ini virus yang akan membunuh belas kasihan yang ada di, sebetulnya pada dasarnya ya, Tuhan. Okay. Tuhan menciptakan kita itu, menciptakan manusia itu sudah bagus loh. Kan dia udah bilang semuanya pencipta, baik adanya. Betul kan? Terus ditaruhnya di taman lagi, bukan di hutan rimba. Berarti kan teratur sudah. Ah, iblis merusak keteraturan ini kan. Nah, akhirnya ya inilah. Tapi kan sebetulnya gambar besarnya, heart listener ya, pada akhirnya tuh karena belas kasihan Tuhan Allah, dia perbaiki lagi melalui Tuhan Yesus. Jadi at the end, Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya yang bisa kita tarik, jadi marilah kita kenakanlah belas kasihan ini, betul-betul belas kasihan yang timbul dari dalam. Timbul dari dalam hati kita yang paling dalam. Karena jelas ya, arti belas kasihan ini kan dari awal sesi tadi sudah saya sampaikan, belas kasihan ini diartikan walaupun artinya memang sedikit aneh, tapi terkait dengan organ tubuh kita yang paling nggak bisa ditunda.
1: Iya, usus kita.
0: Iya. Jadi kegiatan di dalam tubuh kita yang nggak bisa ditunda. Nah berarti kalau bahasa itu yang dipakai, jadi kalau sudah berbicara belas kasihan yang alkitabiah, itu berarti kesimpulannya tidak bisa ditunda.
1: Tunda.
0: Apapun kondisi Anda, heart listener, apapun situasi Anda, itu adalah hal kalau udah berbicara belas kasihan, itu tidak bisa ditunda.
1: Tunda.
0: Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi alasan kita tidak bisa berbelas kasihan karena terlalu banyak alasan. Kita harus melakukan pelayanan kita juga berdasarkan belas
1: kasihan.
0: Nggak perlu saya ulang lagi dong.
1: Benar.
0: Ya kan, pelayanannya seperti apa yang berbelas kasihan kan nggak perlu diulang lagi.
1: Iya.
0: Nah jadi kesimpulannya seperti itu, Arsenal. Marilah malam hari ini kita riset ulang mindset kita bahwa kekristenan kita itu harus penuh dengan belas kasihan. Marilah kita bangun kehidupan kerohanian kita di atas belas
1: kasihan.
0: Tetapi di atas belas kasihan yang benar, sesuai dengan apa yang sudah Yesus Kristus sendiri pertontonkan itu melalui Matius 14 ayat 13. Jadi marilah kita melihat mujizat 5 roti dan 2 ikan itu dimulai dari belas kasihan yang betul-betul.
1: Ya.
0: Bukan belas kasihan yang sembarangan. Jadi marilah kita hargai belas kasihan yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan dengan kita coba untuk menjalankannya. Demikian Mayer, semoga apa yang saya sharingkan malam hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Sando untuk firman yang menguatkan kita malam hari ini, bagaimana kita menempatkan, menggunakan belas kasihan kita untuk dapat bertindak dan berpengharapan di dalam Tuhan. Dan pastinya sebelum menutup perjumpaan kita malam hari ini, seperti biasa, Mayer mengundang Pak Sando untuk menutup kita di dalam doa. Dipersilakan.
0: Baik, heart listener dimanapun Anda berada, mari kita tutup dengan doa. Bapa, apapun yang telah kami diskusikan, apapun yang telah kami sharingkan malam hari ini, biarlah kiranya Allah Roh Kudus memeteraikan dan bekerja setiap firman yang telah disampaikan, biarlah kiranya bekerja sesuai dan seturut kehendak-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, agar kehidupan kami ke depannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, hamba-Mu yakin dan percaya siaran malam hari ini semuanya berada dalam perlindungan-Mu. Dan kalau sebentar siaran ini akan berakhir, biarlah kiranya kekuatan firman-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, heart listener dimanapun berada. Biarlah kiranya pertolongan daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi menyertai kita selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
1: Amin. Terima kasih Pak Sando untuk waktunya malam hari ini. Dan hal listener dimanapun Anda berada, terima kasih untuk tetap terus monitor program ini. Kiranya malam hari ini memberikan kita motivasi untuk mari berbelas kasihan, menggunakan belas kasihan untuk peduli dan berbagi. Kami akhiri program ini. Akhir kata selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang

0: terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa orang sekelas Abraham sekalipun bisa tergoda untuk menutupi dosanya. Ini terjadi karena pencobaan dapat terjadi dimanapun di dalam kehidupan Anda, meskipun Anda berada tepat di pusat kehendak Allah. Anda harus waspada dengan keadaan seperti ini, tetapi kebingungan dan keheranan Anda akan berhenti saat Allah memberikan jaminan ulang atas perjanjian yang Dia buat dengan diri Anda. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan jerat-jerat yang membentang di depan mata umat pilihan Allah. Jerat-jerat ini sering menimbulkan perselisihan, sengketa atau pertengkaran hebat. Anda ingin mengetahui hal itu? Selamat mendengarkan.

0: Welcome our listening friends.
1: Selamat datang saudara pendengar.
0: We're glad you joined us today.
1: Kami senang Anda bergabung lagi dalam siaran hari ini.
0: We are in the midst of a series of messages on the life of Abraham.
1: Kita sedang berada di pertengahan seri khotbah mengenai kehidupan Abraham.
0: We call it the journey of faith.
1: Kita menyebutnya perjalanan iman.
0: And today I want to begin by saying that quarrels, disputes, arguments and fights are all often the result of division.
1: Hari ini saya ingin mulai dengan mengatakan bahwa perselisihan, sengketa, perdebatan dan perkelahian sering mengakibatkan perpecahan.
0: The well-known name Franklin Roosevelt once said,
1: seorang yang terkenal yaitu bernama Franklin Roosevelt suatu kali berkata,
0: "There is nothing I love as much as a good fight."
1: Tidak satu pun yang saya sukai selain pertarungan yang jujur.
0: Quarreling and fighting comes naturally to all of us.
1: Perselisihan dan perkelahian menghampiri kita dengan alamiah.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because each of us are naturally born preferring to go for the jugular than to give in.
1: Karena setiap kita secara alamiah lahir dengan sifat lebih suka bersitegang daripada mengalah.
0: This rambunctious nature was seen first between Cain and Abel.
1: Sifat suka ribut yang pertama kali terlihat pada Kain dan Habel.
0: And has come to us through the law of heredity.
1: Dan datang kepada kita karena hukum keturunan.
0: People quarrel over all kinds of things.
1: Orang-orang sering berselisih tentang semua hal.
0: Some quarrel over ideas and opinions.
1: Sebagian berselisih karena ide dan opini.
0: As it happened between Paul and Barnabas.
1: Seperti yang terjadi antara Paulus dan Barnabas.
0: Some quarrel over jealousy and envy.
1: Sebagian orang berselisih karena cemburu dan iri hati.
0: As it happened between Moses and his sister and brother.
1: Seperti yang terjadi antara Musa dengan adik perempuan dan saudara laki-lakinya.
0: Moses' brother Aaron and sister Miriam quarreled with Moses about his wife.
1: Kakak Musa, yaitu Harun dan adiknya Miriam berselisih mengenai istri Musa.
0: But in reality, they were envying his authority.
1: Tetapi sebenarnya kedua orang itu iri hati atas otoritas Musa.
0: But most quarrels happen over money.
1: Banyak juga perselisihan terjadi karena uang.
0: That is money in all forms and material possessions of all kinds.
1: Yaitu uang dalam semua bentuknya dan harta benda dalam semua jenisnya.
0: The Bible gives us example after example of how money and possessions blind the eyes of people.
1: Alkitab sudah memberi kepada kita contoh demi contoh bagaimana uang dan harta membutakan mata orang.
0: Even God's people.
1: Bahkan umat Allah.
0: And the results were often disastrous.
1: Dan akibatnya sering membawa malapetaka.
0: Love of money breaks up families.
1: Cinta uang menghancurkan keluarga-keluarga.
0: Love of money destroys friendships.
1: Cinta uang menghancurkan persahabatan.
0: Love of money causes wars and fights, domestic and otherwise.
1: Cinta uang menyebabkan perang, perkelahian di rumah tangga atau di tempat lainnya.
0: Abraham and his nephew Lot, who had a relationship that was closer than father and son, had to part company.
1: Abraham dan kemenakannya, yaitu Lot, yang mempunyai hubungan mesra, bahkan lebih dekat dari hubungan ayah dan anak, akhirnya harus berpisah.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because of Lot's greed.
1: Karena ketamakan Lot.
0: In the last message we saw Abraham, Sarah and Lot and their clan departing Egypt in shame because Abraham was out of the will of God.
1: Dalam khotbah yang lalu kita perhatikan bahwa Abraham, Sarai dan Lot serta suku mereka pergi meninggalkan Mesir dengan rasa malu karena Abraham tidak patuh kepada kehendak Allah.
0: But something happened in Egypt.
1: Tetapi sesuatu terjadi di Mesir.
0: What was it?
1: Apa itu?
0: Genesis 13:2 tells us.
1: Kejadian 13 ayat 2 mengatakan kepada kita.
0: Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold.
1: Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya.
0: Genesis 13:2 tells us why.
1: Kejadian 13 ayat 2 mengatakan kepada kita mengapa.
0: Abraham did well in Egypt.
1: Abraham menjadi kaya di Mesir.
0: In verse 3, Abraham finally returns to Bethel.
1: Di ayat 3, Abraham akhirnya kembali ke Bethel.
0: Literally means the house of God.
1: Secara harafiah, Bethel berarti rumah Allah.
0: He now had come back from where he had fallen.
1: Ia sekarang telah kembali ke tempat di mana ia telah jatuh.
0: Now he had returned to where he belonged.
1: Sekarang ia telah kembali ke tempat yang menjadi miliknya.
0: Now he had come back from where he had left off fellowshipping with God.
1: Sekarang ia telah kembali ke tempat di mana ia telah meninggalkan persekutuannya dengan Allah.
0: My listening friend,
1: saudara pendengar,
0: the best thing you can do when you spiritually fall off is to go back to the same place where you had fallen.
1: Hal terbaik yang Anda dapat lakukan pada saat kerohanian Anda jatuh adalah kembali ke tempat yang sama di mana Anda jatuh.
0: And there you wait for new instructions.
1: Dan di sana tunggulah petunjuk yang baru.
0: Abraham had to physically come back.
1: Abraham harus kembali secara fisik.
0: Abraham had to come back mentally.
1: Abraham harus juga kembali secara mental.
0: Abraham had to come back spiritually.
1: Abraham harus juga kembali secara rohani.
0: Abraham had come back seeking the will of God.
1: Abraham harus kembali mencari kehendak Allah.
0: Abraham had now returned to the place of obedience.
1: Sekarang Abraham telah kembali ke tempat ketaatannya.
0: And he bowed before the Lord.
1: Dan ia berlutut di hadapan Tuhan.
0: And he waits upon the Lord.
1: Dan ia menantikannya di hadapan Tuhan.
0: In that order.
1: Dalam prinsip tadi,
0: it is of the mercy of God that he overrules our foolishness when we repent.
1: Itu adalah kemurahan Allah sehingga ia mengabaikan kebodohan kita ketika kita bertobat.
0: It is the graciousness of God that forgives our stupidity when we turn back to him.
1: Itu adalah keanggunan Allah sehingga mengampuni kebodohan kita ketika kita berbalik kepadanya.
0: Every new day there is a new beginning for each of us.
1: Pada setiap hari baru ada awal yang baru bagi setiap kita.
0: In verse 4 of Genesis 13,
1: dalam Kejadian 13 ayat 4,
0: Abraham publicly declares his dependence upon God and calls on the name of the Lord.
1: Abraham menyatakan kepada publik bahwa ketergantungannya pada Tuhan dan ia memanggil nama Tuhan.
0: I don't know what Abraham said when he called upon the name of the Lord.
1: Saya tidak tahu apa yang Abraham ucapkan ketika ia berseru memanggil nama Tuhan.
0: But perhaps he echoed Psalm 51.
1: Mungkin ia meneriakkan Mazmur 51 ayat 3-5. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
0: As Abraham repents, his heart becomes overwhelmed with the joy of the Lord and the joy of forgiveness.
1: Pada saat Abraham bertobat, hatinya meluap dengan sukacita Tuhan dan sukacita karena pengampunan Tuhan.
0: But something is about to happen to him that will break his heart.
1: Tetapi sesuatu terjadi padanya yang akan menghancurkan hatinya.
0: The man whom he loved as a son and grew closer to him than a brother was about to be wrenched out of his life.
1: Orang yang ia kasihi bagaikan anak laki-lakinya dan bertumbuh sangat dekat dengan dia daripada seorang adik laki-laki telah merenggut kehidupannya.
0: While this was extremely painful, it was a necessary move.
1: Karena menimbulkan rasa sakit yang hebat, maka lebih baik bagi Abraham untuk pindah.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because Lot was a man whose priorities were radically different from his God-fearing uncle.
1: Karena Lot adalah pria yang mempunyai prioritas begitu berbeda dengan pamannya yang takut akan Allah itu.
0: Money has now come between Lot and Abraham.
1: Sekarang uang menjadi pemisah antara Lot dan Abraham.
0: We say blood is thicker than water.
1: Kita berkata bahwa darah lebih kental daripada air.
0: It proved to be the most effective blood thinning known to mankind.
1: Tetapi uang terbukti menjadi pengencer darah yang paling efektif yang dikenal orang.
0: I have seen how money creates more conflict and more division and more quarrels and more tension and more heartache than anything else in the world.
1: Saya telah melihat bagaimana uang menciptakan lebih banyak konflik, lebih banyak perselisihan, lebih banyak percekcokan, lebih banyak ketegangan, lebih banyak sakit hati pada apapun juga di dalam dunia ini.
0: Had Abraham and Lot been struggling to make a living,
1: sewaktu Abraham dan Lot bergumul untuk menyambung hidup,
0: had they not become rich and prosperous,
1: sewaktu mereka belum menjadi kaya dan makmur,
0: their focus would have been on surviving.
1: Pusat perhatian mereka seharusnya tertuju kepada bagaimana bertahan hidup.
0: Their priority would have been on cooperating together.
1: Prioritas mereka adalah bagaimana bekerja bersama-sama.
0: Their eyes would have been on the Lord.
1: Sehingga mata mereka seharusnya tertuju kepada Tuhan.
0: But now they had money.
1: Tetapi sekarang mereka telah memiliki uang.
0: My listening friends, let me tell you something about money and prosperity when it rules supreme.
1: Saudara pendengar, saya ingin menjelaskan kepada Anda mengenai uang dan kemakmuran ketika uang menjadi sangat berkuasa.
0: Money and prosperity does not only create conflict in families, it also create conflicts in Christian work.
1: Uang dan kemakmuran tidak hanya menciptakan konflik dalam keluarga, tetapi uang juga menciptakan konflik dalam pelayanan Kristen.
0: Money can divide families and tear them apart.
1: Uang dapat memisahkan keluarga dan mengoyak-ngoyaknya sehingga terpisah-pisah.
0: Money can divide Christian brothers and sisters and break their bond of peace.
1: Uang dapat memisahkan saudara laki-laki dan saudara perempuan dan menghancurkan ikatan damai sejahtera mereka.
0: Money can create enemies faster than any other element.
1: Uang sanggup menciptakan musuh lebih cepat daripada hal lainnya.
0: Now remember that both Abraham and Lot became rich.
1: Sekarang Anda lihat bahwa Abraham dan Lot telah menjadi kaya.
0: There was a fundamental difference between the two.
1: Tetapi ada sebuah perbedaan mendasar di antara keduanya.
0: Abraham possessed the flock did not possess him.
1: Abraham memiliki kawanan ternak, tetapi kawanan ternak itu tidak memiliki hidup Abraham.
0: Lot, on the other hand, let the flock own him.
1: Di sisi lain, Lot membiarkan kawanan ternaknya memiliki dia.
0: Lot was an example of a Christian believer who is possessed by his possession.
1: Lot adalah contoh orang Kristen yang dimiliki atau dikuasai oleh hartanya sendiri.
0: Lot was an example of a Christian believer who was more concerned about his financial prosperity than the prosperity of his spiritual life.
1: Lot adalah contoh orang Kristen yang lebih peduli pada kemakmuran keuangannya daripada kemakmuran kehidupan rohaninya.
0: Lot allowed his success in Egypt to turn his head from godly endeavors to worldly pleasures.
1: Lot membiarkan keberhasilannya di Mesir mengalihkan perhatiannya dari kerja keras yang saleh yang sungguh-sungguh kepada kenikmatan duniawi.
0: You never read that Lot ever built an altar for God.
1: Anda tidak pernah membaca bahwa Lot pernah membangun mesbah bagi Tuhan.
0: You never read that Lot ever came back to God.
1: Anda tidak pernah membaca bahwa Lot berbalik kepada Allah.
0: You never read that Lot ever sought forgiveness from God.
1: Anda tidak pernah membaca bahwa Lot bahkan pernah meminta pengampunan dari Allah.
0: The tragedy is that Lot never followed the example of Abraham.
1: Dan tragedinya adalah Lot tidak pernah mengikuti contoh atau teladan Abraham.
0: And as we shall see in the next message, that while Abraham gave 10% of all his possessions to Melchizedek, Lot did not give anything.
1: Dan kita akan memperhatikan dalam siaran yang akan datang bahwa sementara Abraham memberikan 10% dari semua pendapatannya kepada Melkisedek, Lot tidak memberikan apa-apa.
0: Minded, close-fisted, money-loving believer.
1: Lot adalah seorang yang terlalu berpusat pada pikiran. Dia sangat kikir dan orang yang percaya, yang cinta uang.
0: You might ask, how do you know that he was a believer like his uncle?
1: Anda mungkin bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa ia adalah seorang percaya sama seperti pamannya?
0: The Bible tells us that the only reason God saved him from the fire of Sodom was because he was a believer.
1: Alkitab memberitahu kita bahwa satu-satunya alasan Allah menyelamatkan Lot dari api Sodom adalah karena ia adalah orang percaya.
0: In verse 7 of chapter 2 of 2 Peter.
1: Dalam 2 Petrus 2 ayat 7.
0: Rescued Lot, a righteous man who was distressed by the filthy lives of lawless men.
1: Dikatakan demikian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja.
0: A dear friend of mine told me so many years ago.
1: Beberapa tahun yang lalu, sahabat saya menceritakan kepada saya hal berikut ini.
0: But the world is made up of two kinds of people.
1: Dunia ini dibentuk oleh dua jenis orang.
0: Givers and takers.
1: Pemberi dan pengambil.
0: I can find no better example in the scripture than the difference between Lot and his uncle Abraham.
1: Saya tidak dapat menemukan contoh yang lebih baik dalam ayat-ayat Alkitab selain perbedaan antara Lot dan pamannya, yaitu Abraham.
0: Lot was a taker, but Abraham was a giver.
1: Lot adalah seorang pengambil, tetapi Abraham adalah seorang pemberi.
0: Lot never acknowledged God as a provider, but Abraham did.
1: Lot tidak pernah mengakui Allah sebagai penyedia, tetapi Abraham mengakui Tuhan sebagai penyedia.
0: Lot's life was filled with heartache. Abraham blessed others with his blessing.
1: Kehidupan Lot penuh dengan sakit hati, tetapi Abraham memberkati orang lain dengan berkatnya.
0: And that is why eventually Lot lost everything, including his wife and family, while Abraham prospered in every way.
1: Itulah sebabnya pada akhirnya Lot kehilangan segala-galanya, termasuk istri dan keluarganya, sementara Abraham menjadi makmur dalam segala hal.
0: Don't ever forget that quarrels between people start in the heart.
1: Jangan lupa bahwa perselisihan dimulai dari hati.
0: Major explosions often are the results of minor conflicts.
1: Ledakan besar sering terjadi akibat konflik yang kecil.
0: They are like a slow gas leak that could be leaking for a long time.
1: Hal itu bagaikan kebocoran kecil pada tabung gas yang terjadi dalam waktu yang lama.
0: All it needs is a spark and wow, a big explosion happens.
1: Dan hanya membutuhkan percikan api yang kecil saja dan wow, sebuah ledakan besar akan terjadi.
0: Tune in next time when I will tell you what Jesus said about selfish ambitions.
1: Bergabunglah bersama kami pada siaran mendatang. Saya akan menjelaskan kepada Anda perkataan Yesus tentang ambisi mementingkan diri sendiri.
0: And until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa uang, kemewahan, dan harta benda seringkali menjadi jerat dan menggelapkan mata anak-anak Tuhan. Jerat-jerat ini sering menimbulkan perpecahan, perselisihan, dan pertengkaran yang datang tanpa Anda undang. Cinta akan uang menghancurkan segala-galanya. Jangan biarkan uang memperbudak kehidupan Anda. Jangan biarkan ketamakan mengikat hidup Anda. Bila Anda jatuh oleh karena hal-hal itu, langkah yang paling baik adalah kembali ke tempat yang sama dari mana Anda jatuh, dan dari tempat itu Anda menunggu petunjuk Tuhan yang baru. Tuhan dengan belas kasihan dan rahmat-Nya pasti memperbaharui hidup Anda. Maukah Anda berbalik padanya sekarang?
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ, Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

0: adalah Bapa yang sejati. Karena kodratnya itu, Ia tidak akan menahan disiplin dan hukuman bagi anak-anak-Nya. Kasih-Nya tidak tahan melihat orang-orang menuju kepada kebinasaan dan maut. Oleh sebab itu, sering Ia terpaksa menegur dan menghukum kita. Jika Allah tidak menegur kita, maka kita tidak bersedia mendengarkan kata-kata-Nya. Perhatikanlah peringatan-peringatan-Nya, maka Anda akan terhindar dari bermacam-macam hukuman Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle ISK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: yang mulia buat Tuhanku.
1: Ya Tuhanku, bimbing aku dan tuntun aku masuk di dalam rencanamu. Pakai hidupku dan urapi hidupku, Yesus. Ajar kami selalu memandang, agar mata kami

selalu tertuju padamu. Kuserahkan segenap hidupku ini bagi kemuliaanmu ya Tuhan.

untuk kami selalu memandang dan berharap kepada-Mu. Biarlah mata kami selalu dapat melihat akan kebesaran-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu semakin lebih lagi dinyatakan dalam hidup kami.

bagi kami. Kau sumber kehidupan kami. Hanya Engkaulah kekasih jiwa kami. Hanya kepada-Mu lah ya Tuhan, kami serahkan hidup.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerjasama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: hidup Anda dalam keadaan kacau balau. Anda tidak mengetahui bagaimana harus meluruskannya kembali. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan yang sanggup melakukan hal itu. Hendaknya Anda ingat akan Dia yang menciptakan dunia yang indah ini. Tidakkah Ia juga sanggup memperbaiki hidup Anda? Ia mengasihi Anda lebih daripada seluruh ciptaannya itu. Ia menciptakan Anda menurut gambar dan rupanya. Anda adalah anak-Nya dan Ia ingin menolong dan membetulkan jalan hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: mandiri, terpisah dari Allah Bapa adalah dosa. Itu berarti perceraian dengan Allah Bapa kita. Itulah dosa terhadap kasih Bapa. Dosa ini melukai hati Allah dan sangat mendukakan Dia. Ia berseru kepada kita, "Berbaliklah. Jangan lagi mengambil keputusan-keputusan menurut cara manusia." Bapa sangat merindukan pernyataan kasih dari Anda. Bapa merindukan Anda yang telah menjadi anak-Nya. Ia ingin Anda hidup dalam ketergantungan penuh kepada-Nya. Ia ingin Anda hidup dalam hubungan kasih yang sangat erat dengan Dia. Jangan biarkan Ia menunggu lebih lama lagi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: sama TSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda. Seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Ia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu saya bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya, karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya. Bagi mereka yang kita tolong, dampaknya sangatlah besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda sedang mencari pemecahan suatu persoalan yang nampaknya sukar dan tidak dapat teratasi. Jangan mencari pemecahan sebelum waktunya. Jangan mencoba mengetahui hasil dari jalan yang Anda tempuh itu. Jika Anda melakukan itu, maka kekhawatiran dan kecemasan Anda adalah akibat kesalahan Anda sendiri. Dengan patuh kepada Tuhan, ambillah langkah berikutnya pada jalan yang terbentang di hadapan Anda. Tuhan senantiasa akan menunjukkan bagian jalan selanjutnya dan Ia akan meratakan jalan itu bagi Anda. Serahkanlah pemecahan terakhir kepada Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Hardiness, berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Rabu, tanggal 23 September 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Your Family Station. Saya Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hardiness, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Baik, dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius Widodo. Salam, selamat malam Bapak Pendeta.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Salam, selamat malam bagi para pendengar semuanya.
0: Baik, puji Tuhan, malam ini kita kembali bersama-sama untuk menaikkan doa-doa syafaat bagi setiap jemaat, pendengar maksud saya, yang saat ini membutuhkan topangan doa. Dan kita percaya melalui doa ada kuasa dari sorga Tuhan nyatakan, sehingga anak-anaknya boleh mengalami kelegaan, mujizat, dan pertolongan yang luar biasa. Ya, Pak Pendeta, firman Tuhan mengingatkan kita lewat Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, Pak Pendeta, silakan.
1: Baik, Bapak Ibu, para pendengar semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini kita akan mendengarkan bersama-sama bahwa Matius ini merupakan rangkaian daripada khotbah bukit, khotbah yang disampaikan oleh Yesus sendiri pada waktu itu, dan khususnya pasalnya yang kelima ini dikatakan berbahagialah. Banyak atau berbagai macam berbahagia disebutkan di ayat-ayat yang dalam pasal yang kelima ini. Khususnya ayatnya yang ke-9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagia, bersukacita orang yang membawa damai. Kenapa saudara? Karena orang yang membawa damai atau membawa kabar sukacita ini akan membawa seseorang kepada satu perasaan, satu kondisi yang hatinya diwarnai dengan kedamaian. Karena orang-orang yang membawa damai khususnya adalah membawa berita sukacita yang daripada Allah sendiri. Dan pembawa sukacita, membawa damai ini membuat seseorang bisa hatinya mengalami sukacita, damai, dan sejahtera karena berita yang dibawanya itu adalah berita yang daripada Bapa sendiri. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang suka damai itu disebut dengan anak-anak Allah. Mengapa? Karena di dalam damai, hanya di dalam Kristus Yesus ada damai. Tadi lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama mengatakan, sebagian dari lagu itu berkata, kalau ku mencari damai, hanya di dalam Yesus saja. Kalau saudara ingin hidup saudara damai, carilah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Maka hati saudara dan saya akan mengalami damai dan sejahtera. Damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain. Terlebih lagi kita akan mengalami damai dengan Allah. Amin.
0: Mari kita berdoa.

Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman yang luar biasa. Teguhkan hati kami untuk tetap percaya dan hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hardiness, baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi. Jangan pernah menyerah dan kecewa. Jangan pernah putus asa. Percayalah dengan iman dan tetap melangkah. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti akan mendapatkan ketenangan dan kemenangan. Mari Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan dan juga ingin berbagi kesaksian hidup atas segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup Anda, silakan berbagi kesaksian dan juga atau kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau

0: Baik, dan kembali saya mengundang Hardinas Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini. Mari silakan di 08128784-7210. Kita angkat telepon dari Mas Duta. Salam, selamat malam Mas Duta.
1: Ya, shalom Bapak Tepi dan Bapak Tejus.
0: Ya, shalom juga, silakan Mas Duta.
1: Pak Kalau Pepi,
0: ya.
1: Pak Julius. Ya, semua sentimen Tuhan ya, dari Roma 8 ayat 28 berbantuan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihakan Dia. Jadi susah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal, jiwa dan pikiran kita, maka Tuhan yang akan bertindak dan berperang untuk kita atas setiap masalah pergumulan hidup kita. Tapi Tuhan juga katakan juga di dalam Keluaran 14 ayat ke-14 dikatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya ketika kita berserah, ketika kita berusaha, ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak untuk kita. Jadi sebelum kita melakukan segala sesuatu, jangan mudah menyerah, tetap andalkan Tuhan, tetap membangun hubungan dengan Tuhan, karena mujizat Tuhan gak pernah terlambat atas hidup kita.
0: Amin, amin.
1: Oke, okay. Jadi Pepi, kita dukungan doanya juga buat saya pribadi, biar ya, Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan, dalam mengajar kira hikmat Tuhan menyertai. Kesehatan saya dan keluarga, puji Tuhan, kakak saya sudah sembuh ya, dan semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, dan doakan kiranya dari setiap tindakan operasi yang kemarin dilakukan, penyakitnya tidak akan kambuh lagi, dan saya percaya bahwa oleh Tuhan Yesus, semua sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib.
0: Amin, amin, amin.
1: Tapi kalau bisa minta diputarkan satu pujian dari NDC Worship, judulnya Penulis Hidupku.
0: Penulis Hidupku, baik. Kita coba carikan ya, Mas.
1: Ya, tapi terus berkati Pak Ipi dan Pak Julius. Selamat malam Tuhan.
0: Tuhan berkati juga. Shalom, God bless you too. Baik, dari Mas Duta ya. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk segala pergumulan ya, dan kerinduan-kerinduannya di dalam Tuhan. Baik, silakan Bapak Ibu di 08128784-7210. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon. Dan juga kesaksian hidup, ya, pengalaman, keajaiban yang luar biasa Anda alami sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kita angkat telepon dari Kosani. Shalom, selamat malam Kosani. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Ya.
2: Beautiful Lamp, Pak. Lagunya buat Pak. Mas ya, Pak. Tolong doain Mama ya, Pak. Biasa, Pak, ya.
0: Baik, baik. Kita akan dukung dalam doa. Baik, dan juga dari Kosani ya. Kita akan dukung dalam doa. Tuhan tolong dan berkati Mama yang dikasih. Baik, dan juga saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Ya. Salam, selamat malam Bapak Pendeta IP Education dan Bapak Pendeta Julius. Selamat melayani sharingan prayer. Dan banyak pelajaran saya dapat dari sharing and prayer. Karena menguatkan hati dalam kasih Kristus. Dan amin sekali lagi. Terima kasih Pendeta IP dan yang meneguhkan sharing and prayer sangat meneguhkan hati dan iman saya. Tuhan memberkati. Dan boleh minta lagu Lebih Dekat Tuhan Kepadamu. Ya, Lebih Dekat Tuhan Kepadamu, penyanyi Jeffrey Chandra. Baik, kita akan coba carikan Ibu Rita Mutiara. Bapak Ibu, mari kita doakan pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur kepada-Mu. Tuhan begitu baik, Tuhan yang sudah memimpin, memberkati dalam semua aktivitas sepanjang hari, bahkan sampai pada malam hari ini. Kami bersyukur dan kami berdoa buat anak-Mu Mas Duta, yang mana Tuhan malam hari ini ada kerinduan terus di dalam Engkau. Tuhan senantiasa memberkati dalam pekerjaan anak-Mu ini, khususnya Tuhan dalam hal mengajar. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, akal budi, bijaksana, sehingga apapun yang diajarkan kepada para siswanya semuanya mendatangkan damai sejahtera, memberangkan kekuatan, kemampuan bagi setiap orang yang mendengarnya. Demikian juga untuk kesehatan, biarlah Tuhan Kau akan terus memberkati, berikan kekuatan kesehatan yang prima, sehingga tugas dan tanggung jawabnya bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk orang tuanya yang Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah memberikan kesembuhan bagi hamba-Mu. Biarlah Tuhan tolong, Kau akan pelihara, berkati terus menerus, sehingga kesembuhan boleh dialami dan terus bersyukur bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat anak-Mu Kosani. Bersyukur untuk mamanya, Tuhan terus akan memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan Tuhan tolong berkati dalam segala usaha dan pekerjaannya, supaya Tuhan Allah yang ajaib terus dimuliakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk pergumulan anak-Mu Ibu Rita Mutiara dalam segala kegiatan aktivitasnya hari lepas hari, dalam pekerjaannya, bahkan dalam rumah tangganya, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau yang terus memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan Tuhan kesehatan yang prima. Karena kami sadari Tuhan bahwa kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya. Itulah sebabnya kami syukuri kalau setiap anak-anak-Mu boleh mengalami kesehatan, kekuatan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Baik, dan silakan 081287847210. Dan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita angkat telepon dari Pak Peter, terputus, silakan dicoba lagi ya. Dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga pokok doa datang dari Ibu Beni di Kebun Sayur Tangerang. Mohon dukungan doa sayuran yang sudah ditanam bebas dari hama dan bisa berjalan lagi. Dan pernikahan dipulihkan, diampuni segala dosa. Dan suami Triatno kembali ke jalan Tuhan. Dan anak Teguh Krisnanda takut akan Tuhan. Terima kasih untuk Pak Pendeta. Baik, kita doakan ya Ibu Beni, Tuhan pulihkan dan tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan ya, melawat anak-anaknya. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Monica. Kita mau mendukung dalam doa kesehatan beliau dan juga agar kehidupan keluarganya, anak menantu cucunya boleh sehati dan juga saling memperhatikan, saling menolong, mendukung satu sama lain. Nah, kita doakan Ibu Monica agar Tuhan beri kekuatan baru dan sukacita dari Tuhan. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga kita akan berdoa memohonkan berkat untuk bangsa kita Indonesia. Biarlah Tuhan melawat dan menolong, pulihkan bangsa ini. Dan juga Tuhan buat Indonesia menjadi tempat memuliakan namanya. Kita doakan bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa ini. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu, Ibu Monica, yang saat ini Tuhan sedang dalam keadaan kurang sehat. Mari Tuhan beri kekuatan, mengalir kasih-Mu dari tempat yang maha tinggi. Urapi hamba-Mu Ibu Monica, Engkau yang menyembuhkannya dan mengangkat segala sakit penyakit dari tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus, dan mengalir kasih karunia kuasa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan kekuatan buat hamba-Mu serta sukacita di dalam Engkau agar selalu mengalami, oh Tuhan, keajaiban-keajaiban yang Engkau nyatakan. Berkati juga anak menantu cucu dari hamba-Mu Ibu Monica. Engkau juga yang memberikan mereka hati yang selalu rindu akan haus firman-Mu. Dan satukan keluarga ini agar mereka semua saling mendukung, saling memberkati. Terlebih anak-anak, Tuhan berikan mereka kerinduan, kehausan, dan juga kerendahan hati agar mau melihat, menjenguk orang tua yang mereka kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kuasa-Mu Tuhan bekerja bagi mereka yang mengasihi Engkau. Kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Ibu Beni yang ada di daerah kebun sayur, kebun kacang. Tuhan berkati hamba-Mu dan Tuhan memberkati segala usaha yang telah Tuhan percayakan, di mana mereka sudah menanam sayuran, dan Tuhan memberkati agar semua bibit ini yang sudah ditanam boleh tiba sampai pada panennya, dan mereka anak-anak-Mu bisa mendapatkan hasil ketika mereka jual. Tuhan jauhkan dari segala hama, dari segala kuasa-kuasa yang merusak, ditolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bu Beni dan keluarga. Tuhan memberkati rumah tangga ini. Pulihkan Tuhan, beri damai di setiap hati hamba-hamba-Mu, agar selalu rendah hati dan mendahului satu sama lain, memberi hormat, mengasihi Engkau, memuliakan Engkau. Pulihkan rumah tangga ini kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, kalau ada kekecewaan, mampukan mereka untuk saling mengampuni dalam nama Tuhan Yesus. Baik hamba-Mu Patriatno dan juga anak-Mu, anak mereka bernama Teguh Krisnanda. Engkau yang mencurahkan Roh-Mu dan memberkati hamba-hamba-Mu ini, agar mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan dan hati yang baru diberikan buat Patriatno dan juga buat Teguh Krisnanda. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia, negeri tercinta. Kami mohonkan, selamatkan bangsa ini bagi-Mu ya Tuhan, agar setiap pribadi boleh mengenal Engkau dan menerima keselamatan yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, lawat bangsa kami, pulihkan bangsa ini, pulihkan jiwa-jiwa anak-anak kecil, remaja, pemuda, bahkan orang dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus, baharui mereka dan perkenalkan pribadi-Mu Tuhan, agar semua mereka boleh mengenal Engkau dan menghormati, mengasihi Engkau. Indonesia adalah milik-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Hartinus, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education,
1: dan saya Pendeta Yudius Widodo
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengobrol bisa menjadi doa. Sebagian besar kaum wanita senang mengobrol. Mungkin ini karena wanita menghargai hubungan sosial, sehingga kami juga menghargai waktu yang diluangkan untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan sesama wanita. Namun, akibat gaya hidup kita yang terburu-buru, di zaman ini sebagian besar wanita semakin jarang mengobrol dengan teman-temannya. Namun, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa perbincangan dengan orang lain bisa menjadi sebuah bentuk doa. Tidak, saya tidak mengada-ngada. Itu ada di Alkitab. Di kitab terakhir Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Coba pikirkan ayat itu sejenak. Anda berkumpul dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Tuhan. Anda berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, pekerjaan, aktivitas, dan anak-anak Anda. Namun ketika percakapannya mulai bergeser menjadi tentang Tuhan, Allah mulai mencatat bahwa Anda sedang memuliakannya. Oke, jika tidak semua percakapan kita menjadi doa, namun saat kita yang mengasihi Tuhan berkumpul dan mulai berbicara tentangnya, kita bisa tahu dengan pasti bahwa ada pribadi lain yang mendengarkan, yaitu Allah. Dia bahkan mencatat apa yang kita obrolkan. Kitab peringatan yang disebutkan di ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengingat mereka yang mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Lebih lagi, saya tidak bisa tidak membayangkan bahwa ketika Tuhan dimuliakan dalam percakapan kita, Allah menjadi senang. Berapa lama sejak terakhir kali Anda mengobrol dengan teman tentang hal-hal rohani? Mungkin sesuatu yang Anda temukan di Alkitab yang membuat Anda bersemangat, atau bahkan pergumulan rohani yang Anda alami. Sebagai teman, apakah Anda saling menjaga agar hubungan? Apakah Anda memujinya atas semua hal-hal yang baik yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Saat Anda melakukannya, Dia mendengarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini dirancang di dalam kekekalan. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan pertama kali muncul di muka bumi? Pertanyaan ini dengan cepat disambar oleh teori evolusi dengan jawaban bahwa kehidupan berawal dari sebuah sel yang terbentuk secara kebetulan. Teori evolusi berdalih 4 miliar tahun lalu, dalam atmosfer bumi purba, berbagai senyawa tidak hidup bereaksi. Di bawah petir dan tekanan menghasilkan sel hidup pertama. Tetapi pertanyaan bahwa senyawa-senyawa anorganik dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah dan tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi. Kehidupan hanya muncul dari kehidupan. Setiap sel hidup terbentuk melalui replikasi sel hidup lainnya. Tidak seorang pun di dunia ini pernah berhasil membentuk sel hidup dengan mencampurkan materi-materi anorganik, bahkan di laboratorium yang paling canggih sekalipun. Dan Anda pun tentu tahu arsitek utama teori ini adalah Charles Darwin yang hidup pada abad ke-19. Anda tidak pernah ada secara kebetulan, seperti pendapat teori evolusi. Dan Anda adalah makhluk sempurna yang tereplikasi dari firman yang hidup. Menyitir pemazmur yang menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib. Seharusnya Anda berbahagia karena jauh di dalam kekekalan, Bapa telah merancang dan membentuk kita dengan begitu teliti dan penuh persiapan. Dan Bapa begitu berharap kehidupan Anda akan membentuk replikasi kehidupan lainnya, sehingga dari satu kehidupan bertumbuh kehidupan lainnya, dan begitu seterusnya, sampai bumi ini penuh dengan kehidupan dari Bapa. Saudara pendengar, berbahagialah orang tua yang mendengar tangisan bayi ketika pertama kali dilahirkan. Artinya ketika satu bayi lahir, maka bertambah pula satu kehidupan di muka bumi ini. Dan bertambah juga satu kehidupan yang akan menghidupkan kehidupan lainnya. Jadi apa bayi itu kelak? Orang tuanya sangat bangga dan menitipkan sebuah pesan. Semoga kelahiranmu membawa sukacita pada banyak orang, anakku. Silih berganti bayi-bayi itu lahir. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa dulunya bayi itu adalah diri Anda sendiri. Semoga harapan tak muluk-muluk orang tua Anda. Ketika Anda lahir di bumi ini tercapai, Anda membawa kehidupan pada orang lain. Dalam perjalanan waktu pula, Anda yang dulunya bayi kecil akan juga melahirkan bayi kecil lainnya. Putaran ini akan terus begitu sampai Bapa menghendakinya berhenti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika saya masih kecil, saya selalu senang mendapatkan pensil kuning baru yang diasah runcing sempurna dan duduk dengan buku tulis baru. Entah bagaimana, tampaknya ada banyak potensi dalam pensil dan kertas yang orisinil itu. Apa yang seharusnya saya tulis? Apa yang bisa saya gambar? Seperti itulah rasanya tahun baru, suatu permulaan baru. Saya ingat, pada suatu kali saya duduk di awal tahun dan berdoa. Ya Tuhan, aku mau sepanjang tahun ini menghasilkan perbedaan bagimu. Doa yang lumayan tidak bertele-tele. Namun, masalahnya adalah bahwa setiap tahun datang dalam 365 bagian. Masing-masingnya terdiri dari 24 jam atau 1440 menit. Kecuali saya jadikan hari-hari dan jam-jam individual itu berarti bagi Allah. Ketika bulan Desember tiba lagi, tidak ada yang berubah. Mungkin kita tak akan pernah sampai berkomitmen 24 jam sehari seumur hidup kita terhadap kehendak Allah. Dalam realitanya, mungkin komitmen kita datang hanya dalam ungkapan-ungkapan ketaatan sesaat. Secara pribadi, saya tidak bermasalah menyerahkan sepanjang tahun saya atau bahkan seumur hidup saya kepada Allah. Namun, momen-momen itulah yang menyusahkan saya. Keputusan-keputusan kecil soal pemakaian waktu saya, uang saya, dan energi saya. Secara umum, saya mau melakukan kehendak Allah. Namun pokoknya, hari ini saya sedang malas bekerja. Malas memblokir waktu untuk berolahraga. Malas menghabiskan waktu dengan tetangga baru saya. Malas makan makanan yang sehat. Setidaknya, jangan sekarang lah. Saudara sendiri, mungkin juga punya momen-momen seperti itu, bukan? Pertanyaannya adalah, apa yang Allah mau saya kerjakan sekarang? Maukah saya mengerjakannya? Ya Tuhan, mulai hari ini, tolonglah aku memandang setiap momennya sebagai penting bagimu. Bukannya berarti bahwa engkau mengharapkan aku untuk terus bekerja, sebab aku ingat bahwa engkau sendiri mengatakan kepada murid-muridmu, marilah ke tempat yang sunyi, dan beristirahatlah seketika. Markus pasal 6 ayat 31. Namun pokoknya, tolonglah aku lebih mementingkan apa yang kau inginkan daripada apa yang aku inginkan. Terima kasih atas pensil dan buku tulis baru. Suatu permulaan baru. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepada-Nya, dan mintalah berkat-Nya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Tunjukkan Kesopanan Saat di Bawah Tekanan. Nats Alkitab dari Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Chuck Swindoll berkata bahwa ketika dia masih muda, dia tidak dapat memahami bagaimana dua orang yang mengasihi Tuhan dan percaya pada Alkitab dapat sampai pada kesimpulan yang berbeda. Pemikiran saya yang sederhana, saya yakin bahwa semua pikiran saleh memiliki kesimpulan yang sama. Saya segera menemukan bahwa tidak hanya ada berbagai pendapat, tetapi Tuhan juga memberkati mereka yang tidak setuju dengan saya. Dia tidak berpikir sempit seperti kebanyakan umatnya. Tuhan jauh lebih mudah diajak hidup bersama, penuh dengan kasih karunia dan pengampunan daripada kita semua. Untuk menunjukkan kasih karunia di bawah tekanan, Anda harus memahami dan menerima dua hal ini. Pertama, pendapat dan keyakinan orang lain seringkali berbeda. Ya, Anda tidak boleh mengkompromikan kebenaran Alkitab dan nilai-nilai inti. Tetapi tidak ada tambahan biaya untuk bersikap bijaksana dan ramah daripada bersikap kritis dan pedas, terutama ketika berkonfrontasi dan koreksi dibutuhkan. Paulus menulis, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Galatia 6 ayat 1. Perhatikan baik-baik kata dalam roh lemah lembut. Yang kedua, perspektif setiap orang memiliki beberapa kelebihan. Ketika Anda tumbuh dalam keluarga yang menerapkan skala keadilan benar versus salah, orang yang benar dipuji, sementara orang yang salah direndahkan. Itu sangat disayangkan, karena umumnya ini bukan masalah saya benar dan Anda salah, melainkan masalah saya melihat dengan cara ini dan Anda melihat dengan cara itu. Jadi, tanyakan dahulu apa yang lebih penting sebelum Anda berperang. Perlukah Anda untuk mengoreksi orang ini atau tetap berhubungan dengan mereka?
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info apripusat@gmail.com.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, ya!

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Hai anak muda, kamu rindu bertumbuh dalam iman, punya komunitas yang seru, dan ketemu teman-teman baru yang sama-sama cinta Tuhan?
1: Yuk, datang ke Ngumpul Asik. Aku suka ikut Kristus. Acara kumpul bareng anak muda Kristen untuk ngobrol, sharing, pujian, dan dikuatkan dalam firman Tuhan.
0: Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, jam 7 malam di gedung Heartline Center.
1: Di sini kita bukan cuma ketemu, tapi berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus.
0: Mau tahu info lebih lanjut? Hubungi 0821-1303-0350.
1: Ajak temanmu dan sampai ketemu di Ngumpul Asik. Karena ikut Kristus itu asik!

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saya mau itu. Di tempat tinggal kami tidak ada sinyal TV, sehingga kami harus berlangganan TV kabel. Bagi saya, yang mengasyikkan adalah kami mendapatkan saluran yang disebut Home and Garden, HGTV. Mungkin Anda mendapatkan juga saluran ini, namun mungkin di daerah Anda namanya lain. Saya suka sekali menyaksikan kreativitas orang-orang yang merancang taman yang indah, serta memilih warna-warna dan dekorasi yang bagus untuk rumah mereka. Ada salah satu acara di saluran ini yang secara khusus menarik perhatian saya. Acara itu namanya I Want That. Saya mau itu. Acaranya menampilkan penemuan-penemuan baru untuk rumah, bermacam-macam teknologi dan peralatan terbaru. Saya tertawa ketika pertama kali mendengar nama acaranya, karena saya tahu bahwa produsernya berusaha memanfaatkan sebuah sifat yang sangat manusiawi. Kita cenderung untuk menginginkan hal-hal yang terbaru dan terbaik, entah kita memerlukannya atau tidak. Sifat manusiawi ini mengingatkan saya kepada sesuatu yang ditulis oleh Richard Foster, karya klasiknya Freedom of Simplicity, kesederhanaan yang memerdekakan. Jika dipandang secara menyeluruh, iklan-iklan di media membentuk sebuah wawasan duniawi, sebuah filosofi religius tandingan tentang apa artinya diberkati. TV mengatakan bahwa kita akan sangat bahagia jika memiliki hal-hal yang sebenarnya sangat konyol. Tujuan dari bombardir melalui media ini adalah untuk meningkatkan rasa ingin. Rencana mereka adalah mengubah pikiran. Ini terlalu mewah menjadi bagus juga kalau aku punya itu. Lalu menjadi aku sangat perlu itu. Dan akhirnya aku harus memilikinya. Ya, seperti Hawa yang memandang buah yang indah di pohon itu, saya merasa sangat mudah untuk berkata, saya mau itu. Namun Rasul Paulus mengingatkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Benar, saat kita tahu bahwa kita memiliki Allah, dan bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita telah memiliki harta yang paling berharga di dunia.

0877-884-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Manakah jalan yang menuju kebahagiaan? Jalan itu ialah penyerahan mutlak kepada Allah. Hal itu berarti bahwa pada setiap saat, segenap kehendak Anda diserahkan kepada kehendak Allah. Inilah landasan semua kebahagiaan. Barang siapa yang menyerahkan segenap kehendaknya kepada kehendak Allah dan berulang kali melakukannya, ia akan bebas dari kehendak diri sendiri yang akan menghancurkannya, dan ia pun akan bebas dari kecemasan yang hendak menekan jiwanya. Sebaliknya, jika ia bersandar kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa yang pengasih, yang merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita, inilah yang membahagiakan dirinya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

0: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah sumber ketekunan dan penghiburan. Saya suka membaca daftar buku terlaris untuk melihat buku-buku apa yang dibeli oleh orang-orang. Banyak di antaranya adalah buku fiksi. Yang lainnya adalah biografi. Ini termasuk favorit saya. Kebanyakan membahas berbagai topik kehidupan dalam abad ke-21. Namun ada satu buku yang masuk ke daftar buku terlaris yang sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, meskipun demikian orang tetap membacanya hingga sekarang. Tentu saja, buku itu adalah Alkitab. Hebat bukan? Bahwa orang masih membaca buku yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kebanyakan kita cenderung lebih sering membaca perjanjian baru daripada perjanjian lama. Karena berisi kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus, serta cara untuk menerapkan firman-Nya ke dalam hidup kita. Ada yang beralasan, untuk apa kita membaca perjanjian lama? Bukankah isinya sudah digantikan dengan ajaran Yesus? Alkitab sendirilah yang menjawab pertanyaan itu. Dalam kitab Roma, Paulus menulis, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat 4. Ayat berikutnya menyebut Allah sebagai sumber ketekunan dan penghiburan. Anda tahu, ketika kita membaca perjanjian lama, kita belajar prinsip-prinsip tentang Allah, tentang karakternya, dan caranya berhadapan dengan kita, umat manusia. Karena tulisan dalam perjanjian lama mencakup periode selama kira-kira 1.400 tahun, dan peristiwa-peristiwa di dalamnya terjadi bahkan ratusan tahun sebelumnya, kita melihat kesetiaan Allah selama periode yang amat sangat panjang. Selama berabad-abad, Dia memegang janjinya. Dia memenuhi kebutuhan umat-Nya. Nubuat-Nya terjadi. Ini mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah dalam masalah-masalah kita. Mengetahui bahwa Dia itu Allah yang setia, membantu kita bertahan dalam kesukaran. Anda perlu suntikan harapan yang menyegarkan hari ini? Coba baca perjanjian lama, dan Anda akan melihat Allah sumber ketekunan dan penghiburan serta harapan. Roma pasal 15 ayat 5. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Jangan mengabaikan kesempatan untuk berbahagia. Ada yang menawarkan kebahagiaan itu kepada Anda, yaitu kehidupan yang penuh dengan sukacita, bahagia, dan kasih. Ia yang menawarkannya, menjaminnya bahwa tawarannya itu sekali-kali takkan mengecewakan Anda. Dialah Tuhan, Allah Anda. Ia selalu menepati janji-janjinya. Akan tetapi, apabila Anda membuka tangan Anda, Anda harus membuang hal-hal yang sedang Anda pegang. Biasanya hal-hal itulah hal-hal yang tidak baik. Buanglah semua itu. Letakkanlah semuanya di bawah salib Yesus. Di sanalah semua itu akan diambil dari Anda, dan Tuhan akan membahagiakan Anda. Datanglah kepada Yesus.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, yes!

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah adalah akuntan yang baik. Ayah saya yang melayani selama 74 tahun mulai berkhotbah selama masa-masa sulit di tahun 1930-an ketika uang sukar didapat. Saat ia menjadi pendeta suatu gereja kecil, hanya satu orang di gereja itu yang memiliki pekerjaan, dan kemudian ia dipecat. Ayah saya bercerita bahwa pada suatu hari, ia harus mengirimkan satu surat penting melalui pos, harus dikirimkan hari itu. Namun, ia tidak mempunyai 3 sen untuk membeli perangko. Pada masa itu, Anda dapat mengirimkan surat sekelas 1 seharga 3 sen. Namun ketika tukang pos datang pagi itu, ia mendapatkan satu surat dari seorang teman. Dan di antara halaman-halaman surat itu, terdapat perangko seharga 3 sen. Tidak ada satu kata pun tentangnya di dalam surat itu. Namun Tuhan telah mengetahui beberapa hari sebelumnya bahwa ia akan membutuhkan satu perangko. Dan dengan anugerahnya, ia menaruhnya di dalam hati temannya ini untuk menaruh satu perangko ke dalam amplop. Ia ingat di lain waktu saat ia membutuhkan 10 sen untuk sesuatu yang penting, hanya 10 sen saja dan ia tidak memilikinya. Kembali, satu surat datang dengan 10 sen di dalamnya. Ia senantiasa berseru, "Betapa baiknya Tuhan kepada anak-anaknya." Saya senang ia menceritakan pengalaman-pengalaman itu. Sebab hal itu mengajarkan saya bahwa Tuhan adalah akuntan yang baik. Ia mengetahui secara pasti berapa banyak yang Anda miliki dan berapa banyak yang Anda butuhkan pada saat-saat tertentu. Kitab-kitabnya selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidaklah mengejutkan bagi dia ketika Anda memberitahu ia tentang kebutuhan Anda. Alkitab berkata, "Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya." Matius pasal 6 ayat 8. Dan jika ia menyediakan kebutuhan anak-anaknya di masa lampau, Anda dapat yakin bahwa ia juga akan memenuhi kebutuhan mereka saat ini. Daud menulis dalam Mazmur pasal 22. "Kepadamu nenek moyang kami percaya, kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu." Mazmur pasal 22 ayat 4-5. Ini masih berlaku hingga saat ini. Anda mungkin berpikir, "Tuhan menjawab doa orang lain, namun saya tidak tahu apakah ia akan melakukannya bagi saya." Coba saja, sebab ia tahu apa yang Anda butuhkan sebelum Anda memintanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apakah tanda kasih yang besar itu? Tanda kasih yang besar adalah senantiasa rindu berada dekat dengan orang yang Anda kasihi serta menceritakan segala sesuatu kepadanya. Allah Bapa mengasihi kita seperti itu. Kita yang pada dasarnya adalah orang berdosa dan terhilang sangat dihargai oleh-Nya, sehingga apabila kita pulang ke rumah Bapa, maka pintu gerbang ke kota Allah akan terbuka lebar bagi kita. Allah Bapa menghendaki kita tinggal bersama dengan Dia selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Haleluya, haleluya. Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya sungguh terus menerus berdoa agar melalui program ini setiap pendengar dilawat, dicama, diubahkan, dipulihkan, diberkati. Biar melalui program ini setiap saudara yang sedang mendengarkan program ini sungguh-sungguh menerima hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dari Yesus Kristus. Untuk itu saya mengajak sebelum kita dengarkan renungan yang sedia saya sampaikan, mari kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon Roh Kudus-Mu untuk melawat, menolong setiap kami agar supaya di saat firman kami dengar, oleh pertolongan-Mu kami disadarkan, kami dibuat mengerti, kami dibuat memahami, sehingga kebenaran ini sungguh-sungguh menghidupkan kami dan kami hidup di dalamnya. Urapi hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan lahir dari perasaan, akal, pikiran dan kekuatan manusia, tapi biarlah Roh Kudus yang terus menerus mengendalikan lidah, bibir, mulut hamba-Mu supaya setiap kata dan kalimat sungguh-sungguh memberkati, menolong, bahkan membawa kami untuk mengalami perkara-perkara besar di dalam kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu. Kami nikmati penuh syukur firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada kesempatan ini berbicara tentang firman-Nya pasti digenapi. Firman Tuhan itu pasti digenapi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Kristus tidak akan pernah berlalu. Untuk itu apa yang harus kita kerjakan agar supaya setiap janji-janji Tuhan sungguh-sungguh tergenapi dalam seluruh aktivitas kehidupanmu, baik dalam menjalankan aktivitas pekerjaan, baik hidup di tengah-tengah keluarga bersama istri, anak, suami dan lain sebagainya. Yang pertama, untuk itu apa yang harus kita kerjakan agar setiap janji firman itu sungguh-sungguh menjadi sebuah kenyataan dalam keberadaan hidup kita, dalam situasi dan kondisi apapun yang harus kita lakukan. Tunjukkanlah keseriusanmu di dalam kau mempercayai firman. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kalau engkau serius, tidak akan pernah mungkin Tuhan ingkar janji. Kalau engkau sungguh-sungguh mempercayai firman-Nya. Ada banyak kesaksian, baik saya alami secara langsung maupun saya saksikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Sebenarnya bukan hal-hal yang spektakuler yang mereka kerjakan, hal-hal yang sederhana, tapi mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Mereka mengerjakannya dengan penuh keseriusan. Makanya di dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-22 berkata, kalau engkau penuh kepercayaan, meyakini secara penuh, maka doamu akan mendapat jawaban. Firman-Nya pasti digenapi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tunjukkanlah keseriusanmu. Buktikanlah keseriusanmu bahwa engkau sungguh-sungguh mempercayai firman-Nya, bahwa engkau sungguh-sungguh meyakini kuasa dan janji-janji-Nya. Yang kedua, Matius pasal yang ke-23 ayat yang ketiga, hidupilah firman. Para ahli Taurat mengajarkan tentang firman, tetapi mereka tidak mengerjakannya. Sekali lagi, para ahli-ahli Taurat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ketiga, Yesus menjelaskan kepada murid-murid-Nya ketika itu sedang mengikuti-Nya dan berkata, apa yang mereka ajarkan kau lakukan, tapi apa yang mereka lakukan kau jangan melakukannya. Hidupilah firman, maka engkau akan melihat janji Tuhan menjadi sebuah kenyataan dalam hidupmu. Hidupilah firman dalam ucapanmu, dalam seluruh tindakan aktivitas kehidupanmu, dalam perilaku kehidupanmu. Maka engkau akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, bahwa Tuhan tepat pada waktunya mengangkat setiap beban, persoalan hidupmu. Persoalannya yang sekarang ini adalah apakah firman ini kita hidupi. Ketika kita menghidupi firman, saya percaya Tuhan tidak pernah menunda-nunda waktu. Tuhan tidak pernah tunda-tunda. Saudara masih ingat peristiwa yang jadi di pesta perkawinan di Kana? Ibu Yesus berkata, apa yang dia perintahkan, lakukan, kerjakan. Apa yang dia perintahkan. Pada akhirnya, ketika itu peristiwa itu sudah sangat mengerikan, karena di pesta yang meriah itu kekurangan air anggur. Ini sebuah gambaran. Ketika air anggur ini berbicara tentang sukacita, ketika engkau menjalani kehidupanmu sudah mulai sukacitamu mulai kurang, sukacitamu mulai hilang, bahkan dijelaskan di kalimat selanjutnya berkata bahwa kehabisan air anggur. Saudara yang saya kasihi dalam Kristus, apa yang terjadi? Apakah kita masih mau tetap menghidupi firman dan berpegang pada firman bahwa Tuhan tidak keliru? Ketika itu orang-orang yang diperintahkan Yesus terus mengerjakan sekalipun sulit difahami secara akal. Pada akhirnya firman-Nya digenapi. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan agar supaya firman-Nya digenapi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan rumah tangga keluarga, dalam aktivitas kehidupan? Yang harus lakukan adalah 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9. Engkau harus hidup dalam pertobatan. Kenapa janji Tuhan tidak digenapi? Karena yang bertobat hanya mulutmu. Perilakumu belum ada perubahan. Mengapa janji Tuhan belum digenapi? Apa yang terjadi? Karena engkau menjadi Kristen, tapi Kristen yang hanya sekedar mengisi kursi-kursi yang kosong. Karena engkau menjadi jemaat, tetapi engkau hanya sekedar. Kita harus sungguh-sungguh mengalami sebuah perubahan dalam hidup ini, baik dalam bersikap maupun dalam berkata-kata. Kita harus berusaha memperbarui ucapan-ucapan yang tidak penting, yang tidak perlu, bahkan yang tidak pantas, dalam bentuk candaan sekalipun. Tidak sedikit yang orang berdalil hanya bercanda. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya tegaskan di kesempatan ini, ketika candaan-candaanmu mengandung porno, canda-candaanmu mengandung dusta, mengandung hal-hal yang sia-sia, dan di dalamnya kalimat-kalimat tidak dapat dipertanggungjawab, hari ini berhenti dalam nama Yesus. Hari ini berhenti dalam nama Yesus. Dan pada akhirnya engkau melihat firman itu menjadi sebuah kenyataan dalam aktivitas hidupmu. Ingat, kalau engkau ada masih sampai detik ini, itu kesempatan untuk engkau perbaiki. Itu kesempatan engkau memperbaiki. Bapa dalam nama Yesus, sangat singkat dan sederhana hamba menjelaskan kebenaran ini. Tapi ini kerinduan kami bersama, agar supaya firman-Mu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kami. Biarlah janji firman-Mu tergenapi dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, dan seluruh aktivitas kehidupan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, haleluya, dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran ini termeterai untuk kami menghidupinya. Terima kasih Bapa. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara dan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa dan luar biasa. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668.

dipancarluaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Hockland FM, your family station. Shalom, selamat pagi all listener dimanapun anda berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra dari balik meja siar boleh menyapa listener semuanya pagi hari ini di Voice of Life edisi 24 September 2026.

Dan hingga pukul 9 pagi nanti, Hal Listener Indra akan menemani waktu pagi Anda sebagai Hal Listener bersiap-siap. Sembari Hal Listener mengerjakan segala sesuatu pagi hari ini hingga pukul 9 pagi nanti, Hal Listener Indra ngajak Hal Listener juga bergabung berbagi sukacita, berbagi semangat pagi hari ini ya. Untuk Hal Listener semuanya di Voice of Life, dan Hal Listener bisa gabungan di line telepon dan WhatsApp di 0811 5830944.

ya di 08.11.5.8.3.0.9.4. Lalu Ister bisa gabungan pagi hari ini, saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lagu-lagu pilihan Anda dan juga lewat ayat pilihan Anda pagi hari ini. Jadi kita mau banyak ngobrol nih, banyak sharing-sharing, banyak berbagi suka cita pagi hari ini. Sebelumnya apa kabar Hot Listener? Indra berharap kabarnya semuanya sehat, semuanya baik-baik saja, semuanya menikmati kebaikan dan anugerah Tuhan sepanjang hari ini dengan penuh rasa syukur.

Ini tunggu gabungannya Lizer setelah beberapa nomor pembuka berikut ini. Untuk mengawali kebersamaan kita, yang telah menghadirkan beberapa lagu pembuka untuk Anda semuanya. Jadi stay tune terus jalur hati Anda. Voice of Life balik lagi ya setelah yang berikut ini.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cai Chen!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp.
5: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Kuasa-Mu terjadi di tempat ini Bapa. Ngalir dalam hati kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar melakukan apapun juga. Melewati badai. Sebab Engkau Tuhan yang beserta dengan kami.

Eh, kembali lagi di jalur Hati Alistair di 94.4 Heartland FM. Dua lagu yang dihadirkan mengawali kebersamaan kita pagi hari ini. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janjinya, dan Dia Tuhan yang selalu ada dan terus ada menopang setiap hidup kita. Oke, di 0811-5830944 Indra hadirkan menantikan hal Lister pagi hari ini di line telepon dan juga di line WhatsApp. Yuk, gabungan-gabungan. Dan selamat pagi nih buat hal Lister di perjalanan. Hati-hati aja yang dalam perjalanan ya, biarlah perjalanannya berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian perjalanannya juga hari ini bisa ditempuh dengan kondisi yang bersuka cita. Kemanapun Anda melangkahkan kaki Anda sepanjang hari ini, biar penyertaan Tuhan juga semakin nyata atas hidup kita. Oke, dan juga yang masih di rumah, selamat pagi, selamat bersiap-siap aja untuk Anda yang mau beraktivitas di luar rumah Anda. Mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah, mau kemana aja, mau ke pasar, mau ke, ya kemana aja lah ya. Yang terpenting jangan lupa selalu sertakan Tuhan. Oke, di line WhatsApp dan juga telepon ditunggu Halizer di 0811-5830-944. Ya, kemudian buat listener yang lagi live streaming di www.hardline.co.id, selamat pagi juga. Dan lewat aplikasi Jalur Hati, kemudian lewat Facebook dan juga live TikTok, semuanya yang dari live TikTok, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Tetap semangat menjalani setiap tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Ya, Alizer mengingatkan kembali buat Alizer yang mungkin belum sempat mendaftar untuk sampai hari ini. Ada Asik Fest 2026 dari Radio Heartline untuk Anda semuanya. Di tanggal 10 Oktober nanti ada Creative Class. Jadi bertempat di GPD IBT Pila Samarinda, Jalan Hakoda, jam 10 pagi. Dan ini gratis untuk Anda yang secepatnya lah daftar ya. Oke, bisa upgrade skill, explore talenta, dan belajar bareng nih dengan beberapa pembicara nih. Ada public speaking class, dan juga nanti ada worship dan singing class. Nah, yang mau belajar ngomong gitu kan, gimana sih caranya ngomong? Nah, itu dia di sana. Terus gimana sih caranya bernyanyi yang baik, menjadi worship leader yang baik? Nah, di sana juga ada nanti. Terbatas hanya untuk 80 peserta nih, hal listener. Jadi langsung daftarkan di 0811-5830-944. Yakobus 1 ayat 3 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Gak ada sekolah yang gak ada ujiannya, bener sih. Kalau mau naik grade, naik kelas, naik tingkat, ya harus ada ujiannya. Itu menguji kita selama sekian semester gitu kan. Satu semester ini dapetnya materi ini, ngerti gak gitu kan. Kalau gak ngerti ya nanti ada diulang lagi gitu ya, sampai lulus ujiannya. Nah, dengan kehidupan kita sama seperti Alistair. Mungkin belakangan ada beberapa yang berpikir, kenapa kok masalahnya di sini-sini aja, berputar-putar di situ-situ aja. Ya prosesnya di situ, ya kan. Kalau itu belum lulus, belum lewat, belum lancar di sana, belum bisa mengalahkan proses yang di sana, ya akan diputar-putar di situ aja. So, jadi Alistair, jangan menyerah, jangan putus asa. Kalau hari ini mungkin berputar-putar di masalah yang sama, berputar-putar di proses yang sama, karena kita belum lulus di situ, Alistair. Oke, gak ada sekolah tanpa ujian. Sebab kita tahu ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Ya, stay tune terus, Alistair, di jalur hati Anda. Indra balik lagi habis ini, jangan kemana-mana. Tetap di 94.4 Heartland FM.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur, hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Indores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: podcastkiradio.com, klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasaniaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
0: Make the Jingle, Yaski Radio.

0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice,
0: Kamis 24 September 2026, yang akan dibawakan oleh
1: Romo Albertus Joni SJY dari Palembang.
0: Selamat mendengarkan.

Romo Koko SC di sini, dan inilah renungan Daily Fresh Juice tanggal 24 September 2026 bersama saya Romo Koko SCY dari Komunitas Provinsialan SCY Palembang. Salam Fresh Juice untuk Anda semua. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan yang menyegarkan, yang menyembuhkan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu Herodes berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam salah satu pertemuan orang muda, ada lagu yang cukup menggelitik Romo dan sampai sekarang masih lengket di kepala Romo. Suara Romo sih gak bagus-bagus amat ya, tapi kurang lebih liriknya begini. Dunia boleh berkata, kamu kok aneh, so suci, you're crazy. Tapi Yesus berkata, ini jalannya, dan belajarlah mengikutinya. Kurang lebih kayak gitu liriknya. Dunia boleh berkata, kamu aneh, sok suci, you're crazy, tapi inilah memang jalan yang Tuhan tetapkan. Gimana gak enak coba? Pada saat orang membenci sesama, Tuhan Yesus menunjukkan teladan, Bapa ampunilah mereka. Pada saat orang ditampar pipi kanan, Yesus malah meminta kita untuk memberi pipi kiri. Pada saat kita diminta untuk berjalan 1 mile, Tuhan Yesus bilang, go extra miles, pergilah, lakukanlah sesuatu dengan cinta yang turah-turah, dengan cinta yang tumpah-tumpah, dengan cinta yang berlebih-lebih, lakukan segala sesuatu. Dan kadang-kadang, tanda cinta yang berlebih-lebih itu, kelihatan seperti hal-hal aneh, kelihatan seperti sesuatu yang tidak dimengerti dengan logika dunia. Gereja telah menjadi saksi betapa Tuhan membangkitkan banyak orang kudus dalam keanehan mereka, tanda kutip ya, keanehan mereka. Ada Santo Fransiskus dari Assisi yang sangat mencintai kemiskinan sementara dunia mengajar kekayaan misalnya. Santo Fransiskus Assisi yang dengan kerendahan hatinya meminta, mengemis, luar biasa. Dan menjadi teladan betapa harta duniawi tidak boleh menjadi halangan untuk mengikuti Yesus. Dia meninggalkan segala-galanya. Aneh. Lebih aneh lagi ketika Santo Fransiskus Assisi misalnya, ketika diminta ayahnya untuk pulang ke keluarganya, yang keluarga pedagang, bangsawan, dengan begitu ringan dia melepaskan jubahnya di depan uskup dan di depan keluarganya. Dia menelanjangi dirinya dan mengatakan, sekarang aku bisa berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Dan teman-teman,